0: Irisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu bro.
0: Nah ini nih, aduh generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

0: Pindah kong. Pindah kau dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mi hain jerkan kau. Sana kau dulu, nah.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamu ku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah.
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Propet, budaya, anu nanggrok.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahilun, salimu bahagia, bak bengah uronyo, merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita, rat RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88,6 MHz, Gelumba AM 1250 kHz, dengan rat aplikasi RRI Digital. Po tikurung tiplo minat warta Indonesia Barat, warahilun, getanyo kalam acara Sirebo, siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan, edisi uronyo Sabtu 23 Agustus 2026. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan red 2 bonemboy 0651 7055 0813 6788 886. Dan untuk kebersamaan kita nyoba uronyo, insyaallah sampoan tepuk untuk ya, sampoan po 16.10 minit waktu Indonesia Barat. Untuk tema yang akan kita nyoba angkat dalam acara Sirebo edisi uronyo, yaitu berkaitan dengan permainan tradisional zaman dile ya. Ha, zaman dile kiban permainan tradisional yang kaim getanyo mainkan dan mungkin menyoino handom da ule ya. Warehlon ya. Jadi disebutkan ente tentang api tema red 2 buah nembe yang kalih Nurul baca buno. Yang kawai gepreh bak nembe 886 tasapa ile. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cek mat giban.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kali bu bengah. Kali bu bengah.
1: Anak ibu orangnya kan orang.
0: Anak ibu. Karena telat bu.
1: Kali mana orang nak lambai di kan.
0: Mana?
1: Kau timang timang. Timang uyang uyang uyang.
0: Gak tan wet dah dah.
1: Tentunya mana mana orang surai raya dah ai pulang ke Malaysia mana la le mana.
0: Neng kenya. Man gimana begat man hana doa begat ni.
1: Sabar lagi cik mat lagi.
0: Sabar cik mat ber berai sabar.
1: Sabar lah cik mat.
0: Alah cik mat.
1: Tapi jo udah pada mau mikir kan urusan.
0: Kiban?
1: Tapi juga ada pada makan hati kalau bilang ni orang lalu.
0: Makan hati tapi dembur aja. Eh nyopi juga.
1: Nyopi juga anak jaro aja.
0: Oh anak jaro. Ya lah.
1: Nah bukan lo baik gua nak lihat tau.
0: Aduh ya Allah. Baik gua nak lihat tau. Ya nak tau berarti nam tangkup ya cungke yang puri. Cik Mat. Sabar Cik Mat. Mungkin dia ada ya gidang licik ni. Cik ni cukup cinta katnya. Kiban hang gidang.
1: Kami kami. Pak kata kami kami ni. Betul kami kami.
0: Kami kami yang putra.
1: Ah kami kami dah bujuk bujuk.
0: Dah bujuk bujuk. Mam bujuk leh hai. Ha? Nak bujuk ile.
1: Bujuk bujuk. Ha.
0: Cik Mat nyo dah mau buat demo Cik Mat ber. Ya, tentang permainan tradisional zaman ile, kiban Cik Mat yang paling tingat Cik Mat, awai paling gaim pun main Cik Mat.
1: Nurul.
0: Halo. Hana mendengar su Nurul lah. Ubat tu ah. Halo. Halo Cik Mat. Halo. Ya kau putus-putus su Cik Mat nah. Halo, waduh karet Cik Mat ya. Dili ke Cik Mat kagak preh bak petujuh 055. Cik Mat ada ek lagi ya. Dili ke Cik Mat kagak preh bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam Dik Nurulun.
0: Iya, Pak Saudari.
2: Semua tak dia orang dua awaknya.
0: Pakan dulu lah Cik Mat mah.
2: Mangga. Awak jaga tengok dua awak.
0: Pakan dulu lah Cik Mat.
2: Cik Mat pun anak demong.
0: Cik Mat tanya kan, 886. Karut, kan dulu lah Aaron?
2: Anak dulu lah.
0: Oh, anak dulu lah ini. Pak Sabtari, gimana orangnya
2: sehat?
0: Alhamdulillah. Dengar di lampu, ha?
2: Lampunya bak lampu jampi.
0: Bak lampu jampi. Lain bisnis orangnya, ha? Pak Sabdari, nyo ronyo tentang permainan zaman ni le, Pak Sabdari, kiban. Permainan zaman yang tom ronyo main, alenya mungkin ino hantam na ule main beran.
2: Ino kagak dah. Zaman ini.
0: Ya, apa kan?
2: Jadi zaman Datuk.
0: Eh, ni anak tak ada mendengar terdati.
2: Datuk, ah, dati, Datuk, anak lagi tau.
0: Ni permainan ken tarian.
2: Oh, permainan. Oh, dia.
0: Permainan, permainan zaman.
2: Kemudian permainan zaman. Tu aja. Ya, saya tahu aja.
0: Ingat le. Gimana? Permainan zaman. Zaman nak main anak gatok kadang. Nah.
2: Ah, permainan gasing.
0: Gasing. Oh, nama yang gasing cik zaman. Gasing dari apa? Nak begat gerak atau belah zaman?
2: Begat gerak kan.
0: Dari apa?
2: Bak siripin, bak tiran dia kan.
0: Oh, kibang nak begat lah. Dari bak kain. Ne pek gerak.
2: Nang ngomparang buka kecil-kecil kaya kan.
0: Oh mana. Oh berarti nya zaman buka gerak lah. Gasing-gasingan lah.
2: Oh dia boleh gasing di beng. Di desa orang ketik lagi.
0: Oh ketik lagi. Ya ya ya. Menyai ini hantam tak boleh orang main gasing lah. Awak main gasing anak mie lah. Menyai ini pun gasing-gasing atomnya gasing blow kan.
2: Main gacok lah.
0: Main gacok nasi zaman.
2: Ha, main gacok buah pinang lah.
0: Gacok buah pinang maksud je?
2: Dari buah pinang.
0: Oh dari buah pinang kan. Dan gegeti atau kiban?
2: Tik laruk.
0: Tik laruk?
2: Ya laruk. Baru laruk. Yang nama isa tengok.
0: Oh benar. Nanti ke jengkai lah. Nama yang jengkai mana? Nah. Okey, siap pasal tari. Main gatok dengan main gasing je mana?
2: Main gasing.
0: Okey, siap. Nya lagu nak lagu orangnya?
2: Nya layang-layang jembe Aino ana ke?
0: Nya layang-layang nah mendeng Aino. Ya ya, bereh. Pasal tari, nya lagu pelagu ta buta keron.
2: Lagu Aceh Selatan dong.
0: Aceh Selatan dari Syalutan nah. Nurul Ile silakan salam-salam.
2: Dendelem cikmat ilam baru, yana alam baru. Lapis kering, kat inang alam berem, kat ili pagai, dawa rupa.
0: Iya, ke mana-mana?
2: Pani ke kerem, ayah pulau.
0: Okey. Siap, makasih Pak Saudari.
2: Untuk dendelem, kat itu dah hijau.
0: Okey, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Sabdari oi dari Aceh Jaya warilon di liket Pak Sabdari ka damong lai Cik Mat rat nemboi 886. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
3: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Cucu.
3: Lagu lah Kak Nurul dah butuh.
0: Iya, lagu apa lagu Nurul putah?
3: Lagu Badan Dua macam Kak Nurul.
0: Badan Dua. Good. Ya langsung dah damong buat demo apa?
3: Ah, dia Kak Nurul.
0: Silakan.
3: Ah, punya tema lagi, punya kamu main-mainan, kena, ye, kena. Nah, dari suara ini, seluput suara ini.
0: Kiban, nyo hana tak ada su, Cik Mak now.
3: Lok Raminen.
0: Lok Raminen?
3: Kutu Raminen.
0: Hana nurut.
3: Ya, seluput.
0: Kiban,
3: ya, macam ada itu Raminen, kamu kum roji ini. Ini kaitan kan, tutup kaca.
0: Oh, tutup kaca.
3: Tutup. Tutup kaca kiru, kena yang... Sengan. Jadi pengapis. Dan yang perhubung dua buah pasal kali orang dari ini kena.
0: Oh mana? Nian gebegak je ge kibana?
3: Ha?
0: Ge tarik bu? Bunoh? Cik Mak begah?
3: Kalau pasal kalau ni lah, kalau pasal bunuh ni lah.
0: Oh.
3: Ah, jadi kan tu kali yang tu pukul kalau main.
0: Nyok kamu kan?
3: Kalau kita macam, kalau kita macam ya, butuh kena macam.
0: Ya.
3: Dengan nyandau nyo main tuwi.
0: Main
3: dari bohnyo dari boh purana. Boh rambut.
0: Boh rambut.
3: Rambung.
0: Boh rambung. Putra boh rambung.
3: Boh geca. Boh rambung geca rambung.
0: Ana terbayang
3: loro.
0: Boh getah rambung.
3: Ah, boh rambung ambang yang getah di sia boga yang jajal getah.
0: Ah, bak getah.
3: Bak
0: getah ha.
3: Ah, bak getah kena boh ya. yang perlu beli waktu untuk pasang suwi tarik dengan dalam permainan ni.
0: Ya.
3: Negatif nasi ni lima puluh. Negatif kan dari baknya yang kau ini dari bak panah, nah dari bak rizik, nah yang pui-pui.
0: Ya.
3: Nah, yang lagi yang ini anak-anak.
0: Nyobra ayat muda. Tiada.
3: Yang baru tu. Jadi waktu info bukan hamuk-hamuk sahli.
0: Ya.
3: Kena lawan lah.
0: Ya.
3: Ini apa ni nak? Nampak tentang berjalan kan?
0: Main apa?
3: Ya. Bagi permainan macam waktu pelukur meriah.
0: Menyejam muka gerol lah mah.
3: Pada malam puasa yang tak rame di anak-anak itu pasal lampu dari malam raya.
0: Nyejam

0: Nggak kumpul mantu mau pun, nggak kumpul enam rasa main gasing, main gasing, main karet, main karet, main gatok, macam lah nanti.
1: Rame-rame ya kok ya?
0: Ah, rame-rame tapi kita lagi sana.
1: Nyen eh cokro pih apa ya? Ha?
0: Oh nanti ngecokro, nanti ngecokro.
1: Ya ya ya. Oke Cek Mat, kabar eh terima kasih Cek Mat. Ya, salam-salam silahkan Cek Mat.
0: Salam-salam keluarga sama Iman dan Nasira.
1: Amin ya Allah.
0: Selamat hari Oji. Heeh. Ayah Bin, Ayah Sas, Kak Diana, Kak Ayati, Kak Eli, Kak Jaya. Heeh. Yang di Wila Sonanggu.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Rehlon ya. Dan segolom ta putar lagu yang gelakeli Cik Mat dengan Pak Soptari. Warehlon, kembali kamu informasikan ba urang drone bahwa saji ba tanggai 6 September 2026 gedanyo na tepeget acara RRI Fest 2026 dengan jalan sehat ya. Jadi untuk drone yang kena bergabung silakan lakukan pendaftaran ba 20 dimulai dibuka dari tanggai 24 Agustus barosa dan tampo an tanggai 2 September 2026. Muka. Jadi untuk wari-wari yang kena mendaftar silahkan ya untuk nejak daftar atau mungkin untuk menyonan Instagram RRI, RRI Proput, RRI Banda Aceh nah barcode yang jenis scan lewat HP, jadi jenis daftar lewat HP pakai email menan ya dan menyonan jak langsung kena kantor RRI jak daftar jak cit ya, jadi catar nemboi untuk tinggal me KTP mentang nah, menan ya, dan untuk insyaallah bauro tanggai 6 September membernya geta nyopi na door prize atau pembagian hadiah yang diundi ya tuh ya. Dan acara jalan sehatnya dimulai dari kantor RRI Banda Aceh tuh. Dan wari-wari yang tengah nopanto di Pat Mantang ta dengai leh lagu yang gelakel le Pak Saptari oi Buno dari Aceh Jaya gelake lagu Aceh Selatan dari Danu Syalutan nyo versi lip sync tapi ya.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Rumput Budaya Anut Nanggrok.
1: Kawan-kawan, kalau dah dengar dua buah lagu yang gelakkan oleh Cik Mat dari kawasan Lambaro dengan Pak Sabtari Oi Aceh Jaya, semoga kamu bahagia. Dah tambunglah acara si Rebuh Warihlon. Nah, warih ketanya yang kegepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam, Dek Lun.
1: Nah, Cik ni.
2: Ya.
1: Gimana habarnya Cik ni?
2: Apa kecet?
1: Alhamdulillah.
2: Cerah tak di jauh di nurung?
1: Cerah tak, tak bancik lagi di sini. Lagi ada uro-uronya.
2: Ya.
1: Berkelampih lagi ada bulan anak cik ni?
2: Ya.
1: Bulat tak, getak raya bulan berkelam kan ya?
2: Ya.
1: Cik ni, ni dengar apa ya?
2: Dengar lempeh di nurung.
1: Oh, dengar preh di nurung.
2: Bawa senam, sayang. Bawa senam kat rumah sakit.
1: Oh, senam kat rumah sakit.
2: Ya, cik rumah dia, rumah sakit, masih ni rumah.
1: Oh, mangat.
2: Cik Sabtu sama senam.
1: Oh, mana? Dik-dik bunga Sabtu lah. Ya, cik rumah Sabtu. Bebas, tau mantong cik jak.
2: Ya?
1: Tau mantong cik jak.
2: Ya, mantong je, ramai dia. Nam lep loro.
1: Nam lep loro.
2: Alian bagi makanan.
1: Oh, bagi makanan. Nah.
2: Saya tahu goreng.
1: Nah, genya nak wate daftar pun nak bayi ya. Payah bayi.
2: Ada, ada bayi. Ada bayi. Ya, ayu.
1: Oh, gratis kan?
2: Tu kena antu kena daftar anian tu leh tekenan.
1: Oh.
2: Apa makanan ni bagi ya?
1: Heeh. Ayu awak Raina nah.
2: Ayu de loro ni ya de gor molo. Tinggal antu ya.
1: Dia orang Jenny Nurhana.
2: Anda ni jo. Anda hendak pergi rumah dia lagi? Kemana kamu tak beli?
1: Jenny, ya. Tak mau buat email lah Jenny ber.
2: Yeah, yeah.
1: Tinggal menyenangkan kesempatan, dah jah, insyaAllah.
2: Yeah.
1: Nyoronyo tentang permainan tradisional zaman zaman nile. Kiban cik ni. Yang nanti kan cik.
2: Dalaye nama.
1: Dalaye.
2: Heeh,
1: dalaye.
2: Mae mentom-tomo.
1: Tom-tomo.
2: Ya.
1: Kiban
2: mae. Boleh mo dari ko gedu ngan. Ah bate.
1: Oh bate.
2: Sebab tomo le dia.
1: Oh mana.
2: Ni mana ko o alam.
1: Mana ko o kiban kan?
2: Macam-macaman yang lebih baik jatuh, jatuh-jatuh dan yang sama yang cik kukuk juga.
1: Nanti tebak atau yang kukuk puno?
2: Ya, nanti tebak. Tak betul, kalau hujan itu betul.
1: Tuh, benar. Alahan, nyan.
2: Dia tak macam yang main kereng dalam dia nurun.
1: Oh, nasi main anak gatuk
2: lah.
1: Nasi anak gatuk macam mana?
2: Anak kelereng.
1: Heeh, anak kelereng. Bawa kamu anak gatok mungkin.
2: Saya yang tu ya. Tama si.
1: Tama. Oh, ya ya ya. Tak lupa lagi Cik Mat Buna pegah kan? Beda nan tutup apa Buna pegah.
2: Tutup leo.
1: Tutup nyok kamu kan terahi.
2: Terakhir
1: kan cok cok cok orangnya beda lah. Mahan rupa apa pun lah. Dua orang.
2: Lain-lain.
1: Yang kenyan. Cik ni, nyaman tak cik ni?
2: Nyaman tak.
1: Kabar eh, lagu apa lagu Noro Putra Geron eh?
2: Pusaka.
1: Pusaka?
2: Jeki Arwanda.
1: Jeki Arwanda. Tiap apa Noro Ui leh?
2: Yes.
1: Talim-talim hai ni leh cik ni.
2: Salam adik Nurul Ile, semoga selamat imam, dah rezeki, sehat sekeluarga. Betul je awak dan suci.
1: Amin. Ya Allah, menancik kerana apa?
2: Yes. Yang Kak Anggi. Kak Cik Zaricah.
1: Ya.
2: Dek Yuli. Kak Nenek Arinda Puri. Cik Mat. Ibu Jariah. Bang Amir. Dan kemandu-mandu menju.
1: Siap. Makasih Cik Ni.
2: Sama-sama Dek Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Ni dari Cot Gliu Arehlon ya. Di Likat Cik Ni kagak preh bak putu jono lima limong. Halo, Assalamualaikum Arehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurun saja.
1: Kak Eli.
3: Betul, Kak Dek.
1: Kamu lagi, Kak?
3: Tinggal Melayu ciknya.
1: Tinggal Melayu. Apa kegiatannya ini Nohat?
3: Ya lagi habanya cik le siap-siap. Pas kupas bawang le sebelum jap belanja ke.
1: Oh ya ya ya.
3: Ini dah dari jana puahnya dah buka lado. Jadi kan gak siap-siap bahan.
1: Tinggal cerode.
3: Dah belanja nanti tak tahu tinggal blender.
1: Oh blender. Kamangat ni Nohat tiap eh.
3: Cik tanya semangat kan nanya
1: wah. Cik ni. Oh baik tanya. Cik ni balik gua senam.
3: Semoga sehat dengan ayah masing-masing keluarga.
1: Amin ya Allah. Kak Eli, Kak Eli nyoronya tentang permainan tradisional Jerman. Kak Eli, kiban Kak Eli, menyo Kak Eli awai main apa?
3: Serba main aja udah Nurul aju. Kok je apa yang ana dumpen nak Kak Eli main dengan adik Nurul.
1: Oh ya.
3: Main talo.
1: Main talo.
3: Main grup talo, main grup karet. Alanya main gasing di Najin, patok lili Najin. Alian nyo berjih kan yang kotak rokok di Nurul kan?
1: Kotak rokok.
3: Kotak rokok komando kita mesti rokok kotak rokok lah kan. Bentuk dia sago. Jadi pega bulat cinta ada ana dua buah buah bulat dekat tengah. Yang pada tengah peduknya peduk kertas kan pega menulis sago. Jadi nasi lo telur swalon kita pekan ta lawan pekan yang darom tu kan. Menye jubi dari luar garis menang tanyo. Yang main escort nanti.
1: Escort.
3: Keren kan?
1: Escort. Yang nan escort. Nan begat gero sik nah ne.
3: Kata awal ke le urung tuhat kan kunci escort kan. Kan keren. Alinya ande mak tembak karet.
1: Tembak-tembak karet.
3: Tu buat binte. Alian kecok karet lain nak tembak yang nanti mesti kira-kira 2 meter lah kadang yang kata pun 5 meter. Nya apabila dari kayanya ataupun dari busur kan. Tanya pilih untuk menang.
1: Oh menang. Nyan karet yang dah tempe bak bintih ya. Yang dah lah bak bintih ya. Nyan lele itu nak kak.
3: Le
1: Oh yang tak gando sabah ha.
3: Itu kan dan tamatnya nasi yang bonang tu dua krek juga lah yang tu bukanya bagah re dan yang kan. Lele karet di kuduan karena panjang so jadi untuk menyampai kita nyopah dah tembak kan kadang nasi habis dah tegak yang kan. Kadang-kadang nasi sikrah terut.
1: Cihet lah.
3: Alia main kelereng lo main kelereng yang kan. Tak ada pun dari bahasa kampung nanya kelereng.
1: Anak gatau.
3: Kamu akan
1: takut
3: saknya.
1: Nyok kamu anak gatau.
3: Anak gatau, anak guli kelah kena.
1: Anak guli.
3: Tu Alian kamu kan darah dia le anak muling lawan de Nurul kan?
1: Anak muling yang cuba.
3: Anak muling lagi yang main bukan geti-geti lagi yang cik. Jadi anaknya 26 kata pergi sebab baik ke danyo buat tempat danyo main kan. Kan nah yang rapat nah anak rapat di bancara yang rapatnya baik menggoyang yang lain yang bujit dapat bergeser waktu tertembak.
1: Yang itampingnya pokoknya berkenang taklah tabah je ya.
3: Alian kena gari hiji menyai jebik luar berarti kan hak danyo di Nurul.
1: Ya saban lagi. Awak kamu main awak isi dah.
3: Cukup lewat tu kan menyara tapi ramai-ramai lah yang kan menang untuk nak urungak bula-bula.
1: Oh menang. Bisnes lah apa? Menyai cara main pahal jai Kak Ah?
3: Jadi yang berat yang berji waktu main calonnya main karet di lampir mesti ubah waktu hutan kan nak dan jengkai buah jengkai
1: buah jengkai
3: waktu hulianya yang pernah sempom juga yang sakit-sakit
1: kan. Allah.
3: Karena kan kamu main je kadang-kadang sama-sama yang panjang-panjang. Yang panjang mangat dan yang mesti tak tahu. Banyak kan mangat kain kan.
1: Jengkai bibit duit lah.
3: Ya sama-sama panjang. Jadi kan pernah lagi yang cipuk je. Sampai aku buat je payah pergi sakar lah kurang-kurang kan.
1: Ya Allah. Kak Eli rek nak nak?
3: Karena main. Jadi wali senyanti Nurul. Trip nama main leda untuk istirahat di tempat je kan. Aja dah. Alam kok ni main-main-mainan yang kamu lihat tadi tu yang kan main yang lagi berkali cik ni pit-pit malam yang kamu boleh 15 lah pun kan. Kamu main manok nek kamu pun kan.
1: Manok nek.
3: Kamu tiga kali cik ni ya kan.
1: Kak Eli nama ennyo awai. Kena yang lagu je tak tak ideng ku petak-petak antiknya nak awak rana.
3: Nyan Hana dia.
1: Hana. Nurul Hana tu pilih pemain kan. Bahasa cerai dah kan. Ya kak, tapi Nurul kedua si lagu je ya.
3: Dan nya lain ikut enggrang, ini enggrang ikut kan?
1: Enggrang.
3: Ya, bahasa aja gentut.
1: Gentut.
3: Karena kan gue kena am gentut. Sayang, mayang kan? Jadi yang dari bahasa ini engrang, engrang tiba api
1: berkenaan. Iya, yeah, yang gigidangnya kan dia ke.
3: Dekat dua hidro. Kapas baru jalan. Malah kamu berlembaan lah bang yang kan.
1: Berlembaan ya.
3: Tapi anak menang, kok jadi banyak lah ikut. Lupa ke memeriahkan menteng kan.
1: Di jumlah Agustus lah dia menang bukan nak. Nah.
3: Menang. Jadi kamunya bukan main bola bola kaki. Menau agam, punya polisi biar tak tanya dengan yang ni kan. Kalau permainan tanya.
1: Bisa.
3: Bisa juga. Buat je serba mainan lah berji. Hana yang puas tak waktu masa kecil dah ilila.
1: Iya, dumpum dumai rasa kah?
3: Iya, dumpum. Kalau gaya inuan, inuan yang anak kamar mandum lah. Nah, jupi-jupi dan yang mencupu tak tetangga tenan yang aneh tuwi kan. Namanya kamu ada data kampung kan. Tara menasahnya menasah je. Yang mandu dah tupat di nuruh. Dah tuwi mandu urun dua.
1: Ya.
3: Karena kata tak ada yang bermainan mandawa di pulang. Dan yang menasah hati ini kan. Ha, itu sama ini aja di kenangnya. Aja di kenangnya aja. Eh garinya lah. Nata dari ontel urang sama. Kanu pengari poni.
1: Badan ubat lah.
3: Yang eh gari pun di nuruh kan. Yang bapak limeng ataupun bapak kaya dengan senderinya dia kan. Kan hantar waki macam lah limang lah nak. Alian orang aja.
1: Oh ya ya ya bere bere.
3: Bapak kaya lah dia terus ataupun bagi-bagi tu orang.
1: Nyonya Ana menjengkat eh.
3: Aduh, memang luar biasa. Kak Li puas kan main permainan jamu yang berjaya. Ya, tak kak Cik Mat, bukan nasi. Untuk mempukul tutup limonnya nak.
1: Tutup limon, tutup pun orang kena.
3: Kamu duduk limon aja mungkin.
1: Oh, duduk limon.
3: Malah kaya urahnya punya dah buka muci. Tak lain hanya hayu dan genang. Punya genang habisnya.
1: Apa kena? Main tua si Nurul nak si ketarik-tarik lagi. Gateng memang di buta-buta kan?
3: Ya, betul. Punya anak pinang je anak tak dia. Walaupun genang. Kemang mana mata. Punya nyawa si atik baju haso kan?
1: Ya, yang kita jam.
3: Karena kita jam. So, ya. Karena jamun-jamun hana lain main minuman yang cuma limonnya kena jamun. Jadi masa-masa kecil Cik Mat kan tak perlu limon kau. Wadah ada pun perlu limon kau jauh tutup. Jadi kenalah di Nurul dari Kak Eli ya.
1: Okey, siap Kak Eli. Lagu apa lagu untuk Nurul Putagran?
3: Lagu darinya Sabah. Bukan Licin Boh Ming. Kau main di Nurul?
1: Licin Boh Ming? Licin Boh Ming. Macam Nurul Ui lah apa?
3: Lahirnya kan
1: dari Ocin
3: lah. Kak Eli yang ni kan. Kak Eli melatihannya lah bukan dari Amawati yang kan rencana kan. Itu lah adik Nurul Putar dia habis serbu sabar. Bukan Islam Uwaceh apa?
1: Islam Uwaceh ke.
3: Dari Amawati.
1: Bak lagu religi mana Nurul Putar je?
3: Kok je menyenang kak cik je sering buta-butanya. Jadi galak.
1: Ya, siap.
3: Anak tadi dah ganggu sahabat tanya untuk itu je daripada dia hang goyang kursi kan.
1: Tapi pun orang kat Eli ya.
3: Kudipu kan cik mak ilham Allah Rabbi cik mak tega je.
1: Yang kedua
3: ada jurul lagu je?
1: Menyoli Cien Bohmin dari Ocin Fitria.
3: Okey, siap. Sambil mila yang phone ke Dek Nurul, tetap semangat, ceria sabi nan Dek Nurul lagi euro cerah ceria lagi nan ku ceria Dek Nurul ina nah.
1: Amin ya Allah, menanti kali ini.
3: Dan pergi orang dingin empuk kamu ini lumayan lah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Dek Nurul si.
1: Amin.
3: Untuk Cik ni Cik semoga bersehat walafiat tetap semangat Cik Sabi. Yang nak boleh mengambil Cik ni mangat lagi yang urut ada di akar tu. Pak Gusin Cik Mamno, Pak Sabtari Us, Hayati, untuk Humaira yang ada di Lambaru, Amir Mahmud, Kanda Juhada, Kanda Jariah dan Mak Cik Sirotu ya. Dan ke mandum-mandum, semoga bersehat mandum. Oh ya, habis dah bawa teriuk dengan Mak Bid ya.
1: Iya, terima kasih Kak Eli.
3: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih warahilon ya mantan setia sajan kamu BRRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembai Leblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Warahilon kapo tikurung lewat 50 tikurung minat warta Indonesia bagian barat kali dah dengar lagu Pusaka dari Jeki Irwanda Buno yang gelake lecek ni dari Chodli. Semoga kamu bahagia cek ni ya. Dan Buno nak ketamuan Kak Eli dari Pagi Iya. Kak Eli gelake lagu Licin Bohmi yang dari Ocin Fitria. Cuman untuk lagunya kau lonjit kamu putar karena tiada ketanya akan dapat sawat roh sajan RRI Pro Sabanda Aceh untuk dengar lagu Indonesia Raya. Jadi baik mekan lagu Kak Eli ya. Jadi untuk Kak Eli semoga mantang gepanto ya insyaallah ya sambil sulit-sulit bawang ya. Dan Kak Eli tiada tak dengar lagu yang drone request ya. Dan warahilun kamu sampaikan sebuah informasi bahwa saja Bapak Poti Belahan itu getanya na acara Asokaya, dialog Asokaya lagi biasa ya, dengan tema berat badan naik tapi kok kelihatan kurus, jangan sepelekan, bisa jadi weight faltering. Dengan Sidro Dotto dari Rumah Sakit Hermina Aceh dan gaknya Dr. Ina Julia Sari SPA ya. Dan warahilun acita cing ila BRRI Prusa pegagabuta lagu Indonesia Raya. Iya, kajet apa sahoro sajan RRI Prosa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lagu yang gelakai Leka Eli dari Pagi Ia Buno. Licin Bohmi yang sajan Ocin Fitri ya. Semoga kamu bahagia Kak Eli. Ta tambung lo acara sireboh warehlon yang kagepreh bak nemboi 886 yang kawai ta sapai le. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Aduh, trip dah mengantung tu nah.
1: Oh, setia memang ada. Ya, sejum tu
0: eh preh ya. Apa jaringan mufa? Baik mencuru-curu urut dah. Nyotu gado-gado. Nyotu gado-gado tapi.
1: Tuai gunung le.
0: Tuai gunung le ya. Mahal lagu ile aduan. Tegah lem dah tanggapi tema.
1: Mudik ke?
0: Mudik gelom. Apa judul?
1: Ya, kat anak gula. Silap cingklut je tak apa.
0: Berget silap cingklut. Okey, siap. Untuk norok u ber. Untuk norok putah maksudnya. Yang dengar norok u. Kibar Nadun sehat kan?
1: Sehat aku nyawa kat norok. Kat norok ke mana aku nyawa? Amat aku nyawa.
0: Saban cik lagi Ron. Alhamdulillah sehat.
1: Berduah kak.
0: Ya, amin. Ya Allah. Adun menan cik. Itu nan tarik uro Adun lah.
1: Di ingan keban wo jika na tarik na keban mendum.
0: Itino tarik ya, pah tak tarik wo. Gak tak tarik uronyo. Keban, ayo mana mendengar suadun.
1: Tapi ruang VIP.
0: Ruang VIP. Jadi walaupun tarik uro dah tak lepi ya dun.
1: Tak ada wah dah tak.
0: Adun, ya kan uronyo langsung dah menggapi tema juga karena jaringan adun takut jiran tu.
1: Ya kan aku je.
0: Menyo adun awai biasa apa main?
1: Main water boat.
0: Water boat, main tradisional. Kadang ino entah main sih kadang.
1: Dino kan main bola bola pesona bola gatok nah
0: bola gatok
1: dino
0: kiba bola gatok
1: bola gatok main bola gatok yang semuanya toto yang kenong toto dia tu kenong tu kena gatok
0: kena gatok kibanya nur hana hana de bayang lah bola gatok bola gatoknya ubet tu
1: ubet ubet ladong tu bola gatok kat tonya tu bawa tonya tu atau ibu
0: nyo anak gatok kan
1: wah
0: yang dari kacang kan
1: ada gatok tu dalam dari ni nyo no ni nyo mana gatok kon ke nyo gatok kat tonya kan bola gatok yang biasa kan tu mungkin beda gampung beda anak.
0: Yang kena beda gampung beda anak ke makaji Nurul penasaran nyo entah yang adun maksud.
1: Nya nanti tu panale tu main bola
0: basket. Tu main top jam mana?
1: Oh main anak klereng. Oh adun nan ajara nyo main klereng.
0: Toilet betok pe jam main.
1: Iwan?
0: Nah toilet ke nanan ji kena. Tok let, tok biata, tok leh, kena? Beda-beda tu dah.
1: Beda-beda, gemar tu. Udah hati tu hanya umpum dan nyawa kan?
0: Ya, kan. Kadang beda penyebutan je, tapi main je sama.
1: Awal lah, menurut nyawa katok lele main.
0: Katok lele, nyawa katok lele aja kan. Kokoh lika umat gop, untuk ilet lele lah mah. Ya weh. Kan ayak kru-kru li kau mogok.
1: Oh, abe meh.
0: Ya. Ino hanadam tak ule du nah.
1: Hana. Ini ana.
0: Hana tok tak ule hana hana roh gedanyo udalam ya.
1: Ana ule ati pada teman tu yo ana ni masa tanyo ana ni masa ana ni kemba generasi bangsa apa?
0: Yang kena ni, no paling main kartu nyo anak mit kan?
1: Main kartu, main gambar kan?
0: Main gambar. Menyenam main anak gatok nyampi hantam tak usi. Jarung si tak. Ya kan? Alan yang paling galak adun pe? Main zaman.
1: Main kelereng, main kelereng, main gambar.
0: Main kelereng, main gambar. Gambar yang gimana?
1: Enggak gambar, nak aku pergi di Hawaii. Nombor itu, saya puluh enam bawah nombor. Tapi, dengan foto-foto, dengan gambar-gambar pun robot aku dia kan. Gambar robot. Memang nak aku pergi dengan kat nombor antara adun. Dengan dia mau beri di onnya. Nah, gini. Aku nak awak tak boleh supply lah. Aku juga nak make juga.
0: Awak galak lah apa tepat lah.
1: Awak tepat. Tepat lah.
0: Eh, no, kaku ya. Kak payah tajuk ke penerus ya. Nak nama Ellie tepat.
1: Ya, itu dia nak kelihatan. Mentang dengan kelihatan nak pakjuk.
0: Nak pakjuk. Ino, punya kelereng mentang timpang kerol.
1: Ya, punya masa perjuangan ni memang berat kat orang mungkin wujud. Tapi ni gambar apa.
0: Oh, nahan. Ya. Siap, adun. Nya mentang, Dun?
1: Nya mentang. Jadi, punya kelereng kan, dia tak pegawai hiasan ni, pupu tak pegawai dia.
0: Ya, nyan-nyan. Atau ambil bekah. Lah, Dun cumeh kan? Nya trap lah, tak timpang lah, Dun cumeh. Madu-adu keroy. Ya kan? Talim-talim hari lah Dun. Karena tu mantang gaduh-gaduh. Jik oh tak nak eh water gunung dek ron titat.
1: Ya kan? Anu ko?
0: Ya.
1: Tinggal jam temong kita mong laju kan.
0: Ya.
1: Ke kan semangat tak tapi kan bung dah rezeki bukannya orang mengiyakkan orang suci ya.
0: Amin ya Allah.
1: Lain terkakut terkakasi terkakduli pokoknya mandum-mandum lah. Betul tak tapi betul tak ada mandum dah
0: ya Allah. Amin ya Allah. Mana cik kadun ber mudah rezeki dun.
1: Nyaman tau tak nurul.
0: Good. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak adun dari Rentang ya, yang tengah gunung, enggak minta jaringan untuk ke Jawa Tirubu. Gagak adunian Mbak Netren. Dilikat adun kagepreh Mbak Putri 0055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek Nurul sayang.
0: Kak Nur.
2: Wah.
0: Iya, nyok Kak Nur tu agak melain macut lagi.
2: Bukan, Ila yang itu jaringan itu.
0: Jaringan dia lagi kurang pah. Mau ii becut.
2: Ya.
0: Iya, Kak Nur, kiban orangnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nya teguh lom ta tanggapi tema ta laki lagu ile mahan Kak Nur takut rendu ya.
2: Lagu Ramlan Yahya menteng.
0: Ramlan Yahya judul ji.
2: Judul ji membenang cinta dah.
0: Membenang cinta ge Nur ile ba.
2: Yes.
0: Langsung datang mong buat tema Kak Nur.
2: Masalah main jamu nurih ya.
0: Ya.
2: Ya, jamu nurih. Main bola kasti Dek Nur, main simba, main talo yeye, main apik talo kan.
0: Apik talo.
2: Buat talo.
0: Ya.
2: Aleja main pun kaca piring. Leja main letlet.
0: Main letlet.
2: Main

0: gunting.
1: Oh, je pakai ya?
0: Ada kemarin ada anak-anak meet.
1: Je pakai tapi maksudnya oh dan magun je lah. Je nah. Oh, ayo siap awak rana. Pakai danau kulit.
0: Ada danau kulit jauh belakang. Ada dua terangkang kan. Cok di danau kulit. Batu nak pegak di danau. Oh, yang belakang.
1: Oh, menan. Oh, danau kulit belakang awak rana. Oh, mangat menan.
0: Ada cak-cak yang pegak kan. Ada nak atuk patuh. Magu ni nan. Ada kata tu kan orang pun magun pura-pura.
1: Iya,
0: kena. Mau magun bebe cak pura meretikam ko mo. Heeh. Ada guntu. Nak orang pun ba pisang dek kan tu ada guna cak anak-anak dari rumah ya tepi luar magun. Pasu tu. Ati rakam juga.
1: Oh, nak baju masjid.
0: Baju pura-pura.
1: Oh, baju pura-pura. Berfikir baju ke bibit. Jangan nolong nasibnya main lagi ya. Masak-masak. Menyuk je dari lilin.
0: Lilin lah. Mari makan baru-baru, Dek Nurun.
1: Oh, main baru-baru lah. Tak jai main Kak Nur.
0: Pumih baru-baru punya mak di nama.
1: Oh, ya? Lain tak nombor main up lah. Terbaik tak?
0: Pegat ini jambu macam tu kan. Hanya pelami pegat dari bak pisang. Pegat pelami nanya ya. Nanti buat tengok kan ada bak rumah penduduk di pelami ni. Jadi bagi kundi mak si nong yang kan. Yang ni mak tengok dia anak lung.
1: Gak dan bengoy kadang. Anak ibang ibahi. Anak duri lelai mak.
0: Adiknya kan berdua item adik. Kalau anaknya nak nama Ele, dia nurun kaget sama ibu yang pegang anak Ele dia yang kan. Itu yang dia nurun balon.
1: Okey, siap Kak Nur.
0: Itu yang dia nurun balon, pegang pelaminan.
1: Ya, ya, ya, yang boleh dengar eh.
0: Ini orang tinggal.
1: Karena kenang dut.
0: Ya, kena lah kenang dut. Aku nang yang kecang katanya.
1: Betul. Salam-salam Kak Nur keso Kak Nur.
0: Ya, salam-salam ke Dek Nurun. Semoga Dek Nurun tak sabar. Kau mau berkata-kata selama iman dunia acara keluarga. Alihnya aku sahuni. Alihnya aku kacut. Semoga kacut sehat di rumah. Alihnya aku sahuni. Tak ya.
1: Taknya adun ya betul.
0: Adun alin yang kecik mat, alin yang ke Kak Erna, Kak Tiana, Ibu Jariah yang dalam baru. Alin yang ke Musal, ke Bama Siri, Radit. Semua teman madu maju Dek Nurun bay.
1: Okey siap Kak Nur. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur dari Pulau Aceh warihlon ya. Ta dengar le lagu adun muno gelake tilok jengklot dari Berge. Lenyen na lagu Kak Nur gelake mau beneng cinta dari Ramlan Yahya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: Kak Glakele, adun dari rentangan Kak Nur dari Pulau Aceh. Datambung lo macara sireboh warihlon yang kegepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warihlon. Iya, Bang Mursal. Gimana kabarnya Bang Mursal? Alhamdulillah. Gimana? Kali bu bengah purno?
1: Udah.
0: Oh, kali. Alhamdulillah.
1: Nasi goreng.
0: Nasi goreng. Tada gun. Urin
1: mama.
0: Mama. Ai, semetua hatap mama ah, gak takai.
1: Ya, jangan.
0: Le baju buronyo Bang Mursal.
1: Le.
0: Ya ya ya. Bang Mursal nyo tentang permainan tradisional Bang Mursal. Yang tong Bang Mursal main. Heeh.
1: Ya gila awak je mula.
0: Heeh.
1: Pada lele. Nyon anya guli layang.
0: Patok lele anak guli layang. Alayang belum?
1: Ya. Nyan. Nyan nyaman mantap.
0: Oh nyaman tong. Oh, nyan yang paling gelak ah.
1: Ya.
0: Layang-layang buka gero jaman.
1: Dah buka gero.
0: Nyan anak guli main ji, main yang geti-getian tak kiban.
1: Eh, main gudro di dan.
0: Jengkai lah gegeti le. Nyanya lagi kan?
1: Ya.
0: Ya ya ya. Patok lele tak patok ah.
1: Lele.
0: Nyaman tak Pak Mursal berarti?
1: Nyantang.
0: Siap Pak Mursal. Lagu pe lagu Nurul Putra Kedron?
1: Pe lagu yo memang.
0: No, pe lagu Ron nak kena.
1: Yakub Dailah ada.
0: Yakub Dailah judul ji le.
1: Eh?
0: Judul ji pe.
1: Bidan Langsa.
0: Bidan Langsa, nyu Bidan Langsa na. Yakub Dailah. Nurul e le ba? Ya. Nya kam rompok. Silakan salam-salam.
1: Salam ka Nurul, kira budaya.
0: Amin ya Allah, menancik kerana ba?
1: Amin alhamdulillah. Tatre anak lupa ni.
0: Yang kenyang katre anak mendengar semua. Ya ya ya. Nya kabar rupok lain. Dek nama orang lama. Acara perdang dut.
1: Perdang dut.
0: Dek nuruh pre.
1: Gak.
0: Ya ya ya. Bang Mursal, salam ke Solom.
1: Ya, so yang tamu mana?
0: Yang tamu mana? Nah, Kak Nur dari pulau. Nak adun.
1: Nak. Ya, adun. Ya, Kak Nur pula. So Pak Pan.
0: Ya.
1: Saya kat yang lalu. Tak ada lagi. Siap. Ini sebab pun. Saya pun mundur dulu.
0: Okey, siap. Makasih, Bang Mursal.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Mursal dari Sigli warihlon ya. Di likat Bang Mursal kagak preh bak pedu 055. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warihlon sayang.
0: Mak Cik. Gimana orangnya Mak Cik, sehat?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kan reh nak mendengar tu Mak Cik.
2: Nih ya. Kalau Mak Cik nanti
0: Kiban?
2: Okey, ada sama ada orang. Baru kau tiuli. Jadi kau hanya sama ada cakap ramang.
0: Oh, nan. Ya, ya, ya, ya.
2: Kau hanya sama ke kaki kaduk sini.
0: Mak Cik, ni tengah apa Mak Cik?
2: Eh?
0: Tengah apa Mak Cik?
2: Duduk di rumahnya.
0: Oh, tengah duduk di rumah.
2: Puah cendol yang ni, cendolnya.
0: Oh, puah cendol. Mangat dah uro bina. Uro mana tariknya kenang cendol. Oh,
2: cendol je setengah seribu kilo ni.
0: Mangat hat. Ada kejap.
2: Penyusum.
0: Oh, bagah gewornya. Sekejap ikulah. Oh ya ya ya. Mak Cik, nyo tetamong dalam tema Mak Cik tentang permainan tradisional zaman. Mak Cik pun main galak.
2: Bila zaman bas kulit sama tok diplo macam kan.
0: Tok diplo macam.
2: Biknya main si main tik main cecak anak makanya bom mak dalam ini kau nak kau nak tengok ah. Main cek-cek anak likut, main hu-hu likut, main main tawak, main kekuh dan ni. Ya mah anak temen likut ni orang boleh. Lekuh dan ni pun belah anaknya ke main tawak, anak ketuk anak, anak apa ke? Anak apa bila batik ke? Anak ketua lah.
0: Anak ketua? Oh, anak ketua. Yang orang tayak-yak metua lah.
2: Anak ketua, ah, anak ketua.
0: Yang warna putih, warna apa lah? Warna coklat nah, abu-abu nah.
2: Ui, tu yang ada kata yang ni tau-tau super tau bila sini lah. Bekas yang siang lah orang je. Dia kata lah, main aku apa ke, tapi kalau dia berbayar cek, dan sakit, kalau dia sekembang lah dalam bermaknya tu. Kumpul dia sama sama. Hmm,
0: mana?
2: Cek aku cek, ya cek dalam ni, dah makan ni, main cek dalam lah. Cek je lah kat kapal kanon. Cek je pergi kat jubuk, dia nak kuruk-kuruk tu. Ni ada pelan macam ni orang kecil. Main-main kiyong, main-main bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa. Biar lah kalau main balik-balik anak kiyong lah.
0: Ya, Nurul Nasyid kan? Balik-balik anak kiyong. Ya, ya, ya, betul-betul. Ya,
2: anak kiyong adalah kiyong adalah asal dalam nombor B. Saya punya ayat tu lah. Tapi peran yang membuat tu lah.
0: Yang paling galak makcik awak apa?
2: Ha, itu yang galak, mandu galak tu.
0: Mandu galak. Atau ikan roh langkawan, kawan galak mandu eh. Menyetir roh, oh dia tahu.
2: Mak dia main galak.
0: Oh, mak yang galak.
2: Haa, asyik sagot main galak. Sagot sama tumpuk, sagot tumpuk main galak abang dia.
0: Awak dia pilih lah. Cura ni buat danau lah.
2: Oh, kok galak lah. Kalau galak, kok galak ni untuk kolik. Kok galak buat sekembau kan, buat sekembau kan. Salah sekembau kan.
0: Dalam apa?
2: Salah sekembau kan, nak pilih lah. Bini buat maraya, kena cebit lah. Bungok ni anak orang panjang. Kalau kita bibi nak jarak lah.
0: Anak terbayang mak cik. Mungkin.
2: Ni dia macam ni lepas ajar anak. Hmm. Mohon ya mak. Ada lah kat rumah. Mak ayah aku, mak ayah apa apa lagi tinggal pagar.
0: Oh, nan. Bang mana?
2: Cik mak dah lawa dah. Cik mak dah lawa halun. Hmm. Ya. Cik mak mak main baca ah. Duk rumah mak ayah lim tika cek. Mak dia ngon main. Laku beruk buah tagun buah dan beruk buah salagam. Salagam buah lagi. Salagam macam cicak dia beruk salagam orang je. Buah yang beruk, tagun kuah omeli yang mikir tu orang kukri.
0: Kibat? Ibu hot?
2: Ada yang boleh buah ini pun kau nak buka apa ni.
0: Ada kan?
2: Kau beruk orang beruk orang beruk orang beruk beruk orang beruk orang beruk.
0: Oh my god. Nyentuh makcik gaduh-gaduh. Nurul Hana tak je lah Nurul dengar. Kenapa makcik pegah?
2: Oh, ni kata gue pulang beruk lah. Gue beruk lah. Beruk lah. Beruk
0: lah. Ini kan?
2: Duduk lah. Pagam rumah. Ini buat umuli. Tak pun kena pura-pura. Kena kumpul. Di rumah berdua. Kata rumah. Man. Make up. Tak beruk teman. Teruk dalam atas. Terpukar pun make up pakcik.
0: Oh, ya Allah. Ibu hak lah. Ibu hak babuk lah. Ilet apui.
2: Kalau bulan dah pun ni aku.
0: Kau bolong kanot. Eh, buat kanot. Luar mak
2: mesti ke belah ke belah kanek cek, belah mencek lah buah.
0: Oh, mana. Lainnya baru bangun lah.
2: Gigit ke main-main elun. Gua buat sebelah. Gua belah jangan cek-cek-cek. Haa. Ambil dia basah cek. Kalau ambil kalung. Eh, maknya nak pulih. Nak sekarang bu. Baju pura-pura.
0: Oh, baju pura-pura.
2: Saya tengok je tu je baca lah lucu lah.
0: Nino hantam tak boleh makcik ya? Anak-anak ucur-ucur ke ban?
2: Macam tapi punya. Kayak mana anak min. Nino anak korang ada dah lihat mana sekolah tu pergi. Mas pupuk jarang tu
0: pun. Pupuk jarang.
2: Anak pergi main ai wah jadi orang main mana pun itu ibat pun bantu main lagi saja menunggu main tu orang pun ini orang yang bangkit ada je bet baru nama mana main pelan anak guru song yang dah nama bet bahawanya tengah kolam
0: ya
2: baru main cecak anak cecak cari
0: lagi ya.
2: Cari dia buka perancing ni cik kan.
0: Iya, siap makcik. Kabar eh makcik ya. Lagu apa lagu Nur Puta ke makcik?
2: Lelaki Sabah Modern Yasin ya. Lelaki tak nak kode. Oh my. Ya Allah. Ketua orangnya dah jumpa.
0: Orangnya apa? Nak kode?
2: Ya. Sama Sabah Modern dengan Fadil Yasin lah.
0: Faedah Yasin.
2: Aku lo pula cek nak godanya melaki awal Jumaat tu lo nanti ingat. Oh ya Allah aku tak Yasin tak lelaki nak goda ni.
0: Ya berarti Faedah Yasin rebutan kan?
2: Jangan coba lo awal Jumaat.
0: Siap siap siap.
2: Lelaki dia tu lelaki di Pak Wajun ni ini yang Yasin kan. Oh ya. Lelaki kan. Belajar perkara yang lain-lain yang memudah setiap panjang mu selamat main bagi rasa sawah jalan yang bagi berzawah jalan dengan menjalan belangan.
0: Amin ya Allah, terima nganati
2: rumah tetap ada keluarga di rumah, ada adik anak-anak anak kemauan.
0: Amin
2: dengan peka dengan belakang ke nama warna Wak John, ayat tua Wak John nampun tak rasa tanya dan ke Pak Eli guna buatkan makbulat ya. Berarti Mak Kiri yang jatuh cik kan. Mak Basri Ibu Amir. Tak ada orang dulu. Dah
0: rumah mandu lah. Terima kasih Mak Cik ber.
2: Dari lul air sampai Z. Salam mandu ke lul balun lah.
0: Okey siap. Terima kasih Mak Cik.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Menan kewarilan kali terhadirkan dua buah lagu yang kegelake le Bang Mursal dari Sigli ngan Mak Cik dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Kapo tiploh lewat 58 minit waktu Indonesia Barat warilan. Ka saat ji untuk tatup acara Sirebo edisi Uronyo karena lagi janji Nuro Pegah Buno ya. Ba po siblah waktu Indonesia Barat gedanyo na dialog Asokaya. Dialog Asokaya asik obrolan seputar kesehatan masyarakat dengan Sidro Doto dari Rumah Sakit Hermina Aceh dan gaknya Dr. Ina Julia Sari spesialis anak dengan tema berat badan naik tapi kok terlihat kurus, jangan sepelekan, biasa jadi weight faltering. Dan warahilun yang kena bergabung untuk dalam acara Asokayanyo silahkan red 2 buah nomboy 0615710555 0815 0817 leblah 886. Warahilun nurul top ile acara Sirebo edisi bengahnyo tanpa merumpok kelai dalam acara Sirebo uke. Dan uronyo pi kali gedanyo bahas tentang permainan masa kecil, permainan tradisional jamu nilai ya. Dan kalita nostalgia sajan Cik Mat Buno di kawasan Lambaro, napak sop tari oi di Aceh Jaya. Cik ini dari Cotli, Kak Eli dari Pagai ya. Adun dari Rentang, Kak Nur dari Pulau Aceh. Nah, Bang Mursal dari Sigli ngan Mak Cik dari Lam Ara. Sampai merumpok kelai ware-ware yang sabi setia sajan kamu bak acara Sirebo Ukeh.

0: Kopet Budaya Anak Nanggrok.
1: Dasar anak tidak tahu dia untung. Aduh, Pak. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Tidak. Apa saja yang kamu kerjakan, ah? Kau rasakan ini? Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlun, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini di Dialog Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Dan seperti janji Nurul tadinya ya Warehlun ya, bahwasannya kita akan kedatangan seorang dokter dari Hermina Aceh, Rumah Sakit Hermina Aceh tepatnya. Nama beliau Dr. Ina Julia Sari, spesialis anak. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini dok?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya ayah bunda yang mengikuti kegiatan ini selalu diberikan kesehatan juga.
0: Amin, amin ya Allah. Dan di hari ini dok ada tema yang mungkin menjadi kegelisahan seorang ibu dan ayah ya. Apalagi mungkin anak pertama atau mungkin ketika melihat bahwa anak-anaknya sebelumnya mungkin si kakak, si abangnya mengalami pertumbuhan yang bagus, sedangkan anak yang kedua atau mungkin adiknya mengalami berat badan yang naik, tapi kok terlihat makin kurus, terlihat seperti tidak ada perubahan dari bentuk badannya begitu ya. Dan ini apakah bisa menjadi weight faltering? Dan ini mungkin akan kita bahas nantinya juga bareng dengan pendengar kita dok, yang akan kita ajak untuk ikut menyampaikan pertanyaan lewat nomor 0651470055 dan juga 0811673886. Dan dokter, untuk pertanyaan pembukanya sebelum kita masuk ke pertanyaan nih dok, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu kepada pendengar kita dok.
1: Baik, selamat pagi ayah bunda semuanya. Saya Dr. Ina Julia Sari, spesialis anak, saat ini berpraktek di Rumah Sakit Hermina Aceh. Insya Allah kita akan selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang weight faltering pada anak. Mungkin sebelum itu kita harus kenal dulu ya istilah weight faltering itu apa. Weight faltering itu suatu kondisi di mana seorang anak itu mengalami kenaikan berat badan yang tidak adekuat atau kenaikan berat badannya itu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, sehingga apabila kita plotting nanti hasil berat badannya itu ke dalam kurva pertumbuhan anak, di kurva berat badan berdasarkan usianya, itu nanti akan terlihat terjadinya proses perlambatan seperti grafiknya itu tidak naik atau justru mendatar atau justru menurun seperti itu.
0: Oh begitu, berarti itu sudah masuk weight faltering ya?
1: Iya.
0: Bukan hanya menurun saja ya, datar dan mungkin naiknya cuma sedikit itu termasuk juga dok?
1: Iya benar. Jadi pentingnya kita melakukan penimbangan berat badan anak itu dari waktu ke waktu. Idealnya itu dilakukan per bulannya sampai anak usia 3 tahun. Jadi untuk kita bisa membandingkan antara berat badan dari bulan ke bulan untuk menentukan weight faltering itu. Jadi jika kenaikan berat badannya itu naik tapi tidak mencapai target, itu sudah dikatakan weight faltering. Jadi misalnya pada usia 1 bulan anaknya itu berat badannya itu 4 kg. Pada usia 2 bulan ketika ditimbang berat badannya hanya naik 500 gram menjadi 4.500 gram. Nah, itu terjadi kenaikan berat badannya namun hanya naik 500 gram. Di mana kenaikan berat badan anak pada usia 3 bulan pertama itu idealnya adalah 900 gram per bulan. Atau kalau kita mau hitungan per hari itu adalah 30 gram per hari. Sehingga apabila pada anak ini sudah terjadi weight faltering, jika kita masukkan ke dalam titik di kurva itu nanti akan terlihat kurvanya itu mendatar. Mungkin dari 0 bulan ke 1 bulan itu naiknya mengikuti garis yang ada di kurva, tapi begitu dari 1 bulan ke 2 bulan yang hanya naik 500 gram itu akan terlihat dia lebih mendatar, kenaikannya itu tidak signifikan seperti itu.
0: Baik dokter, dan penyebab weight faltering ini sendiri kira-kira apa nih dok? Apakah karena mungkin anak-anak kan kadang aktif nih atau mungkin mungkin kalau di usia masih bayi iyalah ya lebih banyak di mungkin termasuk di pola makannya dok atau bagaimana?
1: Ya, jadi untuk biar gampang kita ingat, itu penyebab dari berat badan naik tidak adekuat itu adalah dibagi menjadi 3 kategori besar. Pertama, asupan yang tidak adekuat. Jadi yang masuk ke dalam tubuh dia itu tidak cukup untuk memenuhi metabolisme tubuh. Yang kedua, itu terjadi karena adanya kebutuhan tubuh yang meningkat. Kebutuhan tubuh yang meningkat ini biasanya karena kondisi sakit tertentu, seperti anak dengan adanya infeksi, baik itu infeksi dari pernapasan, infeksi dari kecacingan, atau infeksi kronis lainnya atau yang berulang, itu juga dapat menyebabkan kesulitan naiknya berat badan. Atau justru anak dengan penyakit jantung bawaan, itu juga membutuhkan energi yang lebih tinggi untuk mencapai metabolisme yang lebih tinggi akibat penyakit jantung bawaan. Itu sudah 2 kategori. Dan yang ketiga adalah adanya gangguan dari pencernaan. Nah, gangguan pencernaan itu biasanya berhubungan dengan saluran cerna, biasanya dapat berupa alergi. Jadi karena adanya alergi di saluran cerna menyebabkan proses penyerapan di bagian saluran cernanya itu tidak adekuat. Atau justru penyebabnya itu adalah gangguan metabolisme yang dibawa dari lahir karena kelainan gen misalnya, seperti itu.
0: Baik, dokter. Dan Nurul penasaran nih, dok, sebetulnya cara kerja metabolisme tubuh itu seperti apa nih, dok? Karena kan kita kan terkadang banyak makan juga justru tidak terlihat ini ya, terlihat menambah berat badan ya, dan juga ada orang yang bahkan sedikit saja asupan sudah bertambah berat badannya.
1: Nah, itu mungkin harus dipisahkan dulu pada anak dan pada dewasa ya. Pada anak itu asupan yang cukup tanpa adanya asupan yang cukup itu dalam artian misalnya anak kurang dari 6 bulan dia hanya mendapatkan ASI saja, ASI eksklusif, itu adalah yang terbaik buat anak. Jadi dikatakan cukup bagaimana, indikatornya itu adalah anak tidur pulas setelah dia menyusui, kemudian berat badan naik adekuat. Itu karena pada 6 bulan pertama anak belum banyak kegiatan, belum banyak aktivitas, dia lebih banyak tidur sehingga metabolismenya itu juga tidak begitu tinggi. Jadi asupan dari ASI saja itu juga sudah cukup karena ASI itu juga mengandung karbohidrat, lemak dan protein serta mikronutrien seperti vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan oleh anak. Beda halnya mungkin dengan anak yang udah lebih besar, itu metabolismenya itu akan lebih semakin meningkat karena anak sudah mengalami banyak aktivitas seperti bermain, seperti terus jam tidurnya juga sudah mulai kurang sehingga metabolismenya itu lebih meningkat. Nanti kalau kita lihat target kenaikan berat badan itu juga tidak sama pada setiap usia anak. Semakin besar anak itu target kenaikan berat badannya itu per bulannya hanya semakin sedikit, karena itu tadi yang masuk itu akan di metabolisme untuk energi dia mencapai perkembangan yang lebih optimal, seperti itu.
0: Baik, dokter, berarti berbeda ya antara anak yang usia masih menyusui dengan anak yang sudah mungkin sudah empasi begitu ya, sudah masuk ke masa empasi, dan juga anak-anak yang sudah tumbuh ya, sudah usia sekolah begitu ya. Dan dokter, ketika seorang anak dikategorikan weight faltering, ini mungkin ada tanda-tandanya yang harus diperhatikan oleh orang tua, ini apa saja nih, dok?
1: Kira-kira. Baik, yang pertama yang penting adalah orang tua selalu menimbang anak minim per bulan. Jadi supaya kita cepat menangkap, oh ini sudah terjadi weight faltering, kita harus melakukan penimbangan anak setiap bulan. Jadi begitu kenaikannya itu tidak mencapai target, itu sudah merupakan tanda dari weight faltering. Jadi harus kita bandingkan dengan sebelumnya dan kita lihat lagi usianya anak itu pada usia berapa. Jadi pada saat usia 0 sampai 3 bulan kenaikan berat badan anak itu 900 gram per bulan. Kemudian 3 sampai 6 bulan target kenaikan berat badannya 600 gram per bulan. 6 sampai 9 bulan target kenaikan berat badannya 450 gram per bulan, dan 9 sampai 12 bulan itu target kenaikan berat badannya 300 gram per bulan. Dan di atas 1 tahun itu sudah mulai kenaikan berat badannya semakin sedikit, 200 gram per bulan. Jadi untuk mendeteksi lebih awal kapan terjadinya weight faltering adalah dengan melakukan penimbangan secara rutin. Di mana kita bisa melakukan penimbangan secara rutin? Sangat simpel sebenarnya, karena kita punya program Posyandu, pos pelayanan terpadu, dan itu setiap bulannya ada tanggal tertentu di setiap kampung atau desa masing-masing pasti akan dilaksanakan Posyandu. Nah, pada saat dilakukan penimbangan itu tanyakan pada kadernya atau bidannya. Apabila ada dokter, kadang mungkin sesekali ada dokter yang ikut mendampingi, itu bisa tanyakan, ini kenaikan berat badan anak saya itu sesuai atau enggak. Nah, jika tidak sesuai, maka sebaiknya dari pihak Posyandu itu adalah akan merujuk ke puskesmas. Nanti di puskesmas akan bertemu dengan dokter umum yang bekerja di puskesmas untuk diberikan tata laksana lebih lanjut, seperti itu. Jadi cara paling gampang yaitu kita rutin melakukan penimbangan berat badan anak terlebih dahulu.
0: Begitu, berarti harus ditimbang setiap bulan ya, setiap ada Posyandu jangan dilewatkan ya, begitu ya, dok ya.
1: Benar.
0: Baik dokter, dan apakah mungkin nih dok terjadi seorang anak mengalami berat badan yang bertambah tetapi bentuk badannya sama saja begitu, mungkin tidak terlihat gemuk atau mungkin tidak terlihat seperti bertambah berat badannya, ini mungkin atau tidak dok?
1: Jadi kita balik lagi setelah kita timbang itu pertama pastikan dulu memang cara penimbangannya sudah benar ya. Cara penimbangannya sudah benar, kalau bayi itu pakai menggunakan timbangan bayi, kemudian kalau anak yang sudah berdiri baru pakai timbangan berdiri, itu harus dilakukan sudah benar. Kemudian selain penimbangan berat badan, kita juga perlu melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian dan lingkar kepala. Nah, hasil pengukuran itu semua nanti kita akan masukkan ke dalam kurva tadi saya bilang. Jadi setelah kita masukkan ke dalam kurva, kita baru bisa menentukan, oh ini ternyata dia weight faltering atau growth faltering. Tapi kita nggak bisa cuma melihat, oh ini postur anak kurus, postur anak kurus berarti dia mengalami weight faltering. Kemungkinan besar iya, tapi apakah selalu? Tidak. Nah, jadi kita harus balik lagi melihat tren pertumbuhan berat badannya itu dari kurva pertumbuhannya itu. Simpel sebenarnya dari buku KIA atau buku pink yang didapat oleh ibu pada saat ibu hamil, itu sudah ada kurvanya dan sudah lengkap. Nah, di kurva itu sebenarnya sudah ditulis juga di bagian paling bawah target-target kenaikan berat badan anak per bulannya berapa gitu. Jadi apakah anak kurus selalu berhubungan dengan weight faltering? Tidak selalu jawabannya. Jadi anak kurus mungkin terutama pada anak-anak yang lahirnya berat badan lahir rendah atau prematur, itu kita akan melihat tren kenaikan berat badannya juga tetap. Jadi apa dia mungkin bisa terlihat kurus, tapi asal tren kenaikan berat badannya itu sesuai dengan target, itu tidak dikatakan weight faltering, seperti itu.
0: Baik dokter. Dan untuk anak usia toddler nih dok, kan biasanya lebih aktif ya. Lebih aktif, lebih sering bermain begitu ya, lebih penasaran begitu ya. Dan terkadang kan anak-anak dengan usia toddler ini ya, mungkin usia 3 ya dok ya, usia 2 sampai 5 tahun ya begitu ya dok ya, dan ketika mereka sudah banyak aktif, makanan asupannya sebenarnya banyak ini dok, tapi tetap terlihat kurus.

0: Banyak, tapi cuma 5 sendok itu udah banyak karena sebelumnya makannya cuma 3 sendok. Nah, gitu. Jadi sangat penting untuk mengetahui seberapa banyak dia makan. Karena dan komposisinya apa? Kadang oh dia cuma mau makannya kentang goreng, Dok. Berarti kan proteinnya enggak ada di situ. Kalau kentang goreng berarti baru ada karbohidrat sama lemak karena dia digoreng. Dapat lemaknya dari minyak penggorengan itu, tapi untuk proteinnya belum ada gitu. Nah, apakah cukup? Belum tentu cukup gitu. Jadi memang harus kita gali lagi seberapa banyak makannya. Harusnya anak di atas 1 tahun itu sudah mulai naik komposisi porsi makannya itu mendekati dengan dewasa. Jadi sekitar kurang lebih 3-4 centong nasi, terus ditambah dengan ikan 1 potong, dan ada ikannya itu dari udah yang dengan digoreng gitu ya, yang sudah ada tambahan lemaknya. Atau justru misalnya dia makannya gak terlalu banyak nih, tapi kita tambah kalorinya dari cara lain. Jadi misalnya makan nasinya gak begitu banyak, tapi nanti di kuahnya itu ditaruh santan. Jadi santan itu juga menambah kalori, tapi tetap kadar proteinnya juga harus kita hitung lagi gitu.
1: Oh begitu, berarti harus melihat juga seberapa banyak nih kalori yang masuk dengan yang keluar. Terus juga harus ada penyeimbangan gizinya ya, Dok.
0: Iya benar, jadi kalau misalnya memang anak itu makannya sudah cukup, walaupun aktivitasnya banyak, dia akan naik sesuai target. Itu yang dikatakan cukup. Tapi kalau misalnya dia naiknya tidak sesuai target, itu berarti memang belum cukup apa yang masuk ke dalam tubuh anak. Jadi balik kayak yang kita bicara tadi di awal, penyebab dari weight faltering itu asupan yang tidak adekuat, kebutuhan yang meningkat, atau adanya gangguan pencernaan. Kalau misalnya memang setelah kita gali asupannya itu ternyata cukup, Tapi kok nggak naik juga berat badannya? Apakah selalu berhubungan dengan aktivitas? Enggak. Harus cari penyebab lain kayak kebutuhan yang meningkat. Nah itu dia. Kita daerah Indonesia ini sangat endemis dengan tuberkulosis TBC ya. Nah jadi salah satu yang bisa kita singkirkan juga harus mencari tahu apakah ada kemungkinan anak mengalami TBC atau enggak. Seperti itu. Kalau misalnya memang asupannya sudah cukup. Seperti itu.
1: Baik dokter, berarti memang kalau asupannya sudah cukup dan aktivitas yang kita lihat memang banyak ya, aktivitas ya, asupan yang kita berikan juga banyak, kita harus memeriksakan lebih lanjut juga ya, kenapa nih ada berat badannya tidak naik begitu ya.
0: Benar.
1: Apakah ada gangguan dari pencernaannya atau mungkin seperti yang dokter katakan tadi ya, kebutuhannya yang meningkat ya.
0: Iya benar.
1: Baik dokter. Dan dokter, apakah anak yang seperti yang dokter katakan tadi, picky eater, ini bahkan lebih rawan ya, lebih berkemungkinan besar untuk mengalami weight faltering atau justru tidak juga, Dok?
0: Oke, okay. Jadi itu kita harus bedakan terlebih dahulu ya, picky eater. Picky eater ini menarik ya untuk dibahas ya. Jadi picky eater itu harus kita bedakan dengan selective eater. Nah yang lebih bahaya itu yang mengalami penyimpangan makan adalah lebih besar kemungkinan dari selective eater. Jadi selective eater misalnya anak cuma mau makan nasi saja, pakai telur saja, udah itu aja. Setiap hari itu aja, jika dikasih menu lain dia bisa sampai muntah, bisa atau dia pada anaknya besar mungkin dia nangis dulu terus penolakannya dengan cara dimuntahkan, atau dia coba menelan tapi dia kayak hampir tersedak. Nah itu namanya selective eater. Tapi kalau picky eater itu anak yang hanya anak yang memilih-milih makanan tapi tidak separah selective eater. Jadi dia variasi makanannya itu masih lebih banyak dibandingkan dengan anak yang selective eater. Jadi anak picky eater itu misalnya dia mau makan nasi, mau kentang goreng, mau ubi, mau dia yang nggak suka misalnya jagung, atau dia nggak sukanya bubur gitu, itu nggak apa-apa. Tapi nanti kita cari tahu lagi dari proteinnya, proteinnya apa yang dia suka. Oh dia ternyata sukanya ayam sama telur, ikan dia nggak suka tapi daging juga dia suka. Nah itu termasuknya picky eater. Jadi hanya sebagian kecil yang dia pilih-pilih dibandingkan dengan selective eater. Kalau selective eater memang hanya yang itu-itu saja yang dia mau, dan itu lebih beresiko untuk terjadinya gangguan pertumbuhan, terutama mulai dari weight faltering.
1: Baik, dokter. Dan apabila

0: Bila seorang anak sudah mengalami wake filter ini, dok, orang tuanya tidak berkonsul ke dokter atau mungkin rumah sakit yang jauh kan, akses yang sulit mungkin ya. Ini bagaimana nih, dok? Apa hal yang bisa terjadi kemungkinan terburuknya nih, dok?
1: Baik, jadi mengapa wake filter ini menjadi concern buat kita ya? Harus menjadi harus yang salah satu gejala yang kita waspadai karena semua kondisi gizi kurang, gizi buruk, stunting itu bermula dari wake filtering. Nah, secara penelitian di negara-negara negara-negara maju itu sudah dilakukan beberapa penelitian bahwa anak-anak dengan stunting terutama di sana sudah mengalami wake filtering sejak dari usia 3 bulan kehidupan dia yang tidak tertata laksana dengan baik, sehingga itu akan mengalami kemunduran menjadi gizi kurang, gizi buruk, dan bahkan dan stunting juga seperti itu. Jadi memang dari begitu kita dapatkan weight filtering, kita harus segera kasih tata laksana, memperbaiki asupannya, atau justru mencari tanda penyakit lain yang harus segera ditata laksana supaya tidak terjadi stunting, tidak terjadi gizi kurang, dan bahkan gizi buruk seperti itu.
0: Tetap harus ini ya, diusahakan bertemu dengan dokter atau mungkin ke pusat layanan kesehatan terdekat ya, dok ya,
1: ya
0: untuk
1: benar.
0: Bisa memeriksakan kondisi anaknya, dan tidak bisa ditangani di rumah juga ya, dok ya, kalau misalnya sudah memasuki tahap wake filtering.
1: Iya, tidak bisa. Jadi tata laksana di rumah bisa, tapi tetap harus butuh supervisi dari tenaga kesehatan. Jadi seperti tadi di posyandu kan banyaknya itu kader. Jadi begitu kader dapat, oh berat badan anaknya nih naiknya dikit kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Jadi mereka harus kirim pasien itu ke puskesmas supaya nanti dari puskesmas ketemu sama dokter di puskesmas agar ditata laksana. Nah, balik lagi tata laksananya itu tergantung dari usia si anak. Kalau misalnya memang anaknya itu usianya di bawah 6 bulan yang cuma dapat ASI eksklusif, yang paling pertama kita tanyakan adalah apakah ASI-nya itu cukup atau enggak. Jadi tahu ASI cukup atau enggak, ya ibunya harus perah. Nah, itu. Kemudian kita harus juga menilai bagaimana proses menyusui itu. Apakah dia perlekatannya sudah sesuai? Apakah justru perlekatan tidak sesuai? Ataukah ada justru gangguan dari refleks menelan yang menyebabkan bayi susah naik berat badannya? Seperti itu. Kalau anak yang sudah di atas 6 bulan, mungkin ya kita bisa intervensinya dengan coba pemberian makannya kita atur lagi mengikuti feeding rules, atau justru dengan kita berikan susu penambah tinggi kalori untuk menambah berat badan seperti itu.
0: Baik, dokter. Menarik ya yang dokter singgung barusan terkait feeding rules. Ini seperti apa nih, dok? Mungkin boleh dijelaskan.
1: Nah, ya feeding rules itu suatu aturan makan ya, yang harus diterapkan oleh orang tua untuk anaknya. Jadi dia memperhatikan 3 komponen. Yang pertama jadwal, kedua itu adalah lingkungan, dan yang ketiga adalah prosedur. Nah, jadwal itu apa? Anak itu harus dibuatkan jadwal makan, yaitu 3 kali makan besar dan minimal 2 kali makan snack. Seperti itu. Kemudian jadwal makan itu anak cuma boleh makan paling lama 30 menit. Jadi gak boleh tuh anak makan sampai berjam-jam, 1 jam, 2 jam baru habis, tidak boleh. Jadi kalau 30 menit dia sudah tidak habis, itu harus sudah di stop seperti itu. Kemudian dari lingkungannya itu seperti apa, dia harus makan di meja makan. Kalau bisa makan bersama keluarga itu lebih baik, karena itu akan membantu pola pikir anak supaya oh ternyata makan ini bukan si anak aja yang harus makan, tapi ternyata memang kita butuh makan karena orang tua pun makan seperti itu. Terus kita ajukan anak supaya makannya itu dengan lingkungan yang menyenangkan. Jadi tidak diberikan dengan HP, tidak diberikan dengan mainan, atau justru tidak memang dibawa jalan-jalan untuk supaya anak mau buka mulut. Nah, ini mungkin yang agak sulit ya, karena kebiasaan kita di sini, oh nggak apa-apalah anak kita bawa aja jalan-jalan ke sana ke sini, yang penting ada masuk makanannya daripada dia nggak makan sama sekali. Nah, itu salah, karena anak jadinya tidak belajar sinyal lapar dan kenyang ketika dia sibuk mengamati yang lain, misalnya sibuk nonton, sibuk sibuk main atau sibuk mengamati dunia luar, dia jadi nggak tahu nih, oh ini aku udah kenyang, oh ini aku masih lapar. Jadi dia nggak tahu, ya buka aja mulut, buka aja mulut. Itu resikonya nanti di kemudian hari anak bisa obesitas seperti itu. Kemudian makanya kita harus duduk di meja makan bersama-sama dan tidak dipaksa. Jadi apabila anak tidak mau makan, itu stop dulu sebentar, habis itu ulangi lagi. Jika tetap tidak mau makan dalam waktu kurang lebih 15 menit, itu makanan sudah harus di stop. Seperti itu. Prosedurnya seperti itu. Jadi tidak, anak tidak dibuat trauma, tidak dipaksa dibuka mulutnya, pencet mulutnya gitu supaya mulutnya kebuka, itu sebenarnya salah ya, karena anak bisa jadi trauma seperti itu. Jadi memang harus dengan lingkungan yang betul-betul menyenangkan anak supaya dia tahu, oh makan ini kebutuhan dan prosesnya menyenangkan loh. Nah satu lagi, psikologis ibu itu memang sangat mempengaruhi. Jadi seringnya ibu ini kalau begitu anak GTM, gerakan tutup mulut, tidak mau makan, nah ibunya mulai stres nih, panik. Jadi melakukanlah tindakan-tindakan anak dipaksa seperti itu. Itu bikin trauma pada anak yang akan terus bikin anak gak, semakin gak mau makan seperti itu. Jadi feeding rules itu penting. Jadi kadang orang tua itu mikirnya, dok saya udah terapin loh feeding rules tapi gak berhasil dok. Nah itu harus kita telaah lagi, nggak berhasilnya seperti apa, sudah berapa lama diterapkan. Rata-rata feeding rules ini baru kelihatan hasilnya itu di 1-2 minggu setelah kita konsisten terapkan. Jadi 3 kali makan, 3 kali kita terapkan feeding rules itu. Jadi bukan hari ini diterapkan, besok enggak, atau pagi diterapkan, siang enggak, malam enggak gitu. Jadi memang selalu diterapkan, insya Allah dalam 1-2 minggu itu sudah mulai kelihatan anak lebih mau makan. Dan tadi saya lupa, 30 menit anak enggak mau makan, stop, enggak boleh kasih apapun selain air putih. Kapan boleh kasih makan lagi untuk anak? Tunggu jam lapar dia berikutnya. Secara biologis sih jam laparnya itu akan timbul lagi 2-3 jam setelah selesai makan tadi. Jadi cuma boleh kasih air putih aja. Di situ juga sering kecolongan orang tua, nggak habis tadi makannya. Jadi saya takut dia lapar, saya takut dia rewel, dia terlalu rewel. Jadi saya takut dia kenapa-napa. Jadi saya kasih ASI, saya kasih snack. Nah itu yang bikin feeding rules biasanya gagal seperti itu.
0: Iya, jadinya ketergantungan sama snack ya dok ya.
1: Iya benar. Jadi anak itu juga terbentuk pola pikirnya, oh nggak apa-apa kok nggak habis makanan, tapi nanti akan dapat snack, akan dapat ASI. Jadi ya udah. Anak itu belajar loh, dari proses makan itu dia proses belajar juga. Jadi dia membaca lingkungan, belajar untuk memindahkan makanan, baca lingkungan, baca situasi, seperti itu. Jadi akan terbentuk pola pikirnya juga.
0: Baik dokter, ternyata makan itu tidak sesimpel yang kita lihat ya dok ya.
1: Iya.
0: Bukan cuma untuk pencernaan saja, tetapi pola pikir juga terbentuk di situ ya.
1: Benar,
0: untuk anak
1: benar,
0: ya. Jangan sampai ketika anak tidak mau makan malah kita paksa seperti yang dokter katakan tadi ya. Jadi rasanya makan itu seperti hukuman untuk dia.
1: Iya benar. Jadi makin trauma dia jadinya.
0: Makin trauma. Dan dokter, ini sudah pukul 11.36, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita akan kembali dengan tema yang sama, yaitu berat badan naik tapi kok terlihat kurus. Jangan sepelekan, bisa jadi weight faltering, dengan dokter Ina Julia Sari, spesialis anak tentunya ya. Dan kita dengarkan dulu satu nomor lagu sembari kita istirahat dok, bersama Liza Rahmi, BJ Hati.

0: kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita dan masih di Dialog Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat dengan Dr. Ina Julia Sari, spesialis anak. Dan masih dengan tema yang sama ya, Warihlon yang hendak bergabung. Sudah ada yang ketuk-ketuk nih ya, lewat nomor 0651470555 dan juga 886 sudah standby juga nih. Langsung saja ya dok ya, kita sapa ya yang duluan masuk tadi lewat nomor 470555. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Tema nggak, ini baru masuk, nggak tahu apa tema nih.
0: Oh iya, temanya hari ini Kak Inong tentang berat badan naik tapi kok terlihat kurus, jangan sepelekan, bisa jadi weight faltering. Dan tadi juga sudah kita bahas bareng Dr. Ina nih tentang bagaimana pemberian asupan makanan untuk anak dan apa penyebab yang bisa menyebabkan anak beresiko terkena weight faltering ya.
1: Baik. Gak ada lagi bayi ini kayak mana nih ya.
0: Itulah untuk bergabung boleh disampaikan pertanyaannya tentang tema kita.
1: Oh ya, maksudnya kok misalnya anak makin lama makin gede, tapi kenapa dia makin kurus ya? Kayak gitu.
0: Iya.
1: Itu apa penyebabnya? Atau kurang vitamin atau nafsu makannya atau juga nih ya.
0: Baik.
1: Ya, maksudnya kadang vitaminnya kurang ataupun AB-nya ataupun kayak mana, walaupun dia makan tetap banyak tapi badannya tetap kurus. Itu kenapa, Dokter? Itu aja dari Kak Inong pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih Kak.
1: Waalaikumsalam Nurul.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Inong dari Lamberg ya. Kak Inong enggak nyimak tadi ya katanya. Belum nyimak tapi enggak apa-apa deh ya. Sepertinya pertanyaan Kak Inong sudah dijawab tadi ya sama dokter ya. Yeah. Mungkin boleh diulangi nih, Dok.
2: Oke, enggak apa-apa Kak Inong, makasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang tadi kita sudah bahas sebelumnya penyebab dari berat badan anak sulit naik itu ada tiga. Yang pertama asupan yang tidak cukup atau tidak adekuat. Yang kedua adanya kebutuhan zat gizi kalori yang meningkat atau dan yang ketiga adanya gangguan metabolisme. Jadi kita balik lagi, asupannya yang tidak cukup. Asupan tidak cukup tadi Kak Inong bilang anak makannya banyak tapi kok berat badan nggak naik, tetap kelihatan kurus. Apa betul tidak cukup atau bagaimana? Nah, balik lagi tadi kita harus perhatikan komposisi yang dia makan. Apakah sudah cukup dari karbohidratnya? Apakah sudah cukup dari lemaknya dan proteinnya? Apakah sudah terpenuhi atau belum? Nah, makannya itu banyak berapa kali sehari? Apakah cuma makan satu kali sehari aja banyak tapi nanti siang malam enggak makan? Atau dia cuma makan satu kali sehari atau dua kali sehari? Nah, itu tidak dikatakan tidak cukup walaupun pada saat satu kali makan itu sudah tergolong banyak, tapi itu tetap tidak cukup untuk metabolisme anak yang justru makin besar itu metabolismenya makin meningkat karena seiring dengan pertambahannya usia dan kegiatan dari anak. Kalau memang setelah kita cari tahu ternyata memang sudah cukup dari karbohidrat, protein, lemaknya itu sudah cukup tapi juga tidak naik berat badannya, ya kita harus pikirkan kemungkinan lain, kebutuhan yang meningkat tadi, kita harus singkirkan kemungkinan-kemungkinan adanya infeksi yang tidak terlihat seperti infeksi TBC atau ada penyakit jantung bawaan, tapi umumnya penyakit jantung bawaan kalau sudah besar harusnya sudah terlihat dari kecil ya, tidak mungkin jarang yang terdeteksi pas dewasa, pas sudah besar di atas 5 tahun, umumnya di bawah 5 tahun pasti sudah terdeteksi seperti itu. Atau justru ada, itu tidak ada, sudah kita singkirkan, tapi justru mungkin ada gangguan metabolisme. Ya, gangguan metabolisme mungkin apakah ada proses alergi yang terus menerus sehingga mengganggu absorpsi dari saluran cernanya. Karena itu ada suatu penelitian dikatakan bahwa anak dari 110 anak yang dilakukan dia masuk dalam sampel penelitian itu, didapatkan setengahnya itu mengalami atrofi fili usus. Jadi fili itu seperti rambut-rambut di usus yang gunanya adalah untuk membantu penyerapan. Jadi kalau dia atrofi artinya dia memendek, enggak panjang lagi. Jadi begitu dia memendek atau justru hilang, itu proses penyerapan pasti akan terganggu. Jadi apa yang dia makan itu tidak terserap dengan baik. Seperti itu. Itu bisa jadi penyebabnya, salah satunya dari proses alergi yang menahun yang dialami di saluran cerna yang tidak terdeteksi, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Dokter Ina sudah menjawab pertanyaan Kak Inong tadi ya.
2: Dan terjawab ya.
0: Iya. Dan di belakang Kak Inong sudah ada yang standby juga nih di 886. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun sayang, Dokter Ina, apa kabar?
2: Baik Ibu, terima kasih.
0: Boleh perkenalan dulu nih. Dengan siapa di mana? Mungkin dokternya penasaran nih.
3: Iya, ini dengan Ibu Nur Laili di Pagar Air.
0: Ibu Nur Laili di Pagar Air. Ini pendengar setia RRI Profat juga.
2: Oke. Okay.
0: Baik, Ibu Nur Laili, silahkan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Dokter Ina.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Ibu mau tanya masalah, walaupun gak ada lagi bayi, nanti siapa tahu punya cucu kan bisa tahu apa faktor-faktornya, kan bisa kasih yang apa yang normal lah kan. Jadi gini kan, anak-anak misalnya dia memang kurus kan, tapi makanannya dia mau makan nasi juga, sayur-sayur juga mau, walaupun gak semua sayur kan. Telur juga mau kayak itu. Tapi dia gini, misalnya umurnya udah 11 bulan lah kita bilang kan. Dia ini agak susah jalan, belum bisa jalan, masih kayak lututnya lemas kayak itu. Apakah dia kita bilang kurang gizi, dia makan ada, telur ada, susu malah dikasih di apa tempat puskesmas kayak itu kan. Tapi susu apa ini enggak tahu kan. Apakah kita harus kasih telur kampung, dia lebih banyak apa banyak vitaminnya? Gitu ya. Itu aja Dokter Ina dengan Adik Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nur Laili ya?
2: Iya, Ibu Nur Laili.
0: Dari Pagar Air.
2: Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi ini anaknya udah 11 bulan tapi belum bisa duduk ya?
0: Belum bisa jalan, susah jalannya.
2: Oh, susah jalannya. Jadi kita harus, itu kan jalan hubungannya dengan perkembangan. Nah, perkembangan itu berpengaruh juga dengan pertumbuhan. Jadi kita harus lihat lagi riwayat terganggunya pertumbuhannya itu atau weight falteringnya itu udah sejak kapan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika memang sudah lama, biasanya itu bukan hanya terjadi weight faltering, tapi mungkin sudah stunting kah, atau sudah gizi kurang kah, atau sudah gizi buruk bahkan. Nah, kalau terutama pada anak-anak yang sudah mengalami gizi buruk, itu mungkin akan lebih sulit untuk mencapai perkembangan yang normal dibandingkan dengan anak lainnya, seperti itu. Jadi, tapi pada usia 11 bulan itu idealnya memang belum bisa jalan anak-anak itu. Rata-rata anak mulai bisa jalan itu di usia 1 tahun 12 bulan. Nah, kapan jalan itu menjadi caution bagi kita atau perhatian khusus bagi kita, oh bahwa ini dia gak bisa jalan, ini karena telat nih perkembangannya. Nah, itu ketika anak sudah usia 18 bulan belum bisa jalan. Nah, sebelum dia jalan, dia itu ada proses yang namanya duduk dulu. Terlebih dahulu mulai dari duduk, kemudian dari duduk dia belajar berdiri, apakah itu sudah bisa atau belum. Nah, jadi di usia 11 bulan itu mungkin prosesnya masih proses berdiri atau justru dia udah merambat bagi sebagian anak itu sudah bisa. Nah, jadi harus kita ingat bahwa perkembangan itu pusat kontrolnya itu adalah di otak. Nah, otak itu baru bisa berkembang optimal jika nutrisi yang masuk itu juga adekuat. Jadi jika nutrisi yang masuk tidak adekuat, maka perkembangan otak juga tidak adekuat. Jadi mulai perkembangan itu dari arah kepala ke kaki. Jadi makanya kalau kita lihat perkembangan anak, oh di usia 3 bulan dia sudah bisa angkat kepala, udah tegak kepalanya. Terus dimulai di usia 6-9 bulan anak sudah mulai belajar duduk. Usia 9 bulan sudah duduk mandiri. Terus 9-11 bulan dia sudah mulai belajar berdiri gitu. Jadi harus kita cari tahu dulu dia mulai mengalami keterlambatannya itu di mana. Seperti itu. Kalau untuk khusus untuk berjalan di 11 bulan belum bisa berjalan itu masih normal.
0: Ya?
2: Masih normal.
0: Oh, baik. Baik ya. Demikian ya Ibu Nur Laili, jadi tidak perlu khawatir ya untuk anak usia 11 bulan yang belum bisa berjalan, bukan berarti sudah mengalami wake faltering ya. Kalau kurus tadi mungkin ya bisa jadi ya. Apabila memang berat badannya tidak naik sesuai dengan kurva atau grafik tadi ya, seperti yang dokter katakan ya. Tapi belum kalau masalah
2: kalau
0: jalan,
2: berjalan perkembangan. Ini wake faltering hubungannya dengan pertumbuhan, walaupun pertumbuhan itu tetap berkaitan erat dengan perkembangan. Pertumbuhan yang baik akan diikuti oleh perkembangan yang baik, seperti itu.
0: Baik dokter, demikian ya Ibu Nur Laili. Dan berarti memang sangat ini ya dok ya, berpengaruh sekali ya terhadap tumbuh kembang anak tadi ya, wake faltering tadi, bahkan bisa menghambat perkembangan otak, kecerdasan, dan juga mungkin kemampuan belajar anak ya dok ya.
2: Iya benar. Jadi itu ada penelitiannya. Anak stunting ya, anak stunting itu kan stunting itu dia kondisi kronis yang terjadi akibat wake faltering lama yang tidak tertata laksana, itu bisa terjadi stunting. Jadi di tahap awal terganggu itu hanya berat badan, tapi di tahap lanjut ketika kondisi sudah kronis, sudah lama, itu akan diikuti oleh tinggi badan yang tidak naik juga, dan ditambah juga dengan perkembangan otak yang juga tidak, perkembangan lingkar kepala atau perkembangan otaknya yang tidak baik juga, seperti itu. Jadi
0: wake faltering.
2: Jadi wake faltering itu harus stunting itu ada penelitiannya. Stunting pada anak stunting itu akan menurunkan kecerdasan IQ-nya itu sekitar 5-10 poin dari orang normal pada anak stunting. Seperti itu. Jadi sangat penting untuk deteksi dini wake faltering agar tidak terjadi stunting atau bahkan gizi buruk, supaya kita menuju Indonesia emas dengan anak-anak yang mempunyai IQ yang normal, seperti itu.
0: Iya, baik dokter. Dan untuk tes IQ untuk anak-anak nih dok, mungkin nanti di pembahasan berikutnya mungkin akan menarik ya dok ya, untuk kita bahas ya dok ya. Dan ini masalah jadwal tadi dok, Nurul masih penasaran nih, kadang ibu-ibu di rumah juga penasaran seperti apa menetapkan jadwal makan untuk anak. Terkadang kan anak seperti yang kita bahas tadi, ada yang selective eater, ada yang picky eater, jadi macam-macam ya kalau anak-anak ya, mut-mutan makannya ya. Dan sebagai orang tua tentunya harus bijak juga menetapkan jadwal makan, kapan nah kita berikan makan, kapan jam makan besar, dan juga snacknya tadi juga jenis apa, jenis-jenis snack yang boleh dikonsumsi anak.
2: Baik, jadi untuk masalah jadwal makan ya, itu sebaiknya memang kita menggunakan jadwal makan. Jadi jadwal makan itu yang dipakai sebagai acuan. Jadi boleh gak bergeser? Boleh, sekitar 15-30 menit gak apa-apa. Tapi kalau bisa kita tetap konsisten. Tujuannya apa? Menciptakan sinyal lapar kenyang buat anak. Jadi dengan adanya jadwal makan yang konsisten, itu akan mempengaruhi sinyal lapar kenyang. Jadi si anak udah tahu, oh di jam segini dia udah mulai lapar nih. Seperti itu. Tapi itu memang perlu dilatih. Jadi di awal kita dulu yang melatihnya, kita yang tentukan jadwalnya. Misalnya pagi, makan pagi itu sekitar jam 7-8. Kemudian habis gak habis 30 menit itu kita stop. Tapi kalau misalnya anak dalam 10-15 menit memang sudah tidak mau buka mulut, coba tawarkan sekali lagi tetap tidak mau, maka langsung kita stop, tidak perlu tunggu 30 menit, seperti itu. Setelah itu gak habis, itu kita jangan kasih ASI, jangan kasih snack apapun itu, karena itu nanti akan mengganggu pola pikir anak. Seperti tadi saya bilang ya, anak itu itu belajar juga pada saat dia makan. Jadi jangan mengganggu pola pikir dia bahwa oh kalau nggak makan nasi tetap dapat yang ini kok. Jadi dia nggak tercipta juga tuh sinyal lapar kenyangnya. Jadi kapan boleh dikasih lagi buat anak itu 2-3 jam setelah makan utama tadi. Nah biasanya di 2-3 jam itu anak sudah mulai terasa lapar lagi. Nah itu tapi masuk jam snack. Jam snack, jadi kalau tadi makan jam 7 sampai jam 10, jam snacknya itu sekitar jam 9 sampai jam 10, jam 7 sampai jam 8 sarapan, snacknya itu jam 9 sampai jam 10. Kemudian nanti jam 12 sampai jam 1 itu mulai jadwal makan lagi, makan siang. Habis nggak habis, sama kayak tadi stop, terus nggak boleh kasih apapun selain air putih. Boleh kasih lagi nanti makanan utama di jam makan malam, atau kasih snack di antara jam makan siang ke jam makan malam. Itu jaraknya tetap paling dekat 2 jam, tapi rata-rata di 2-3 jam anak sudah mulai lapar gitu, seperti itu. Jadi tujuannya ada jadwal makan itu adalah untuk kita membentuk sinyal lapar kenyang. Seperti itu. Dan, untuk rekomendasi snack tadi ya, untuk rekomendasi snack yang bagus itulah adalah snack yang mengandung komponen makanan yang lengkap juga, sama seperti kayak ada karbohidratnya, ada proteinnya di situ, ada lemaknya juga di situ. Jadi misalnya makanan yang seperti perkedel seperti itu boleh dikasih, atau kalau misalnya seperti kalau anak di atas 1 tahun udah bisa dikasih buah dengan untuk nambah kalorinya tambahin yogurt. Seperti itu. Jadi untuk nambah intinya kalori supaya dapat kalori lebih tinggi, terutama pada anak-anak yang susah makan utama ini. Jadi supaya begitu dia nggak makan utama, gap kekurangan dari zat gizi kalori dia itu akan jauh. Jadi kita berusaha kejar tutupnya itu dengan snack, seperti itu. Tapi kalau misalnya anak memang sudah mengalami weight faltering, itu mungkin kita sudah butuh intervensi. Kalau misalnya snack juga nggak banyak habisnya, atau dia nggak mau makanannya, seperti itu, mungkin kita bisa menambahkan susu di situ. Tapi susunya juga susu yang untuk kebutuhan medis, susu tinggi kalori, dan itu harus konsultasi terlebih dahulu ke dokternya, supaya susu tinggi kalori itu ibaratnya obat. Jadi dia punya aturan minum, aturan pakainya. Jadi kalau nggak bisa dibeli bebas, dia memang harus berdasarkan resep dokter. Jadi harus sesuai dengan resep dokter, seperti itu.
0: Oh, berarti bukan berarti kita ketika melihat anak susah makan dan kita harus memberikan kalori tambahan dengan entah itu susu tambahan, vitamin, atau mungkin suplemen nih dok. Suplemen juga harus dikonsul ke dokter dulu berarti ya, nggak boleh asal ya dok ya.
2: Nah, menarik nih ya soal suplemen ya. Jadi suplementasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu saat ini hanya 2 suplemen yang direkomendasikan, yaitu vitamin D sejak pasien lahir, sejak bayi lahir, dan vitamin zat besi. Hanya 2 itu saja yang direkomendasikan, karena sudah banyak penelitian memang itu yang paling dibutuhkan, karena memang banyak yang mengalami defisiensi seperti itu. Tapi kalau untuk suplemen lain, apakah multivitamin dok, apakah perlu seperti itu? Apakah nanti dengan pemberian multivitamin itu akan mempengaruhi nafsu makan? Tidak. Sebagian umumnya nafsu makan itu akan baik dengan jadwal makan yang baik, dengan menerapkan feeding rules. Tapi kalau suplemen itu dia tidak memperbaiki nafsu makan. Jadi dok maulah beli vitamin ini katanya dari TikTok ya. Dari TikTok.
0: Iya, makan iklan ya.
2: Iya, dari TikTok katanya anaknya minum vitamin ini jadinya naik berat badannya, dia jadi lebih mau makan. Itu belum ada sih sampai sekarang yang untuk vitamin memberikan nafsu makan seperti itu. Jadi memang harus kita berpegangannya itu pada jadwal makan.
0: Baik dokter, luar biasa penjelasan dokter Ina ya. Dan mungkin di penghujung nih dok, boleh disampaikan saran atau pesan mungkin dari dokter untuk ibu-ibu di rumah, atau mungkin calon ibu nih dok.
2: Oh iya, oke, buat ibu-ibu semua yang di rumah, atau calon ibu, atau calon nenek, calon ayah. Nah, jadi proses makan itu juga sangat penting dari kehadirannya ayah ya. Jadi makan bareng seperti yang saya bilang tadi itu sangat penting. Jadi yang penting itu adalah kita deteksi awal weight faltering. Jadi caranya bagaimana, sangat simpel, kita cukup bawa anak ke posyandu. Bawa anak setiap bulannya ke posyandu untuk dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Dari situ nanti kita akan mengetahui apakah anak mengalami weight faltering atau enggak. Karena dikatakan weight faltering ini merupakan resiko untuk terjadinya gagal tumbuh yang berakibat menjadi gizi kurang, gizi buruk, atau stunting tadi, seperti itu. Jadi cara deteksi awalnya sangat mudah, sangat simple, dan murah, karena itu tersedia di masing-masing kampung kita. Posyandu itu memang ada jadwalnya, sebulan sekali pasti ada. Jadi untuk mencegahnya supaya kita mencapai generasi emas adalah deteksi dini weight faltering. Setelah terdeteksi, kita tata laksana dia dengan baik, perbaiki pola makannya, baru akan tercapai Indonesia generasi emas, seperti itu.
0: Baik, luar biasa pesannya ya dokter, dan juga harapannya ya dok ya. Semoga bisa lah tercapai kita ya sebagai generasi Indonesia emas ya. Dan dokter Ina, terima kasih juga kami ucapkan untuk ilmu yang sudah disampaikan ya dok ya. Semoga jadi amal jariah juga untuk dokter. Semakin bersinar lagi ya.
2: Amin.
0: Jadi dokter kesayangan orang tua ya. Dokter spesialis anak soalnya ya. Dan semoga mungkin bisa ya memberikan apa ya, edukasi lanjutan mungkin ya untuk tema-tema luar biasa lainnya di RRI Pro 4. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Rumah Sakit Hermina Aceh yang sudah melakukan kerjasama untuk edukasi kita di Dialog Asoka ya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat. Nurul, tutup dulu tema kita hari ini, dan sampai jumpa dokter Ina.
2: Sampai jumpa
0: di kesempatan berikutnya ya. Dari studio, Nurul masih menemani, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Aku tahu, oh, sudah kami hadirkan untuk Anda ya, yang mungkin sedang merindukan seseorang, yang mungkin bisa mengobati rindu Anda, atau mungkin mencerminkan perasaan Anda kepada seseorang ya, Warhilon ya. Dan saat ini sudah pukul 12.23 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada, yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warhilon, untuk Anda yang selalu setia memantau, semoga semakin semangat ya dalam menjalani hari, apalagi di hari Sabtu ya, besok akan menjalankan akhir pekan. Dan tentunya akan bersenang-senang ya bersama keluarga, atau mungkin ingin menghabiskan akhir pekan di rumah sambil bersantai, atau mungkin akan kedatangan tamu, atau ada janji mungkin yang akan ditepati esok hari. Semoga hari libur Anda menyenangkan, dan tentunya bisa melepas penat ya setelah mungkin semingguan bekerja keras memperjuangkan ke ekonomi keluarga begitu ya, atau mungkin ekonomi pribadi yang mungkin untuk perjuangan di akhir-akhir ini cukup berat ya Warhilon ya. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi, semoga bisa selesai dengan baik, dan juga kami doakan semoga Allah berikan hikmah yang tentunya luar biasa di balik masalah apapun yang kita hadapi. Warhilon, masih kami temani aktivitas Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan tentunya ya. Salah satunya bersama bersama Cutrani Auliza ya. Oh, ada Rais Farmiadi nih dengan Cut Zuhra dengan judul Pesona Cinta. Lagu ini kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda.

Demikian Warehelon, lagu Bekong Hati, Sami Asa, dan Nazar Syah Alam sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Warehelon, ada satu tembang ya, tadi permintaan Kak Eli dari Pagar Air ya, mintanya lagu Islam U Aceh, lagu religi islami ya. Tapi versi lagu Acehnya. Warehelon, lagu ini kami hadirkan untuk ware-ware yang senang dengan lagu ini dan juga untuk requestan Kak Eli tadi ya. Semoga terhibur dengan lagu ini. Dan Warehelon, dari studio kami ucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warehloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi Sabtu 29 Agustus 2026.

Bang Po, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin optimis 193 atlet pelajar Jakpus bisa meraih hasil terbaik di Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau POPROV DKI Jakarta 2026 yang digelar pada 31 Agustus hingga 5 September mendatang. Menurut Arifin, 5 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam POPROV DKI Jakarta 2026 ini merupakan permainan berkelompok. Oleh karena itu, Arifin meminta para atlet untuk kompak dan bekerja sama dengan baik. Arifin berjanji akan memberikan reward kepada atlet pelajar Jakarta Pusat yang menunjukkan prestasi terbaik pada ajang ini.

Beralih ke berita yang lain, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menekankan pentingnya pembangunan sektor pariwisata yang wajib memastikan manfaatnya bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Widianti menilai pendekatan pariwisata berkelanjutan yang terukur berbasis data dan berorientasi pada peningkatan kapasitas destinasi perlu menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata nasional. Dia menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, serta mitra pembangunan menjadi semakin penting. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promote FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng Ayah Bang Paya, Bang Noel Dimari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Di jam 13 waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat ini kita bakal buka line telepon ya Bang Paya, dengan tema pembahasan di siang hari ini yang ringan-ringan aja, yang kita sharing cerita aja, sharing versi dari Abang Po nih gimana gitu ya. Karena kalau kita tadi udah ngebahas soal makanan ya, udah ngebahas soal sop kaki kambing, terus kemarin-kemarin juga kita sering banget ngebahas makanan-makanan khas dari Indonesia, dan rekomendasi di Jakarta ini banyak banget. Tapi mau rekomendasi dan juga restoran mau semahal apapun dan katanya senikmat apapun, gak ada yang bisa ngalahin ketika kita tengah malam lagi lapar, kita tiba-tiba goreng telur pakai sambal, pakai nasi anget ya. Waduh. Itu nikmatnya bisa ngalahin restoran bintang 5 tuh ya Bang Po ya. Karena itu tadi kondisi lagi benar-benar lapar, mau keluar juga malas, sudah tengah malam, mau pesan order online juga mahal ya. Ya udah deh, yang ada aja telur di rumah digoreng, itu nikmatnya bukan main ya Bang Po ya. Nah, kira-kira kalau dari Abang Po nih, ada nggak suatu momen atau mungkin ketika makan makanan sederhana itu bisa kerasa lebih nikmat, jauh lebih nikmat ketika itu, ketika pas momen apa gitu ya? Ketika mungkin kalau lagi hujan misalnya ya, makan ataupun minum yang anget-anget gitu, itu terasa lebih nikmat. Atau mungkin pas lagi wisata kayak piknik tadi ya, bisa banget tuh juga rasanya lebih nikmat. Apalagi kalau lagi kumpul keluarga, mau makan apapun kalau lagi sama keluarga di meja makan gitu, rasanya pasti lebih nikmat lagi ya Bang Po ya. Nah, tapi kalau versinya Abang Po, momen apa sih yang bikin makanan sederhana tuh lebih nikmat, lebih syahdu gitu ya? Gak mandang makanannya apa, mau tempe sama sambal doang, sama nasi juga terasa lebih nikmat. Itu ketika momen apa kalau versinya Abang Po? Langsung aja di mari ya Bang Po ya, diceritain kira-kira kalau versinya Abang Po gimana, di 0812-1124-928 atau langsung aja telepon di 0213504510 di Jakarta Punya Cerita.

0: istiadat, tradisi atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di Desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya ya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan, dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran Pesta Ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi Pesta Ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara Ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, Pesta Ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada Ngarot. Pada acara Nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara Mapagri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Makanan ya, kalau dinikmati bersama-sama bareng-bareng sama keluarga pasti lo kerasa lebih nikmat gitu. Apalagi kalau makanannya tuh makanan favorit kita, walaupun sederhana ya. Biasanya kalau kita lagi keadaan mungkin apa namanya, lagi ekonominya lagi gak bagus lah, pasti kita pernah ngerasain seperti itu. Lagi ekonomi gak bagus, di rumah gak ada yang bisa diolah ya. Akhirnya ngambil dari kebun dah ya. Makan bareng keluarga, beuh, itu nikmat dan jadi kenangan tersendiri. Nah, kalau versinya Abang Po gimana? Makan makanan yang sederhana seperti apa dan juga di momen seperti apa yang bisa bikin makanan tersebut tuh kerasa lebih nikmat dan lebih apa ya, lebih berkesan gitu ya. Langsung aja di komen di mari di 0812-1124928 atau di 0213504510. Udah ada Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya nih siang ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang. Panas banget Bang.
0: Sama, di sini juga panas. Tapi kan tadi udah makan ini ya, asinan buah ya katanya ya.
1: Iya bener.
0: Seger tuh. Oke deh Bang Haris. Kalau Bang Haris sendiri, iya, Bang, versinya dari Bang Haris kira-kira gimana? Kalau momen seperti apa sih makan makanan sederhana tuh jadi lebih nikmat dan lebih berkesan gitu?

0: pas apa gitu menurut Bang Haris?
1: Iya, pas saat kumpul sama keluarga gitu Bang, bener Bang. Cuman aja yang masakin tempo hari sih Bang. Ini ayam bikinin kayak model telur diceplok, cuman dipakein terigu gitu Bang.
0: Telur diceplok pakein terigu. Terigunya difungsiin sebagai apa tuh?
1: Iya, buat pengembangan gitu Bang.
0: Oh, jadi biar lebih di, lebih ngembang dan lebih renyah gitu.
1: Iya bener.
0: Oh.
1: Kasih bawang.
0: Sama
1: irisan cabe.
0: Mantap benar tuh.
1: Ya, ada cuir-cuir ayam gitu.
0: Oke, itu masih sederhana lah ya karena hanya telur dan suiran ayam.
1: Iya, cuma telurnya dua Bang.
0: Oh, telurnya dua per porsi.
1: Dua, iya, dua butir aja gitu.
0: Oke, oke deh.
1: Sama keluarga tuh waktu pas saat ayah di Bogor gitu Bang.
0: Itu kumpul-kumpul apa tuh?
1: Ya kumpul keluarga aja gitu biasa Bang.
0: Bulanan kalo atau tahunan? Gitu.
1: Enggak lah, biasa aja gitu Bang.
0: Oh, kumpul lagi gitu Bang. Lagi pengen kumpul aja gitu ya bareng keluarga gitu. Oh, oke.
1: Okay. Anak nih, ayah bikinin telur yang ayah bisa dong gitu ya kan. Yang kalau istilahnya martabak telur gitu Bang.
0: Cuman
1: okay. Ya ini dari martabak biasa gitu, martabak kita bikinan gitu.
0: Oke. Okay. Laris manis tuh waktu kumpul-kumpul tuh pada demen.
1: Iya, yang doyan anak aja gitu Bang.
0: Oke, oke. Berarti si anaknya Bang Haris emang udah tahu ya Bang Haris bisa masak makanan favoritnya dia, dan dia emang demen gitu, makanya request waktu kumpul keluarga gitu.
1: Ya, apalagi waktu pas anak aja pas datang teman-temannya yang pada masuk sekolah gitu Bang. Itu doyan banget tuh sama martabak bikinan ayah gitu.
0: Oh, mantap. Berarti teman-temannya pun dikenalin nama ini loh, Bapak Ayah bisa masak enak nih, telur doang bisa jadi enak gitu ya.
1: Iya, dia dicampur pakai saus gitu Bang, cocolnya saus gitu.
0: Saus sambel.
1: Oh, sambel iya
0: benar. Oke, biar ada pedes-pedesnya kali. Tadi kan udah ada cabenya ya padahal ya.
1: Iya, namanya bocah gitu anak SMP.
0: Iya sih, bocah emang doyannya saus-sausan begitu ya. Oke deh, siap. Berarti momen bergeraknya ketika kumpul keluarga dan makan makanan sederhananya tuh telur itu ya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap.
1: Kalau kan pakai nasi Bang gitu Bang.
0: Iya dong, harus pakai nasi dong biar kenyang. Kalau nggak pakai nasi,
1: kan boleh sama keluarga itu bikin pakai nasi aja gitu makan.
0: Oke deh, siap. Oke, siap. Terima kasih Bang Haris ya buat ceritanya. Salam buat siapa nih?
1: Ya, salam untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang ya, dan semangat
0: Amin.
1: Bang ya.
0: Amin. Siap. Dan terima kasih.
1: Pak Haji Kom Dani, sehat selalu. Pak Iwan Santoso, Ibu Umi, Bu Hayati dan Pak Mukimin. Bu Dindin, Pak Adi Topan, Kak Kung Jo beserta Uti, Babe Sadeli, Pak Lutfi, Bang Herman Ganesa, Mas Bayu, Mas Wahyu, dan semuanya deh Bang yang ada di Propat FM.
0: Oh,
1: tercuali Bang.
0: Yeah. Siap. Oke okay deh. Terima kasih banyak Bang Haris ya. Sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Oke. Okay. Siap, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris di Kalianyar ya. Katanya kumpul keluarga dan makan telur hasil kreasinya Bang Haris yang paling nikmat tuh. Ya benar sih ya. Kalau kita makan makanan apalagi dibikinin gitu ya, pasti seneng aja kita makan. Berikutnya udah ada Bang Wahyu di Cibubur. Assalamualaikum, selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Siap, lagi ngapain ini siang-siang?
2: Biasa nih lagi ngadem.
0: Ngadem aja ya, lagi panas banget di luar panas gitu ya. Itu dia. Ya kita doain dah ya di Jakarta semoga cepat turun hujan. Jakarta dan sekitarnya.
2: Di Jakarta aja sih Bang.
0: Iya di
2: semua wilayah Indonesia.
0: Semua wilayah, benar ya, itu gitu. Dia. Apalagi yang di Kalimantan. Lagi betul. Banyak asap tuh ya. Semoga bisa betul. Turun hujan biar lebih adem gitu.
2: Betul Bang.
0: Gitu. Oke deh.
2: Juga nih yang mereka-mereka nih yang lagi terkena bencana cepat rampung lah.
0: Amin. Oke deh, siap segera pulih semoga ya. Oke. Bang Wahyu, kita mau nanya nih. Ya. Kalau Bang Wahyu mungkin ada makanan yang menurut Bang Wahyu nih kayaknya sederhana tapi kalau dimakan ketika momen tertentu jadi lebih nikmat dan jadi lebih apa ya, lebih selera buat makannya, bisa habis dua nasi barangkali ya. Ada gak momen-momen seperti itu Bang Ayu?
2: Banyak sih.
0: Banyak tuh.
2: Ya,
0: apa?
2: Salah satunya tadi tadi kan tadi disebutin yang mungkin dari Bang Noel ya di ini ya untuk topiknya itu ya. Mm-hmm. Telur di apa dikasih sambal balado gitu kan. Mm-hmm. Nah, ditambah lagi kalau ada gado-gado ataupun karedok itu kita bisa enak banget tuh kumpul bareng keluarga. Mm-hmm. Entah arisan kayak ataupun ya sekadar cuma ya kita makan-makan ya sekedar kumpul keluarga gitu.
0: Oke, berarti ketika momen gitu. Kumpul-kumpul makan apapun terasa lebih nikmat gitu ya Bang Wahyu ya.
2: Betul Bang. Soalnya kan kita kan sekarang gini kalau mungkin kayak apa namanya mungkin kalau di restoran kayaknya kan kita juga terlalu mahal banget ya.
0: Betul, itu dia.
2: Nah, sekarang itu kalau kita olah sendiri, kita beli bahan dari pasar. Kita olah di rumah bareng-bareng, entah sama keluarga kayak atau temen kayak ataupun ya walaupun cuma sekadar mungkin sama ponakan sama anak.
0: Iya.
2: Wah nikmat banget itu.
0: Nikmat banget ya.
2: Semangat, semangat buat mereka gitu.
0: Apalagi kalau yang biasanya tuh kalau kumpul keluarga yang bapak-bapak yang cari bahannya, yang ibu-ibu yang masaknya, ntar kita tinggal makan bareng gitu ya, bener ya?
2: Iya, gitu. Iya, mungkin kalau untuk makanannya versinya tuh bisa macam-macam. Yang tradisional kita bu, oke lebih nikmat.
0: Iya benar-benar.
2: Apalagi saya sendiri, Bang Noel, ngerasain itu terakhir di 2000 berapa gitu lah, sekitar udah mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu sih ngerasain tuh kebersamaan keluarga pas lagi ada acara di kampung.
0: Lagi acara apa itu?
2: Kebetulan kan memang kita yang di Jakarta nih keluarga besar Jakarta diundang ke kampung ada acara keluarga gitu dah yang nikahan. Ya memang di sana menyediakan apa sih makanan yang bisa dibilang sederhana tapi bisa menyentuh lidah kita tuh yang mungkin orang Jakarta nggak bisa didapat.
0: Oke, jadi karena kebersamaannya itu ya, makan apapun jadi kerasa lebih nikmat.
2: Betul, dia dari segi rasa makanannya, kita kebersamaannya itu ada dapet, kita bisa ngobrol. Plus kita dikasih plus nih.
0: Apa tuh?
2: Pemandangan.
0: Di mana sih emang kampungnya?
2: Kebumen sama Jogja.
0: Oh, nah, di Kebumen.
2: Di Kebumen.
0: Iya. Ya Kebumen emang bagus sih.
2: Pemandangan kita tuh ngelihat. Taruhlah misalnya jam segini nih, kita sambil makan kita makanan sederhana ngelihat pemandangan sawah yang lagi baru mau apa namanya tumbuh gitu,
0: baru tumbuh masih hijaunya hijau banget gitu ya.
2: Segar banget kita itu tenang hati makanya.
0: Iya, apalagi kita ngerantau di Jakarta begitu ngelihat di Jakarta sering ngelihat gedung-gedung tinggi, ngelihat yang hijau-hijau gitu kan lihatnya lebih segar, lebih tenang gitu ya Bang Ayu ya.
2: Betul Bang. Jadi kalau dibilang ada nikmatnya kita dapat ketenangan hati ya kita dapat. Ditambah lagi apa namanya? Kebersamaan keluarga juga wah luar biasa banget dah.
0: Nah, apalagi udah lama nggak ketemu kan pasti banyak cerita ya Bang Wahyu ya, banyak cerita yang disampaikan gitu ya.
2: Betul.
0: Tambah kehangatan.
2: Ya, betul. Itu yang mungkin tambah kita tuh bisa dikatakan lebih apa ya bisa wow kita makan tuh juga slow banget gitu,
0: iya,
2: nikmati banget.
0: Gitu. Gak peduli lauknya apa ya, yang penting langsung makan abis kenyang gitu ya. Momennya yang sulit didapat.
2: Gak gitu bang, malah kita lambat tapi merasa benar-benar kita bisa
0: nikmatin. Oke, benar-benar gitu. Nikmatin setiap suapan gitu ya.
2: Betul,
0: oke. Benar-benar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu ya buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
2: Bang siapa nih tadi yang telepon bang?
0: Bang Haris.
2: Buat Bang Haris, terus Bu Umi, Bu Wigati juga ini udah lama nggak ini ya?
0: Iya Bu Wigati mungkin lagi sibuk kali ya, ngeliatin pemandangan di sana.
2: Iya Bu Wigati, terus Kong siapa tuh?
0: Kong Dani.
2: Yang tadi sebutin Kong Dani. Ya, semuanya lah yang
0: semuanya. Tak
2: terkecuali.
0: Oke deh siap. Terima kasih banyak Oke, Bang Wahyu ya.
2: Buat Bang Noel juga sehat-sehat. Jangan
0: Amin.
2: Lupa makan siang. Jangan lupa kasihan lambungnya.
0: Siap. Terima kasih banyak Bang Wahyu ya. Bang Wahyu juga semoga sehat selalu.
2: Sama-sama, Bang.
0: Oke, siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Wahyu di Cibubur. Emang yang namanya makan sambil kumpul keluarga tuh jadi salah satu momen yang nikmat gitu ya, Bang Po ya. Yang gak bisa kita beli di restoran semahal apapun kalau kita berkunjung gitu ya. Kita berkunjung gak bisa tuh request kita minta datengin saudara ini, minta datengin saudara ini atau keluarga ini, gak bisa tuh. Paling nikmat emang di kampung, nikmatin makanan bareng-bareng sama keluarga, dan tentunya momen tersebut berkesan dan langka gitu ya, apalagi buat para perantau. Nah ini by the way ya, Pak Tupar, Kakung Jo sama Bu Yati dan Pak Mukimin ini saling sundul nih. Kita enggak bisa ngangkat nih. Oke, nanti deh kita angkat gantian deh ya, Kakung Jo, Pak Tupar dan juga Bu Yati. Setelah lagu yang satu ini ada Jakarta dari Semenjana.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Haha, iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, entar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu ya, karena ini menjelang kabar berita, jadi kita bacain WhatsApp dulu. Ada dari Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Bang Noel, assalamualaikum, selamat siang Abang Po. Makan makanan tuh terasa nikmat pas di pesta pernikahan, undangan pesta gitulah, jadi banyak pilihan, tinggal ambil gitu ya. Itu menurut Aye Bang. Siap, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Terus ada juga nih dari Bu Pipin di Ciawi. Selamat siang Bang Noel, moga sehat ya. Amin. Jakarta punya cerita. Momen makan terasa nikmat saat hujan bikin mie pakai telur. Biar sederhana tapi nikmat. Iya, itu dia maksud saya ya. Jadi momen-momen tertentu ketika lagi hujan makan mie pakai telur, apalagi mie-nya mie rebus gitu ya, lebih anget dan dikasih potongan cabai. Beuh, nikmat banget itu. Dari Bu Pipin juga menyampaikan info cuaca di Bocimi Puanas, Abang Po, matur nuwun. Siap, itu dia cuaca emang belakangan lagi panas banget ya Abang Po ya. Jadi jangan lupa buat selalu hidrasi, buat selalu minum air putih yang banyak biar gak dehidrasi. Itu dia, terima kasih banyak Ibu Pipin di Ciawi. Kemudian ada juga dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat siang Bang Noel, semoga sehat selalu, amin. Bagi saya momen yang bikin nikmat saat kita lapar banget, di kulkas adanya itu langsung eksekusi. Kadang goreng telur plus tempe sambal bawang lalap timun, rasanya luar biasa. Minggu kemarin kita gathering di Villa Anyir, Anyir atau Anyer nih. Sore-sore abis main air di pantai, tiba-tiba bikin nasi goreng pete dikasih ayam disuir-suir. Padahal siangnya ayam gak ada yang mau. Alhasil nasi goreng satu penggorengan habis, kita makan rame-rame. Intinya apa aja enak dimakan saat kita lapar. Semangat bertugas. Siap, terima kasih banyak Ibu Sri Haryatun. Itu dia ya. Karena pengalaman juga nih ya Bang Pol ya, ketika ayo jalan-jalan gitu sama keluarga, di rumah tuh udah makan sebenarnya, cuman di perjalanan ada ngelewatin satu tempat makan yang emang udah rame, udah terkenal banget, katanya enak gitu. Kita cobain lah, padahal belum pada lapar tuh. Kita cobain, akhirnya yang kita rasain ya udah makanannya biasa aja karena kondisi kita nggak terlalu lapar gitu ya, nggak apa namanya, kondisinya masih kenyang. Jadi mau makan apapun kalau kondisinya lagi kenyang itu jadi biasa aja, tapi kalau kondisi lapar itu dia mau makan kayak apapun itu bakal terasa nikmat, apalagi kalau bareng-bareng. Nah itu dia. Jadi itu dia tadi WhatsApp yang udah masuk ya Bang Po ya. Masih ada beberapa yang belum saya bacain, ntar deh kita bacain setelah kabar berita ya. Jadi buat Abang Po yang mau sharing juga masih ditunggu di WhatsApp ataupun di telepon kita 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Eh Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon? Biar kita bisa panen sendiri.
1: Lah, emangnya bisa bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
0: Yeah, bisa dong Mina. Eh, lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan. Asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
1: Iya bener juga ya bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
0: Pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik. Biar subur tuh tanaman.
1: Oh, lah terus buat cabe ame tomatnya bagaimana?
0: Ya itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
1: Wah, asik juga nih ya. Bisa jadi kebun keluarga ya bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
0: Nah, betul tuh Mina, pinter juga lo. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
1: Oke deh bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
0: Ayo. Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Cakap memberikan beasiswa Cakap English Standardized Test atau CES kepada 25 alumni terpilih. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing alumni tidak hanya melalui kompetensi teknis tetapi juga kemampuan pendukung yang dapat membuka peluang karir lebih luas. Kepala PPKD Jakarta Selatan Budi Karlia Setianto mengatakan kerjasama tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan peserta dan alumni menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif dan global.

Beralih ke berita yang lain, Museum Pati Ayam Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menggelar pameran bersama untuk mengenalkan koleksi sejumlah museum bersejarah di Jawa Tengah kepada masyarakat. Sebagai salah satu upaya pelestarian dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi muda pada Jumat kemarin. Pameran temporer Museum Situs Purbakala Pati Ayam tahun 2026 dengan tema Sandiwara Pati Ayam berangkai jejak peradaban menyatukan warisan budaya berlangsung di halaman Museum Pati Ayam di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Abdul Halil di Kudus pada Jumat kemarin, kehadiran sejumlah museum dan lembaga merupakan sebuah langkah positif untuk memperkuat jejaring, saling mengenalkan potensi, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
3: Nantikan kami di 88,6 FM RRI Pro 4 Banda Aceh. Mulai tanggal 21 Agustus

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Sabtu 2026 tanggal 29 Agustus. Ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut silahkan lewat nomor 0651470555 yang sudah tersambung ini ya. Ada salah seorang dari warih kita, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Cik Mat.
1: Iya benar.
0: Gimana?
1: Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kak Nurul gimana sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, ya Allah. Cik Mat sedang apa?
1: Sedang mau berangkat.
0: Mau berangkat sama siapa? Ah, sendiri.
1: Sendiri lagi.
0: Sendiri sama gerobak cuman ya.
1: Sama gerobak, tiga sama tabung gas.
0: Oh iya, ayamnya enggak dibawa?
1: Ayamnya dibawa juga, saya ikut dia.
0: Oh iya iya iya, minta ikut
1: dia.
0: Dia belum
1: ngomong lagi, dia cek dia udah.
0: Cek ya Allah ya Rabbi.
1: Ah, dapat cucuk dia pakai lidi. Aduh. Selalu kalau lepas digigit kita selalu.
0: Gitu.
1: Ah, cucuklah terus di lidi kan?
0: Iya. Cemat hati-hati di jalan ya. Semoga ya, mudah rezeki.
1: Makasih. Amin rabbal alamin, kan urus juga gitu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Doa yang sama dari Cemat.
0: Yes, baik sekali.
1: Amin rabbal alamin.
0: Cuman mau lagu apa nih?
1: Lagu dangdut apa lagu Aceh nih?
0: Lagu dangdut dong.
1: Oh dangdut ya.
0: Masa lagu Aceh sih siang.
1: Oh, iya.
0: Udah jam 3.
1: Yaudah, hanyalah namamu aja ya.
0: Hanyalah namamu, dari siapa tuh?
1: Mansur S ya.
0: Mansur S, tumben iya. Bang Mansur. Biasanya ini beda lagi ya.
1: Oh, iya, ini aku kasih untuk Kak Diana.
0: Oh ah, gitu, baik banget kok.
1: Iya. Nanti kan diambil rumah Ira sama dia rumah tuh kan?
0: Mansur S, iyalah. Iya. Mansur S, apa barusan dia bilang hanya kamu?
1: Hanya, hanyalah namamu.
0: Oh, hanyalah namamu. Hanyalah iya. Namamu.
1: Gak ada nama yang lain, cuma dia aja.
0: Ih, baik. Mental Cemat ya. Apa lebay ya? Ini gombal. Salah dulu.
1: Tapi gombal itu tapi nyata.
0: Nyata.
1: Nyata setia, oi.
0: Kayaknya enak
1: nama di hatiku.
0: Iya.
1: Cuma dia aja satu-satunya.
0: Amin, semoga selamanya ya, Cemat ya.
1: Amin, abah alamin, nah, bekal ya.
0: Oke, boleh som-somnya.
1: Baru mbak nama itu cuma hanya dia satu-satunya.
0: Siap. Ini okay. Nurul udah dapat nih lagunya.
1: Udah dapat. Jadi tinggal apa salam-salam ya.
0: Iya betul.
1: Salamnya untuk Kak Nurul, keluarga, selama iman dan akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Kak Diana juga, Kak Hayati, Wak John, Bang Amri, Bang Basri, Kak Eli, Kak Judi Sabang dan ya.
0: Iya, semua
1: semuanya. Terima kasih banyak, Kak Nurul. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaru Rihlon ya, yang sedang siap-siap ya, tentunya untuk ke Simpang 7 Lekaring. Di belakang Cik Mat. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, ada lagi kita.
0: Dengan siapa di mana? Pak Amri ya. Nanya lagi.
2: Iya.
0: Udah tahu.
2: Jadi pagi waktu habis digantung enggak di apa?
0: Apa tuh?
2: Jadi pagi.
0: Enggak di apa?
2: Enggak ngomong.
0: Oh iya kah?
2: Iya.
0: Oh iya kah? Kapan tadi?
2: Iya, habis. Habis moksa.
0: Oh iya. Oh ada Nur gantung ya?
2: Iya.
0: Reflek tangan
2: berat. Udah digantung sama tahun nih diangkat. Habis itu gak diangkat.
0: Ay, ya ampun, reflek tangan tuh berarti ya. Kayaknya pikiran Nur lagi kepikiran masalah ini, masalah dialog ya kan? Bukan masalah sih dialognya. Lagi mikir tentang dialog. Jadi ya terangkat ya. Maklum aja ya. Reflek tangan. Untung Pak Amri yang itu baik banget ya pengertian. Gimana kabarnya sore ini Pak Amri?
2: Alhamdulillah deh, sehat nih.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Makan siang bentar lagi ya.
2: Makasih ya, udah hari.
0: Oh, udah.
2: Cepat lapar hari ini.
0: Cepat lapar. Apa ininya menunya hari ini?
2: Biasa.
0: Biasa? Apa tuh?
2: Ikan aja.
0: Oke, siap. Pak Amri, hari ini lagu apa nih Nurul putar buat Bapak?
2: Senyum adalah impian aja hari.
0: Dari siapa?
2: Dari Ona Sumatera.
0: Ona Sumatera, kayaknya masih ngefans kali ya sama Ona Sumatera ya. Ona Sutra. Oke, Nurul cari dulu lah ya. Boleh salam-salamnya.
2: Salam-salam pertama buat Nurul nih, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Panjang umur beserta keluarga.
0: Amin. Pak Amri juga.
2: Ya, di, kemudian tema baru di Mati Lamaran. Kanda, kemudian Diabe oleh Garing. Ke Hayati Korea, Hayaga Sampulo. Ke Eli Pagarair. Ya udah, itu aja. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka, Warihlon ya. Kita hadirkan dulu dua nomor lagu. Tadi ada Cik Mat ya. Ada Cik Mat yang minta lagu Hanyalah Namamu bersama Mansur S. Terus ada Senyum Dalam Impian bersama Ona Sutra untuk Pak Amri.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

saat bulan kasmaran, mencari senyuman dalam impian. Oi, di manakah gerangan?

0: Demikian warihiluan dua nomor lagu permintaan Cik Mat dari kawasan Lambaro dan juga ada Pak Amri tadi ya dari Kuta Malaka. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, waalaikumsalam Nurul.
0: Kak Juju.
1: Iya betul.
0: Kencang kali anginnya di situ kok.
1: Kipas angin.
0: Oh, kipas angin. Kirain lagi di mana?
1: Ya, ada juga anginnya, tapi Kak Ju nih agak gerah.
0: Agak gerah. Jadi kurang ya pakai kipas angin ya, jadinya ya.
1: Pakai kipas angin. Double kill. Double turbo.
0: Kak Juju.
1: Wah.
0: Sedang apa Kakak? Ngipas-ngipas aja sambil golek.
1: Enggak, lagi pegang cucu nih.
0: Pegang cucu, Kak Cucu udah punya cucu?
1: Enggak lah.
0: Oh iya, waduh, baru tahu. Wih, berarti anak Kak Cucu udah ini ya, udah pada nikah berarti ya?
1: Enggak lah, sebelum kawin aja udah ada cucu.
0: Oh iya, masa sih? Ada-ada aja.
1: Dari kakak.
0: Oh iya. Oh, berarti Kak Juju ini ya, cucu dari kakak.
1: Iya.
0: Kirain cucu betulan loh, anak Kak Juju kira ternyata ponakan.
1: Oke lah,
0: boleh lagu apa nih?
1: Yang ada hubungannya cucu ada nggak? Nggak ada ya? Wah, ada. Cucu Cahyati.
0: Cucu Cahyati. itu penyanyinya. Cucu Cahyati.
1: Yaudahlah, kita
0: cuci cahaya. Boleh, apa
1: judulnya? Enggak seru, enggak mau waktu. Enggak ada waktu aja lah, Beb.
0: Enggak ada waktu, Beb. Dari ini ya, dari siapa sih namanya? Gita Yobi ya? Gaya Yobi. Oke, enggak ada waktu, Beb.
1: Ada waktu, ntar malam jangan ngajak Azul yang ada waktu, Azul.
0: Mau tidur. Sibuk kali. Banyak
1: punya bilang, emang siapa yang mau ajak Azul?
0: Mau dong. Kadang rame, siapa tahu.
1: Tangga tua, jangan ajak.
0: Oh, iya.
1: Katanya kalau orang ajak, dia yang bayar.
0: Oh, gitu.
1: Makanya nggak ada yang ngajak pada tangga tua nih.
0: Tangga tua, nggak ada yang ngajak.
1: Nggak ada yang ngajak, apalagi tangga tua, ya kan?
0: Aduh, Kak Juju. Ya. Salam-salamnya buat siapa, Kak?
1: Jelas buat Nurul, selamat butuhkan Nurul, selamat malam minggu ya.
0: Terima kasih.
1: Kalau pergi sama ayang, Bu, jangan diajak Kak Yana. Ayang Kak Yana nanti jadi obat nyamuk.
0: Itulah, pukul nyamuk beliau ya.
1: Nah, itu Kak Ju, salam juga buat Kak Yana, buat Kak Yana, Kak Nur, Pak Rusi, Cik Mat. Ya, Cik Mat, bilang cuma satu nama, Kak Ju gak yakin.
0: Yakin dong.
1: Gak yakin.
0: Kayak sih Kak Su. Ada-ada aja. Cuman tuh gak tahu lagi mau belok kemana tuh. Kok motornya. Gara-gara Kak Ju bilang gitu.
1: Kita buat semua aja lah.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang. Ya, di belakang Kak Juju yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut, lagi Tanerul.
0: Bang Rusli.
2: Ya benar.
0: Pinter kali masuk ya Bang Rusli ya.
2: Iya.
0: Sedang apa Bang Rusli?
2: Ya.
0: Sedang apa ini?
2: Nggak, lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk. Gimana ya hari ini? Lancar aja ya?
2: Di ujung bulan nih.
0: Oh iyalah, karena di akhir bulan betul-betul.
2: Orang dapat kosong semua hari.
0: udah pada kosong. Udah ya. Duluan. Nanti kalau tanggal muda udah sibuk beliau orang-orang ini ya, ngurut-ngurut ya.
2: Alhamdulillah gitu.
0: Iya, rezekinya. Mau lagu apa hari ini Bang Rusli kita putarkan?
2: Lagu Bang Asep aja, Asep Irama.
0: Asep Irama, boleh ya. Judulnya?
2: Judul, Nurul cari aja apa tuh?
0: Oh, Nurul yang pilihin. Boleh, coba Nurul cari dulu deh ya.
2: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salam pertama untuk Nurul, semoga Nurul sehat selalu situ, berkamu, berkasih sama Imam Al-Akhirat.
0: Amin, ya Allah.
2: Nah itu Kak Juju tadi ya.
0: Betul.
2: Kak Juju, Kak Yana, Kak Eli, Kak Kak Ina di Batu, Kak Hayati Korea, Cema tadi.
0: Oke, okay, siap. Nah,
2: semua-semuanya.
0: Oke, okay. Ini ada lagu nih, beberapa nih dari Asep Irama. Aku di Barat, Engkau di Timur, mau nggak?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh ya. Oke, okay. Selamat mendengarkan nanti ya.
2: Bang Rusli.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin, Warihlun ya. Kita dengarkan dulu lagu permintaan Kak Juju tadi, Gea Yobi. Enggak ada waktu, babe.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warihlon dua nomor lagu permintaan Kak Juju dari Sabang dan juga Bang Rusli dari Surin. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Nurul, Dadut adalah kita, selamat sore.
0: Sore, Bang Tajuddin. Gimana iya. Hari ini?
1: Alhamdulillah hari ini sehat, biasa-biasa aja sih Nurul. Lancar pekerjaan.
0: Ini sudah selesai pekerjaannya? Hari ini libur ya?
1: Nanti sampai jam 6 masih kerja.
0: Oh masih kerja. Iya, iya. Semangat ya Bang Tajuddin ya.
1: Iya, sama Nurul juga semangat di studio.
0: Iya, terima kasih Bang Tajuddin. Sendiri hari ini atau rame juga sama kalau hari Sabtu?
1: Kenapa?
0: Hari Sabtu rame juga di tempat kerja?
1: Gak terlalu sih, gak kayak Senin sampai Jumat memang.
0: Beda ya?
1: Gak semua masuk benar ke hari Sabtu.
0: Oh gitu. Iya. Bang Tajuddin lah tinggal ya. Iya. Bang Tajuddin, ini boleh lagu dulu deh takutnya ya. Nanti biar enak Nurul ini carinya.
1: Ya ada request itu deh dari Maggie Z udah diputar dari request.
0: Nurul. Belum.
1: Oh, belum ya, pasti.
0: Masih boleh ini Maggie Z. Maggie Z-nya judulnya apa?
1: Sakit gigi.
0: Sakit gigi. Ya. Kenapa pilih lagu ini nih?
1: Pengen dengar aja.
0: Oh begitu, baik.
1: Iya. Iya, oke. Salam buat semuanya aja yang udah pada gabung deh. Buat Nurulnya, apa kabar? Aku belum nanya.
0: Oh, alhamdulillah sehat, Bang Tajuddin. Di sana hujan nggak, Bang Tajuddin?
1: Belum, masih belum udah 55 hari ini.
0: Masih kayak gitu ya, masih panas ya?
1: Iya, masih panas juga.
0: Kemarin tuh waktu gempa gimana keadaannya? Aman ya?
1: Enggak sih, enggak nyampe sini gempanya, alhamdulillah.
0: Oh, enggak sampai, alhamdulillah lah ya. Berarti jauh Bang Tajuddin ya? Dari
1: iya, jauh. Nusa Tenggara Timur ke Sulawesi jauh. Meskipun waktunya sama gitu.
0: Gitu, baik. Bang Tajuddin, semoga sekeluarga semua sehat semua ya.
1: Iya, amin buat Nurul juga. Apa namanya, udah lama juga gak ngobrol sama Nurul kan?
0: Iya, tuh lah makanya.
1: Hari kami kan sempat coba-coba juga, tapi gak sempat. Gak ada yang hari kami.
0: Gak tersambung ya?
1: Iya. Ya udah buat Nurul deh, jaga kesehatan. Besok libur minggu ya,
0: benar ya? Iya, insya Allah besok libur ya.
1: Dan ini udah masuk lagi Senin ya?
0: Gimana? Hari Senin? Iya, Senin? Betul ya. Hari Senin masuk lagi.
1: Oh iya, yaudah. Buat buat Nurulnya sampai ketemu lagi. Kalau Senin kayaknya gak tahu sibuk bisa gabung atau enggak.
0: Oh iya, gak apa-apa.
1: Ketemu di bulan depan deh kalau gitu buat Nurul. Makasih Nurul.
0: Sama-sama.
1: Berhasil, assalamualaikum, selamat sore Nurul.
0: Iya, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajuddin dari Minahasa. Di belakang Bang Tajuddin yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut ada lagi Dadek Nurul Jumita. Gimana?
0: Ya Habib. Alhamdulillah sehat. Ya Habib, gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat juga di.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi pagi dekat-dekat enggak masuk.
0: Oh, cobain di 47055. Kalau 4 iya. Apa 886 memang padat jalurnya.
2: Iya.
0: Gimana? Ya Habib, sedang di mana ini?
2: Di dampak aktivitas nih.
0: Di aktivitas. Belum selesai ya Habib ya?
2: Iya.
0: Semangat ya Habib.
2: Sehat kan?
0: Sehat dong, alhamdulillah.
2: Amin. Lagu ini lagu satu deh Nurul, lagu Roma Bergadang malam minggu ya.
0: Begadang. Kemarin udah lagu Begadang tapi.
2: Hah?
0: Kemarin udah lagu Begadang tapi.
2: Eh, jadi judi aja.
0: Ya ampun, kalau nggak Begadang pokoknya judi ya.
2: Kan nanti malam minggu kan.
0: Oh iya, baik. Lagu Begadang. Apa barusan judi ya?
2: Judi ya.
0: Oke, siap. Sudah ya. Dapat ini. Boleh salam-salamnya.
2: Ya, Bit. Sama Dek Nurul, selamat dengan Dek Nurulnya Kira, sampai jumpa.
0: Amin.
2: Sore. Selamat berbahagia selalu ya.
0: Ya. Amin ya Allah.
2: Keluarga yang semua. Bapak beli di sore Kak Juju di Sabang, Kak Juju manis. Sama manisnya sama keluarga di rumah ya. Bang Pak Amri di Kota Melaka dengan Ibu Negara.
0: Iya.
2: Kak Hayati di Korea. Nazar di Lamlom. Nah, semua-semua aja.
0: Oke, siap. Makasih ya, Bit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, Bit, dari Ulekaring, Warehlon ya. Ya, Bit, penelpon terakhir di acara Prodangdut edisi hari ini. Terima kasih, Wareh-Wareh, yang sudah bergabung di hari ini. Tadinya ada Cik Mat dari kawasan Lambaro, Pak Amri dari Kota Malaka, Kak Juju dari Sabang, ada Bang Rusli dari Surin, ada Bang Tajuddin dari Minahasa, juga barusan Yahbit turun ya dari Ulekaring. Semoga sudah berbahagia dan juga terhibur tentunya ya. Untuk Wareh-Wareh yang coba-coba bergabung, sudah tekan-tekan dari tadi namun belum bisa bergabung, gak apa-apa ya Warehlon ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Yang selalu setia memantau, kita tutup dulu Prodangdut hari ini dengan dua nomor lagu permintaan Bang Tajuddin juga Yahbit. Tadi Bang Tajuddin mintanya lagu Sakit Gigi dari Maggie Z, Roma Irama, Judi untuk Yahbit di Ulekaring. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silahkan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siang perjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Aceh Tamiang. Informasi lainnya, pemerintah Aceh kawal penyelesaian rekomendasi KPK terkait LKPA. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salimulur Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bundar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
2: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
1: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh pastikan mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
3: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan apresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapat serta pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA 2025. Pemerintah Aceh turut mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Sementara untuk dana otonomi khusus Otsus, pemerintah Aceh berkomitmen mengarahkan pemanfaatannya pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
4: Komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang berbayar kepada masyarakat. Kami yakin bahwa pelaksanaan keuangan Aceh dalam APBA tahun 2025 telah menetapkan prinsip tata kelola yang baik.
3: Adapun sebelumnya, seluruh fraksi DPRA menyatakan setuju terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan Aceh tahun anggaran tersebut mencapai 10,70 triliun, sementara belanja realisasi sebesar 10,65 triliun, sehingga tercatat surplus 47,35 miliar rupiah. Pada sisi pembiayaan, penerimaan mencapai 530,39 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan 59,28 miliar rupiah. Pembiayaan neto tercatat 471,10 miliar dengan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa sebesar 518,46 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat memastikan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik KTP-L dan kartu identitas anak KIA dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat memastikan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik atau KTP dan kartu identitas anak KIA dalam kondisi aman serta mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Disdukcapil Aceh Barat Riki Abadi mengatakan stok blanko KTP masih tersedia sekitar 1.300 keping, dan selain itu juga stok yang tersedia saat ini pihaknya juga tengah menunggu pasokan tambahan yang sedang dalam proses pengiriman. Ketersediaan blanko menjadi salah satu perhatian utama Disdukcapil agar proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
6: Untuk blanko KTP, alhamdulillah kondisi stabil, terjaga, stok cukup. Sampai hari ini kita masih punya stok 1.300 KTP.
7: penting.
8: Dan itu juga Disdukcapil Aceh Barat terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang tersedia dengan melengkapi seluruh persyaratan agar proses pelayanan dapat berlangsung cepat, tertib, dan sesuai kebutuhan. Reporter RRI Arif Rizalo melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues meraih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026. Penghargaan diterima oleh Bupati Gayo Lues Suhaidi. Informasi selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
10: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayo Lues Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam 2 tahun.
11: Oh iya, kebetulan di Kabupaten Gayo Lues itu yang terkenal dengan kopi Gayo, mungkin Mbak juga tahu kopi Gayo, itu kita pengembangan kopi Gayo itu menjadi prioritas kita di Kabupaten Gayo Lues. Kita mewajibkan satu kakak itu wajib 1 hektar kopi Gayo. Karena kopi Gayo saya pikir dengan pasar yang jelas dan harga yang terjamin, tentu tidak ada alasan untuk masyarakat Kabupaten Gayo Lues tidak menanam kopi Gayo.
10: Melalui dukungan penyediaan bibit dan pupuk yang bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA, program ini menyasar keluarga petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lues, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar pemilihan duta generasi remaja Gendri. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
12: Wakil Bupati Bener Meriah Armia didampingi sejumlah pejabat terkait menghadiri pembukaan pemilihan duta generasi remaja atau Gendri Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 yang berlangsung di Aula Penyuluh KB Kecamatan Bukit. Kepala Dinas DP 3A KB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin dalam laporannya menyampaikan pemilihan duta Gendri bertujuan menyiapkan remaja agar memiliki karakter tangguh, mampu merencanakan masa depan, serta memahami pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga demi mewujudkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan Genre merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk menyiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga melalui edukasi mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada DP 3 AKB dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada para finalis yang telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi hingga sampai pada tahap pemilihan. Menurut Armia, pemilihan duta Genre bukan sekedar ajang untuk mencari juara atau mendapatkan selempang, tetapi merupakan bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menjadi teladan dan inspirasi bagi remaja lainnya di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang. Pengembangan padi gogo di Kota Sabang memasuki tahun kedua dengan target perluasan lahan mencapai 40 hektar pada tahun 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memanfaatkan lahan kering untuk mendukung ketersediaan pangan di tengah keterbatasan lahan persawahan. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Pengembangan padi gogo di Kota Sabang memasuki tahun kedua dengan perluasan lahan yang ditargetkan mencapai 40 hektar pada tahun 2026. Penanaman dilakukan di sejumlah wilayah untuk memanfaatkan lahan kering sekaligus mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan pengembangan padi gogo penting dilakukan mengingat Kota Sabang memiliki keterbatasan lahan persawahan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah daerah maupun BPKS agar dapat digunakan masyarakat untuk kegiatan pertanian.
7: Penanaman padi gogo ini dibutuhkan oleh masyarakat Sabang. Karena Sabang tidak ada sawah, sawah sekarang sudah jadi waduk. Jadi oleh katanya tanah-tanah yang kosong, apakah itu tanah Pemko, apakah itu tanah BPKS, nanti akan saya sampaikan dengan kepala BPKS supaya tanah-tanah yang nganggur itu bisa diberikan kepada masyarakat dilakukan penanaman, apakah itu tanam jagung, tanam padi gogo.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menyebutkan usulan calon petani dan calon lokasi atau CPCL padi gogo tahun ini mencapai sekitar 40 hektar. Pengembangan tersebut tersebar di Kecamatan Sukajaya, Sukakarya, dan Sukamakmur dengan penanaman perdana 2026 dilakukan di Gampong Cotbau, khususnya Jurung Cotmancang.
13: Di Gampong Cotbau ini sendiri, khususnya di Jurung Cotmancang ini adalah penanaman perdana kita di tahun 2026 ini. Jadi nanti melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang akan selalu melakukan pendampingan pembinaan terhadap petani gogo melalui penyuluh di wilayah masing-masing. Jadi nanti akan kita support dari bantuan pupuknya, kemudian bantuan obat-obatan seperti insektisidanya, fungisida, dan herbisidanya.
1: Salah seorang petani padi gogo di Cotmancang Maidi mengatakan lahan yang digarapnya untuk penanaman kali ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dan merupakan penanaman kedua. Ia menyebut kendala yang dihadapi pada penanaman sebelumnya antara lain serangan hama serta keterbatasan air untuk pengairan lahan.
14: Masalah hama itu untuk sendiri. Berarti dua bulan kawasan yang susah sekitar lebih. Kita berusaha. Kecuali yang ada pipanya. Ada apa? PDAM. Jenisnya sama. Hampir sama.
1: Maidi berharap penanaman padi gogo kali kedua tersebut dapat kembali berhasil dan dipanen sekitar 4 bulan mendatang. Pemerintah Kota Sabang bersama Dinas Pertanian dan Pangan juga terus mendorong pengembangan padi gogo melalui perluasan lahan, pendampingan petani, serta dukungan sarana produksi agar lahan kering dapat lebih produktif. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko 10 Salam dorong percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Jeprianto.
15: Pemerintah Kota 10 Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota 10 Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota 10 Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota 10 Salam Haji Rasid Mancing mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal 10 Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, 10 Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota 10 Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Jufrianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Seropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilona, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan sekarang sudah pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya Deddy Heriansah di sore hari ini menyapa suasana sore Anda, insyaallah hingga usai tugas nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda Warilun, menemani suasana sore Anda di kesempatan baik ini. Satu yang akan mengawali suara kebersamaan kita ada suara Fadil MJS dan Ami Rahmi, ya judulnya Bungong.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah tahta adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara saya Dazmi tadi Warilun selalu Aceh Barat sudah mengisi kebersamaan kita di saat sore hari ini sudah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan Warilun kami informasikan untuk hari ini tanda waktu pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib insyaallah nanti akan kita tunaikan pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat.
1: Proput budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: رحمن marilah sama-sama kita mengikuti pengajian malam ini yang insya Allah akan diisi oleh guru kita yang mulia Tunku Haji Muhammad Lubuk. Kepada guru kita kami persilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kudrah iradahnya lah terlaksana apa yang kita mau. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya hormati para pendengar yang ada di dalam masjid ataupun yang di luar masjid, serta yang saya hormati para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI Banase. Pada malam yang berbahagia ini, pengajian kita lanjutan daripada salat sunat. Yang telah lalu saya sudah mengupaskan salat witir, salat sunat duha, salat sunat ihram, salat sunat wudu, dan salat sunat tasbih baru sebahagian. Pada malam yang berbahagia ini kita mengupaskan masalah sambungan salat sunat tasbih. Sebelum saya kupaskan, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu tasbihi wa hiya arba'u rakatin bitaslimatin au taslimataini wa hadisuha hasanun likasrati turuqihi wa fiha sawabun la yatanahi wa min sama qala ba'dul muhaqqiqina la yusma'u bi'adhimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun bid-din wa yakulu fi kulli rakatin minha khamsata wa sab'ina subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsata asyara ba'dal qira'ah wa asyara fi kulli min rukminar ruku'i wal i'tidali wa sujudaini wal julusi bainahuma ba'da zikril waridi fiya wa jilsatil istirahati wa yukabbiru inda ibtidaiha dunal qiyami minha wa ya'ti biha fi mahalli tashahudi qablahu wa yajudu ja'lul khamsata asyara qablal qira'ah wa hina izin yakunu asyaratul istirahati ba'dal qira'ah. Jadi pada malam yang berbahagia ini, sembahyang sunat yang dianjurkan dengan tiada berjamaah adalah salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih ini menurut hadis Rasulullah yang telah berkata Rasulullah bagi Abbas, kata Rasulullah kepada Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, apabila engkau iza anta fa'al tahu, apabila kata perbuat salat tasbih ini, ghafarallahu laka zambaka,
mengampuni oleh Allah Ta'ala bagimu akan segala dosamu yang awal dan yang akhir. Jadi hukum salat sunat tasbih ini adalah sunat. Dan ada juga orang melakukan salat sunat tasbih secara berjamaah, tapi tidak ada masalah. Yang dianjurkan salat tasbih ini adalah seorang. Masing-masing kita melakukan salat sunat tasbih. Berhubung kadang-kadang di satu kampung malas melakukan seorang diri, sehingga dilakukan dengan cara berjamaah, tapi tidak ada masalah. Jadi cara kerjanya ada dua macam yang telah saya sampaikan, yang telah malam minggu yang telah lewat, yang bahwa kita membaca tasbih setelah membaca Fatihah dan setelah membaca ayat 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berturut-turut 15 kali. Setelah 15 kali baru kita mengucapkan takbir, lalu kita rukun. Di dalam rukuk pun dianjurkan 10 kali. Setelah rukuk, waktu melakukan iktidal sama iktidal 10 kali. Tapi kita harus ingat setelah zikir yang ada pada iktidal. Artinya sesudah kita mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, baru kita baca tasbih 10 kali. Lalu pada rukuk, pada sujud, pada sujud pun kita lakukan tasbih 10 kali setelah zikir yang ada pada sujud. Sama duduk antara dua sujud pun 10 kali. Kemudian kita sujud lagi, di dalam sujud tersebut 10 kali. Setelah sujud yang kedua, kita mau

kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 10 kali ganti daripada duduk istirahat. Kemudian baru kita membaca at-tahiyatu. Jadi jumlah tasbih dalam 2 rakaat tersebut 150 kali tasbih, dan 2 rakaat jumlah tasbih sama dengan 300. Ini pelaksanaan salat tasbih yang pertama, artinya cara yang pertama. Ada cara satu lagi, kadang-kadang kita cara yang pertama tidak mau, kita melakukan salat tasbih dengan model yang kedua. Model yang kedua, setelah kita membaca takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca Fatihah, dianjurkan kita membaca tasbih 15 kali. Setelah tasbih 15 kali, kita lakukan membaca Fatihah. Selesai Fatihah, kita baca ayat. Setelah membaca ayat, kita baca tasbih 10 kali lagi. Ini jumlahnya 25 kali. Sebelum Fatihah 15 kali, setelah selesai Fatihah dan ayat, membaca 10 kali. Jumlahnya 25 kali. Dan pada rukuk dan sujud seperti biasa 10-10 kali. Tapi kita tidak melakukan membaca tasbih pada duduk istirahat, karena telah kita baca tasbih pada saat berdiri tadi jumlahnya 25 kali. Ini perbedaan yang pertama dengan yang kedua. Jadi hukum membaca tasbih di sini bukan hukumnya wajib. Kalau wajib, kalau kita tinggal tidak sah salat, dan bukan sunat abad. Kalau sunat abad, kalau tinggal kita sujud sahwi. Apa juga sunat hai'ah. Apabila kita lupa membaca tasbih yang tersebut itu, salat kita sah. Tak usah sujud sahwi. Tidak dianjurkan sujud sahwi. Makanya bagi kita dianjurkan melakukan salat tasbih ini kalau mampu tiap hari ataupun tiap malam 1 kali. Kalau tidak mampu 1 minggu sekali. Kalau tidak ada 1 minggu sekali, sebulan sekali. Kalaupun tidak ada sebulan sekali, ini kita lakukan setahun sekali. Kalaupun tidak kita lakukan setahun sekali, seumur hidup harus ada sekali. Ini kaum muslimin yang berbahagia, sangat penting salat tasbih. Karena menurut di sini pahalanya, menurut kata sebahagian ulama muhaddiqin, la yusma'u bi'adhimin, tidak didengar orang dengan besar pahalanya. Maksudnya besar sekali pahalanya, berapa jumlahnya tidak tahu. Yang ada dalam hadis Abbas, Rasulullah mengatakan kepada Abbas, Abbas ini saudara daripada ayah Nabi kita, yaitu saudara Abdullah, mengatakan kalau pamanku mau melaksanakan salat tasbih, diampuni dosa oleh Allah yang telah lalu, yang telah lalu kita lakukan dosa, dan yang terakhir kita lakukan. Karena kita sedalam hidup ini, semua orang, lebih-lebih kita manusia biasa ini, semua orang ada dosa.

0: Jadi cara ibadatnya bermacam-macam perbuatan sunat yang kita lakukan, insya Allah diampuni dosa kita. Makanya perlu sekali kita melakukan salat sunat tasbih. Dan salat sunat lagi yang dianjurkan adalah salat sunat tahajud. Kalau salat sunat tahajud, namanya saja tahajud. Ini kita lakukan setelah bangun tidur malam. Bagi orang yang tidur malam, kalau orang tidak tidur, tidak dianjurkan. Karena pengertian tahajud di sini, tanafulu lailan ba'dan naumi. Salat sunat yang kita lakukan pada malam setelah tidur. Kalau belum tidur, tidak dianjurkan salat sunat tahajud. Sehingga kata Allah Taala, berkata Allah Subhanahu wa Taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Sebahagian daripada malam kamu lakukan tahajud sebagai tambahan bagimu. Artinya untuk ada tambahan ibadat kita dengan Allah, kita melakukan salat tahajud. Dan salat tahajud di sini rakaatnya paling sedikit 2 rakaat. Kalau kita mampu, tidak terbatas rakaat tahajud. Bukan 2. Kalau misalnya orang yakin ibadah, mau 10 silakan. Mau lebih lagi silakan. Tidak ada batas bagi rakaat sembahyang sunat tahajud. Tapi berhubung kita kadang-kadang jaga tengah malam, kemampuan kita lemah, paling kurang kita lakukan 2 rakaat. Ini 2 rakaat paling kurang salat sunat tahajud. Kalau rakaatnya banyak, tergantung pada kita. Sehingga di sini disebutkan wala hadda li'adadi rakaati. Tidak ada batas bagi bilangan rakaatnya tahajud. Idang tergantung bak tanya padu muhud kutanya, silakan. Dan ada juga pendapat kil, pendapat lemah. Ada juga pendapat kil hadduha sinta asyara. Batasannya salat sunat tahajud 12 rakaat. Ini pendapat daif. Tapi namun bukan pendapat yang kuat. Jarang juga orang melakukan salat tahajud sampai 12 rakaat. Yang pokoknya, bagi kita yang mau melakukan salat sunat tahajud, 2 paling kurang. Kalau mau lebih daripada 2, alangkah bagusnya. Yang bagus kita lakukan salat sunat tahajud ini lewat tengah malam. Walaupun boleh sebelum lewat tengah malam, karena kadang-kadang orang tidur misalnya jam 9, jaga dia jam setengah 12, lalu dia mau melakukan salat sunat tahajud, boleh. Tapi kalau alangkah bagusnya kalau kita melakukan salat sunat tahajud ini pukul-pukul 4 malam. Setelah kita melakukan sunat tahajud ini, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita minta doa kepada Allah, apa mahu kita. Lalu setelah selesai salat tersebut, sudah subuh. Sebelum kita melakukan salat subuh, kita salat sunat fajar dahulu. Ini bagus sekali bagi orang yang sanggup menjaga. Tapi bagi kita tidak sanggup seperti itu, kalau jaga tengah malam pukul 12 ataupun pukul 1, kita lakukan salat sunat tahajud 2 rakaat misalnya, setelah kita lakukan kita tidur lagi lalu bangun subuh nanti, boleh. Yang pokoknya salat sunat tahajud ini dianjurkan setelah bangun waktu malam. Ini semuanya salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Kemudian setelah salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah, sekarang kita masuki dalam masalah salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Wa huwa salatul idaini. Dianya salat sunat yang dianjurkan berjamaah adalah salat sunat 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, hari raya fitrah kalau kita katakan. Yang kedua hari raya kurban. Ini hari salat hari raya ini dianjurkan berjamaah. Kalau misalnya seorang tidak sempat datang ke masjid ataupun ke surau ataupun ke menasa, apakah boleh kita melakukan salat hari raya di rumah? Boleh. Sendiri boleh. Artinya kalau kita lakukan berjamaah lebih bagus, karena Rasulullah berjamaah salat sunat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kalau misalnya kita tidak sempat, kadang-kadang kita pada hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, setelah salat subuh kadang-kadang ada orang yang tidur lagi, jaganya pukul 9. Jadi orang sudah selesai melakukan salat sunat hari raya. Ini jangan kita tinggalkan salat sunat ini. Kita lakukan sendiri di rumah. Oh Pak Tengku, kalau misalnya tidak ada khutbah, tidak apa. Khutbah ini pun sunat. Makanya bagi kita dianjurkan berjamaah. Berhubung kita tidak ada kesempatan ataupun ada keodoran tidur, ini kita melakukan salat hari raya dengan tanpa berjamaah boleh. Baik ada murung itu kira menau. Temayang roraya abak menatah atau abak temji kakak anak temayang. Ini yang rugi. Jadi kita kesempatan baik yang diberikan oleh Allah, kita lakukan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi salat sunat hari raya ini pelaksanaannya beda dengan salat sunat tasbih. Kalau salat sunat hari raya ini, kita pada rakaat yang pertama setelah membaca doa iftitah, kita membaca takbir 7 kali. Di antara takbir dengan takbir disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini pada rakaat yang pertama 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua, sebelum membaca Fatihah, kita baca takbir 5 kali. 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Antara takbir dengan takbir dianjurkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini semuanya ini hukumnya adalah sunat. Kalau seandainya kita jadi imam salat sunat Idul Adha misalnya, kadang-kadang imam lupa membaca takbir 7 kali. dia setelah membaca doa iftitah langsung baca Fatihah. Jadi takbirnya 7 kali lupa. Ini kalau lupa tak usah dibaca lagi. Kalau sudah masuk dalam Fatihah, tidak boleh lagi imam kembali membaca takbir yang 7 kali. Jadi kalau tidak ada takbir bagaimana? Sah solatnya. Takbir yang 7 kali hukumnya di sini sunat. Sunat hai'ah. Bagi orang yang lupa takbir 7 kali, tidak dianjurkan kepada sujud sahwi. Karena Najib Tengku Imum pernah kejadian di suatu tempat, tak usah saya bilang, yang jadi imamnya Hafil Al-Quran. Ini sayang sekali. Dia ahli membaca Al-Quran, tapi hukum fikihnya lemah, tidak tahu. Lupa dia membaca takbir pada rakaat yang pertama, sehingga dia tambah rakaat. Jadi jumlah salat hari raya 3 rakaat. Ini yang tidak dianjurkan. Ini tidak sah salat. Makanya ini kita perlu tahu hukumnya. Hukum membaca takbir itu, takbir yang 7 kali itu, bukan takbir tu ihram. Takbir yang 7 kali ini hukumnya sunat. Kalau lupa tak apa-apalah. Maksudnya bagi orang yang telah membaca Fatihah, jangan mengulangi lagi takbir yang lupa tersebut. Begitu juga rakaat yang kedua. Kalau misalnya dia lupa rakaat pertama, rakaat kedua apa kita tambah, kita ganti takbir yang 7 kali, kita bawa kepada rakaat yang kedua, lalu jumlah takbir 12 kali. Tak usah. Ini rakaat yang kedua, walaupun rakaat yang pertama kita lupa takbir, rakaat yang kedua tetap dianjurkan takbir 5 kali. Setelah membaca takbir 5 kali, baru kita baca Fatihah. Ini perbedaan sembahyang sunat hari raya dengan sembahyang sunat tasbih. Karena sembahyang sunat tasbih tidak dianjurkan 15 kali tasbih, misalnya 15 kali takbir, tidak. Tasbih saja yang dianjurkan 15 kali. Begitu juga pada tempat rukuk 10 kali. Bukan takbir, tasbihnya. Kemudian salat sunat yang dianjurkan berjamaah lagi, salatul kusufaini, salat dua gurhana, gurhana bulan dan gurhana matahari. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang sahih, hukum tentang salat gurhana ini sunat yang dikuatkan. Ada kata Rasul, inna syamsa wal kamara ayatani min ayatillah la yan khasifani li mautin ahadin wala li hayatihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda Allah. Tidak terjadi gerhana matahari dan bulan li mauti ahadin, karena mati salah seorang ataupun karena hidup salah seorang. Ini karena ada anggapan orang, kalau salat gerhana matahari dan gerhana bulan, ini ada kematian orang besar misalnya. Ini tidak ada dalam hadis. Dalam hadis disebutkan gerhana matahari dan gerhana bulan ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Bukan ada kematian ataupun ada kelahiran orang yang hebat. bukan hal tersebut, tidak ada hubungan dengan tersebut. Kita, daerah kita sudah terjadi gerhana matahari. Pada saat terjadi gerhana, kita melakukan salat sunat gerhana, baik matahari ataupun bulan. Seandainya malam ini sudah terjadi gerhana, pada saat gerhana kita tidak melakukan salat sunat gerhana bulan. Nanti jam 10 malam kita lihat bulan sudah terang kembali, tidak ada terjadi gerhana. Ini jangan kita lakukan lagi. Karena salat gerhana ini disuruh saat terjadi gerhana. Kalau kita melakukan salat gerhana di dalam sembahyang kebetulan habis gerhana, ini kita selesaikan salat. Yang jangan kita lakukan, salat gerhana sudah habis baru kita mulai salat. Ini tidak ada anjuran. Makanya masuk waktu salat gerhana saat gerhana. Dan salat gerhana ini salat mempunyai sebab namanya. Salat sunat yang mempunyai sebab adalah salat gerhana. Jadi kalau ada gerhana baru disuruh kita melakukan salat. Kalau tidak terjadi gerhana, tidak kita lakukan salat gerhana. Berbeda dengan salat tasbih, tiap malam boleh. Ini perbedaan. Dan salat gerhana ini ada yang paling sempurna, ada yang kurang sempurna. Yang rakaatnya adalah 2 rakaat. Salat gerhana bulan 2 rakaat, salat gerhana matahari 2 rakaat. Kita lakukan seperti biasa. Ini kurang sempurna. Tapi bagi kita yang melakukan salat gerhana untuk lebih sempurna, ini rakaatnya 2. Tapi berbedanya apa? Di dalam 1 rakaat dianjurkan 2 kali rukun. Misalnya kita berdiri pertama kali, ini dalam rakaat pertama dianjurkan kita setelah membaca Fatihah ayat dianjurkan membaca surat Baqarah. Ini kalau orang bukan orang hafal Quran tidak mampu. Yang kalau memperoleh yang mau yang lebih hebat, yang lebih sempurna. Karena surat Baqarah kan panjang. Berapa lembar Al-Quran, sampai lebih 9 lembar itu lebih. Bagi orang yang tahfidz Quran, ini membaca surat Al-Baqarah ataupun ayat lain boleh, boleh juga. Kadar surat Baqarah ini pada berdiri pertama. Setelah membaca ayat kita rukun. Kita rukun. Setelah kita rukun, kita berdiri lagi membaca lagi Fatihah. Beda dengan salat lain. Setelah rukun, berdiri kembali membaca lagi Fatihah. Setelah Fatihah, kita membaca ayat lagi. 100 ayat jumlahnya. Ayat Baqarah boleh ataupun ayat yang lain boleh. Ukuran 100 ayat daripada Baqarah. Ini pada rakaat yang pertama. Berarti rakaat yang pertama 2 kali Fatihah, 2 kali rukuk, 2 kali baca ayat. Setelah itu baru kita turun sujud. Sujud seperti biasa. Setelah bangun lagi nanti pada rakaat yang kedua, seperti rakaat yang pertama kita lakukan. Cuma beda lagi, ayatnya tidak panjang seperti ayat rakaat pertama. Ayat rakaat yang kedua ini pada berdiri setelah membaca Fatihah, kita membaca ayat ukuran 200 saya. Kemudian kita rukung. Setelah rukung berdiri lagi, membaca Fatihah lagi. Setelah membaca Fatihah, membaca ayat lagi 150. Membaca ayat lagi 150. Ini pelaksanaan salat salat gurhana. Ini silap saya bilang. Rakaat yang kedua, berdiri yang ketiga, jumlah ayatnya 150. Setelah rukuk, bangun lagi, membaca Fatihah lagi, membaca ayat, ini ayatnya 100. Berarti jumlah dalam satu rakaat itu, dua kali rukuk, dua kali kita baca ayat, dua kali kita baca Fatihah. Rakaat yang kedua begitu juga, dua kali rukuk, dua kali Fatihah, dua kali baca ayat. Ini namanya salat gerhana matahari, begitu juga dianjurkan salat gerhana bulan, begitu juga. Tapi kalau kita tidak mau melakukan seperti hal tersebut, karena makmum ini tidak sanggup kadang-kadang. Kalau ada imam membaca surah Baqarah begitu panjang, dia tidak mau ikut berjamaah. Kita baca ganti lain. Kita membaca ayat yang pendek. Ini karena kita pilih yang lebih sempurna. Dan tasbih pada rukuk, pada sujud, dianjurkan 100 kali. Bukan 100 kali, sama seperti ayat Baqarah jumlahnya 100 kali. Berarti tasbih pada rukuk itu, kalau ayat Baqarah 100 kali, kalau tasbih lebih. Karena tasbih ini kan pendek-pendek. Misalnya sampai 200 kali. Ini bagi orang yang mau melakukan salat gerhana yang paling bagus. Kalau kita lakukan seperti biasa boleh, bukan tidak boleh. Jangan nanti kita terkejut, kok dua kali berdiri salat tasbih ini, salat sunat gerhana. Saya tidak pernah melakukan. Ini cara yang lebih sempurna. Dalam satu rakaat, dua kali berdiri, dua kali Fatihah, dua kali rukun. Rakaat yang kedua, begitu pula kita melakukan. Inilah kaum muslimin yang berbahagia. Namun jarang terjadi gerhana. Kalau seandainya terjadi gerhana, kita melakukan salat ini secara berjamaah. Kalau tidak ada orang melakukan berjamaah, boleh juga kita melakukan sendiri. Dan setelah salat sunat gerhana ini, dianjurkan membaca dua khutbah. Ini beda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat, sebelum kita salat baca khutbah. Kalau salat gerhana, setelah sembahyang kita membaca khutbah. Sama dengan salat hari raya, dianjurkan membaca khutbah. Jadi hanya sekian dulu pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kali depan kita sambung lagi. Di mana ada kekurangan dan kesilapan saya menerima kritikan dan saran daripada seluruh pendengar. Semoga di mana ada kekurangan dan kesilapan saya mau memperbaiki, demi untuk pas sebuah ibadah jangan salah. Hanya demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Wari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqa maghrib dari Masjid Raya Baitrahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama program 4 RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ramlan Yahya lewat lagunya Tindeng tadi Warilun sudah kita nikmati bersama di saat malam hari ini. Sudah mengantarkan kita ke pukul 20.36 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih pilihkan lagu-lagu terbaik lainnya yang terus kami ketempatkan ke ruang simak Anda, menemani kebersamaan malam Anda bagi yang tengah menikmati kebersamaan ataupun kembali harus disibukkan dengan aktivitas kecil barangkali yang saat ini tengah Anda lakukan ya di saat malam hari ini. Di pukul 21 malam nanti Warilun, kita akan kembali buka line telepon. Yang ingin bergabung boleh di 0651443336 atau di 0811671388 untuk program Pocakra bersama Deddy.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Budaya Anu Nanggrok.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: Terima kasih Warga Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Senang dan cukup dan bahagia bahwa malamnya lagi beta Warga Luna yang kena sambung laturahmi bahwa program Pocakra malamnya dilentung pergunakan lentri pun 0650175 atau 08167 saleh 886 06 saya leta coba kalian bahwa ujung telepon kata tambung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Zo?
1: Dengan Kak Eli, jadi di Pagar Air.
0: Kak Eli di Pagar Air, gimana Pak malamnya Kak Eli, sehat?
1: Alhamdulillah sehat afiat, jadi sehat kita.
0: Alhamdulillah sehat kita, hanya kurung tapi malamnya Kak.
1: Syukur alhamdulillah, semoga wali-wali dan nyobul sehat mengandung jadi ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Salam ke Toto Mantang malamnya Kak Eli.
1: Ya, salam ke penyiar Fonile, jadi semoga abu sehat sabina, selamat bertugas sampai selesai itu. Mbak berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dedi.
0: Amin.
1: Untuk mama di Sabang, semoga mama sehat sabina di Sabang. Untuk Kak Juju di Sabang, semoga bahagia sabina keluarga Ajit. Untuk Bang Rusli yang ada di Suri, semoga abu sehat sabina Bang Rusli. Untuk Junoh yang ana di Simpang Surabaya, semoga abu sehat sabisit. Untuk Kak Inong Milamrung, untuk Pak Amri, untuk Pak Jaafar yang ana di Pium, semoga abu damah sehat-sehat sabisit Pak Jaafar. Untuk yang Nalang Pisang, Wak John, semoga abu damah sehat si Wak John di Nalang Pisang. Kak Nur di Pulau Aceh, untuk Rizkayana yang ada di Lambaru, untuk Cikman, untuk Mak De di Lamara, untuk Yahbi dengan Mak Bi di Ulka, untuk Cunyaki Fitri di Darussalam, dan ke mandu-mandum yang tengah mantau, semoga bersehat-sehat mandu wali-wali senyopan mentang berada.
0: Get.
1: Dan tengah sakit, semoga berbaga pulih. Lagu Sabah dari Cut Rani. Percuma lun kasih ya.
0: Mencoba kalian lem dan dana apa?
1: Pasti nah. Bukan menangkan diri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warilun, sorok no kaili panel pun pun Mbak Titi yang pun untuk program Pocakra malamnya Mbak Editi malamnya Uro Sabtu tanggal 23 Agustus 2026 ya. 0650 dan coba kalian leh yang ke tetambung bau ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Nalun
2: sehat.
0: Sehat. Dengan to?
2: Ya, ya, bi.
0: Ya, bi. Ya, bi, silakan tadi muka tato mentang malam ya.
2: Oke, Bang Didi pun dia penyiar ya.
0: Terima kasih.
2: Lama mandanya kira tentu kita sampai kena punya-punya itu kita tanda-tanda apa apa.
0: Ya.
2: Bila kena bahaya rakyat. Jika ini dimuji sebagai sangat berbahagia dengan mempunyai keluarga yang mana di tangan jenazah di langgong di puluh jenazah atau zaman mandi yang mana keluarga ke Kak Ayah di Korea, ke Kak Juju di Sabang, ke Mak Ji di Lam Arab, ke Bang Ruli di Suri, ke Pak Amri di Kota Melaka dengan Ibu Negara. Lain mandu-mandu maju. Terima kasih. Jadi ini juga lagu ke Bapak Nedi.
0: Lagu? Aman, tua om deh tiga go anjir, mau mesti lagi. Kan kupreh kan. Pajan ke ya bit mesti kan tiga go tua mesti ke lagu lagi kan. Ana barang lagi tua.
2: Ajon na boti di Giginting.
0: Ikaw ajon di?
2: Lagu Giginting empat halam pisang, pimpangan ba, tama na ka? Empat jawa na yun. Lagu na jo lagu tabo lagu rukun lebla dua.
0: Rukun lebla?
2: Rukun lebla.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garwarilena Ihabid yang nadi kawatan Pak Rawah no mulai kering lagu gelage rukun lebah. Awak dah tulen jumpa kalian lebah.

0: Terima kasih Warilun Mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250 kHz. Dan terima yang kena damang lam Warilun agar erat 065 sa menancit erat 089 Tegalan ilih erat 065 sa. Halo, assalamualaikum.
1: Dengan
0: tau
1: dengan warga Turin.
0: Warga Turin, Iban apa malamnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat, begini Iban.
0: Alhamdulillah sehat, cid ya, anak sehat, dok atau dompet?
1: Yang kau jemuli malamnya.
0: Ini yang gue yang Iban apa gara maga? Mengodran kan, anak mengenal awal bulan nak kebulan tetap sabil sabil kah?
1: Karena inanya awak kebulan kali mau orang kan Turin.
0: Oh, pengaruh cid Pak Drana.
1: Anak
0: dempet,
1: ini
0: yang kau siang dempet warung
1: kamu,
0: kau tukang
1: si.
0: Oh, mana? Pergi kadang, anak pengaruh buat akhir-akhir bulan dia, dia buat terang kah?
1: Dah sakit badan, dia dah akhir-akhir
0: pergi. Ya, ya. Talim ke Toto Mantang malamnya warga Turin.
1: Talim beramal ke Pak Nanti, semoga Pak Nanti sehat lagi, berkamu, berkah lagi dengan iman dengan
0: keadaan. Amin.
1: Berceria sampai raja walaupun kau siang dempet.
0: Get.
1: Dan ke Kak Eli pun, semoga Kak Eli berusaha tak berusaha, berusaha usaha Kak Eli. Ke Yambi, ke Yana Lambaro, ke Kak Inang Lamrung, ke Kak Ina di Batam, ke Ayati di Korea, ke Kak Siti, Cik Ni. Dan ke Nanda Lamrung, ke Mandu-Mandum je.
0: Ke Mandu-Mandum, ya?
1: Lagu Siti Mercedes.
0: Hah?
1: Lagu Siti Mercedes.
0: Siti?
1: Ya, Siti Mercedes.
0: Som penyanyian.
1: Ya, dok, penyanyian kat bawah sih.
0: Orang inang orang agam penyanyi ji.
1: Orang agam.
0: Oh, mana takkan dorangan pun dek.
1: Yang terserah lady.
0: Oh, nak lah. Terima kasih, Manan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata Wak Rehlon dah cuba kalian lah untuk penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dedi.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oh, barokan.
1: Ya wewe di luar daerah.
0: Oh, huma euy. Emang beres.
1: Kacar umak.
0: Ke buat nunggu ya wewe luar daerah. Hai betul tak salah sama ke. Peng-peng drone ni buat ni je ke? Kanan lelaki buat lu ke?
1: Jadi yang dia jah tugas Inan ke?
0: Oh, nah nah. Kau buat nak krim mana nah? Lagi.
1: Tak apa okey dah mah. Kau buat tanya hoja.
0: Ya. Ini yang lain lagi tang buat cara nak krim.
1: Pakai.
0: Hai home run.
1: Ana.
0: Aku tangka.
1: Kan lepas tak ude. Tak boleh prasangka ya.
0: Oh kak kanar bayi.
1: Ana ana ana ana. Ana lalu ya ada tapi satu. Ini kado.
0: Kan dam deh kan nyoka bahagia kan nupegah babak kamu waris-waris perupa
1: ya Allah, waris, Allah, waris, ya Allah lagi lu bahagia dengan doa Dedi ya Allah.
0: Buka tali untuk daripada bayang yunde
1: tali nyangka tali mak ke mana-mana maju tali
0: be
1: bek si drodro ke mana-mana nari ampe jet yang katamu yang gotamu mandu pokoknya yang pendengar pro empat tu siang tu malam tu dangdut tu sirebo
0: get
1: tu pantun pokoknya mandu-mandu
0: pokoknya mandu-mandu good
1: istimewa aja sudah dia
0: get.
1: Semoga sehat sabit selama iman dunia akhirat berkah umur berkah rezeki
0: amin
1: kata waroti sabit budi
0: oke ban
1: waroti sabit budi
0: oh waroti sabit budi
1: Dek pegah-pegah so dompet.
0: Ya.
1: Lagu dari buta lah bo, yang yeah. Gembira-gembira macam
0: tu. Oh yang gembira. Oh je, tak ada jumpa kalian tu.
1: Sedih-sedih, how pilih kero tak so sedih-sedih.
0: Okay lah je, nak bo.
1: Yo, makasih yeah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabu jariah yang nadi kediaman. Dan terima ngelam warihlun yang kena ramai ikutan. Oh, kedua draw. Berarti oleh lagunya apa?

Pantang dari Jalan Sultan Iskandar Muda Lembuy Leblah Banda Aceh, Red FM di 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Warilun mantang mau buka, mantang mau pre yang kena dah mau ikutan bah program pocak ram malam yo, haji lantung red 0655 7755 atau 0867

0: 0885-8886. 0651 sa halo, assalamualaikum.
1: Salam Bang Deddy.
0: Dengan so?
1: Ulfa Diana.
0: Kak Ulfa Diana di?
1: Ini.
0: Ulfa Diana. Di Nesu. Sehat Kak Ulfa?
1: Alhamdulillah,
0: sehat berindi jadi
1: saya.
0: Alhamdulillah, sehat. Nana dibiak malam-malam minggu mesti mana?
1: Baru pulang.
0: Baru pulang dengan Bang Ji ke?
1: Kawat
0: yang bang yang putih-putih atau bang yang hitam memeh ya?
1: Awang di sini.
0: Eh cina pegah lebih
1: oh ber. Aduh,
0: ina. Eh, mana dengan bang putih? Kawan?
1: Kawan.
0: Buka kirim juga lembu daripada nanti terbongkar dalam rasa ya rene.
1: Bang Deddy, semoga selalu ya.
0: Amin.
1: Ibu ceria juga tadi. Kak Ina juga dibantu, Kak Kiana juga kampung mulia, terus buat Kak Nur Pulau Aceh. Lagi saya tajimi ya Bang Deddy.
0: Judul ji.
1: Aceh luka.
0: Kalau tapi bantu jalan-jalan saya.
1: Hah? Lagu aja suka
0: kita. Hati luka. Agak sang hana lagunya.
1: Hana. Ada.
2: Dan guna gasingon saya.
0: Telam yona lumbuk apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya warilena Kak Ulfa Diana yang nadi gawatan penandukun nesu katrip bersuang tanyo tapi luduan handuri lamurung yang deh dilikut Kak Ulfa Diana dan coba kalian lamret 0651 halo assalamualaikum. Halo, kayak damang. Halo. Oke, mungkin jaringan atau halo. Oke, jaringan atau perangkatnya. Kita coba lain deh, bah. Mudah-mudahan kata sambung dengan enggak. Halo, assalamualaikum. Putuh. Oke lah, kita putai lagu dang-dang tak kalian dilihat cek-cek dilihat buka kendala atau ada masalah.

0: Terima kasih Warilun mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Warilun dan terima kasih yang kena kamu ikutan Mbak Titi Tenelinyo Haji Lantung Red 0650 Putu Joko Tung 55 atau Tung 8167 Sahal 886 0650. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: pagi. Nalun dengan to.
1: Ya, warga
0: Hah?
1: Ana di Umar Radio, selangkah dua langkah.
0: Dengan warga?
1: Bu.
0: Lambu.
1: Duri.
0: Hah?
1: Lambunya.
0: Ana Duri.
1: Jana nyohat.
0: Tehat ya.
1: Siapa ya itu?
0: Ngan ho anak-anak komunikasi lewe kan?
1: Nah, cuman kadang-kadang otak kamu lagi angin kamu kadang lah.
0: Ke ngan tanya jamu ni ho anak-anak haba li?
1: Ada tu hop dia anak-anak tanya buat lu.
0: Pakan.
1: Alah, ada di sini.
0: Tak anggap dah nak jodoh kah?
1: Lalu masalah ni jodohnya terlalu benar ni. Ini kalau kita tanya ke lontaranya kan?
0: Kiban?
1: Kaji tanya ke lontar lain.
0: Oh, benar. Ya, ya. Mudah-mudahan berempok yang lebih gak kah? Boka talim ke tau-tau mentang malam ya?
1: Nun.
0: Talim ke tau-tau mentang.
1: Raja mak bang Yud.
0: Yud. Ah, nama dia leh.
1: Betul kemudian aku
0: juga saya sabi. Okay.
1: Yang ketemu tu kau
0: kan malam. Karame.
1: Ini lagu
0: tak apa-apa. Lagu
1: apa? Sampai lipi.
0: Dari tau ya.
1: Tadi yang dua dengan Ayu Santri. Lagu tu tu yang agam saya
0: ni. Hah?
1: Sampai lipi.
0: Yang tu? Yang duet dengan apa nak berah?
1: Ayu Santri.
0: Oh, kita tak. Baca buat tak tetap lagu ni.

0: yan, Dok Pelimpi.
1: Nah.
0: Ah, yan ko yan.
1: Yamaron.
0: Hmm?
1: Pinay baru la ba
0: yamun. Ah, hanan-hanan baga yang jamun yang baru iran lagi. Dompet lipih ke?
1: Ha.
0: Ah, jadi telah lompat.
1: Ah, jadi?
0: Kok jadi lom?
1: Kan masa lagi kan yang baru lah
0: ke yang ke bunuh kan hanan pegah dompet lipih yang baru yang nak pegah mentang dompet lipih ke?
1: Iyalah kan nak
0: tahu. Jadi telah lompat.
1: Oh, memang lelam no.
0: Ha.
1: Hai cuma yang mana?
0: Baik kena lu tri hai tim ah.
1: Ayo nyawalah nak je hai ayo ada oi cuba menolong orang.
0: Agus Kamil dengan Ayu Sandri ya.
1: Betul ya.
0: Cuba kalian lem mudah-mudahan hana lagunya ni. Beh.
1: Ni benarlah.
0: Jadi?
1: Sudahlah lagi banjaranya dan barian mari.
0: Nyo bu.
1: Terima kasih banyak Ibu.
0: Get apa nama?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorot ayo. Ngenjemun. Nah, Kak Janah yang tadi kawatan Lambu Pegaro. Golom berarti golom pindah lah dari proje. Pegaro memang di Lambu. Galahnya cuba kalian-kalian empat lagu yang gelak kelekaan.

Okay, la barilun ka jana na ke panel pon tenele ke dayo malam nyo. Insyaallah len ada len ke tempatan teta buka lem len telepon ya. Terima kasih ke yang kalian nama lagi mah yang golong tempat ne degan-degan malam nyo golong tempat damang je nama de lain wate lain kesempatan lagi mah si menyona salah silap apa pada beberapa lain wate lain kesempatan damang soalan program yang laban program puasa cakra.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput, budaya anu nanggrong.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

banget sih Rilo Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Rial Doni tadi satu yang saya yakin tidak asing lagi untuk Anda pencinta lagu-lagu Aceh, lagu-lagu dari Tanah Rencong yang terlebih dulu punya cerita lewat lagu yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda ini untuk malam hari ini. Mudah-mudahan sudah kembali teringat sebuah momen, sebuah kenangan yang dulu pernah terukir gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah rasa nyaman untuk istirahat malamnya untuk hari ini, khususnya pendengar setia program 4 RRI atau Rihlun yang saat ini sudah mencoba untuk menikmati rehat malam, walaupun di akhir pekan mungkin ada sebagian dari Anda yang harus tetap menjalankan rangkaian rutinitas, jadi staminanya tetap terkuras untuk hari ini dan ingin menikmati rehat yang nyaman ya. Mudah-mudahan bisa mengenal masa-masa istirahat dengan cukup baik lah untuk malam hari ini. Yang juga harus tetap terjaga di malam hari ini karena ada tuntutan tugas ya, ataupun ada kegiatan yang memang sudah Anda rencanakan hari ini atau malam ini. Mudah-mudahan hadirnya teman-teman pilihan yang terus kami pilihkan ke ruang simak Anda di malam hari ini bisa menjadi teman baik, sahabat baik Anda di tengah dinginnya suasana malam kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kita tinggalkan suara Real Doni lewat lagunya Rindu. Kali ini ada suara Faisal Ulkah, Musin Laparanto.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
1: Itu aku.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dari

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan Programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Dalilul Salihin syarah Riyadhus Salihin. Kita masuki pada bab sabar pada hadis yang ke-9. An Aisyata radhiyallahu an annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'am fa akhbaraha annahu kana 'azaban yab'asuhu Allah ta'ala 'ala may yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'uni fayamkusu fi baladi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Hadis ini diambilkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Annaha, di mana Sayyidah Aisyah sa'alat Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit ta'un. Karena di masa-masa yang lalu juga wabah ta'un ini terjadi juga. Fa'akhbaraha, maka Rasul memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah annahu kana azaba, bahwa penyakit ta'un itu azab dari Allah. Yaba'asuhullahu ta'ala, yang Allah kirimkan penyakit ta'un tersebut ala mayyasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan, maka Allah jadikan penyakit ta'un itu rahmat bagi orang yang beriman. Dia azab, tapi untuk orang beriman itu rahmat. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un, maka tidak ada seorang hamba yang mukmin yang berada di dalam kondisi penyakit ta'un atau di dalam negeri yang tertimpa wabah ta'un. Fayam kusu fi baladi, lalu ia tetap tinggal di negerinya tersebut sabiran muhtasiba, dalam keadaan bersabar. Muhtasiba, lagi mengharap pahala pada Allah. Ya'lamu annahu, ia berkeyakinan bahwa la yusibuhu illa ma kataballahu lah, ia berkeyakinan bahwa tidak akan tertimpa penyakit ta'un tersebut kepadanya illa ma kataballahu lah, kecuali apa yang telah ditetapkan, yang telah ditulis oleh Allah baginya. Begitu keyakinannya. Illa kana lahu mislu ajri syahid, tidak ada balasan kecuali adalah baginya itu seperti pahala orang syahid. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya tentang wabah taun itu karena tertimpa negeri dan banyak orang yang meninggal. Apakah itu siksaan Allah, azab atau apa? Dan yang tertimpa itu bukan hanya orang yang maksiat, orang-orang yang beribadah juga kena. Makanya Sayyidah Aisyah menanyakan sebenarnya ta'un itu yang Allah berikan hikmahnya apa. Yang pertama perlu kita ketahui hakikat ta'un itu bisrun mu'allamun yakhruju wa ghaliban fil abati. Dia seperti bisul yang keluar biasanya di ketiak. Ma'alah bin serta kondisinya agak perih dan menghitam di sekelilingnya. Wahafaqanil qalbi wal qai'i, dan jantung berdebar serta mual-mual. Itu hakikat taun. Dia seperti bisul, keluarnya di ketiak, sekelilingnya hitam dan biasa membuat kita jantung berdebar dan muntah-muntah. Itu yang hakikat taun. Beda halnya dengan wabah. Kalau wabah itu agak umum, tidak mesti penyakit yang seperti ini. Jadi kalau taun khususnya seperti demikian. Kalau penyakit yang lain yang mewabah kayak seperti COVID yang telah lalu, itu namanya wabah. Tapi kalau yang namanya taun, dia muncul dari dalam dan biasanya munculnya di ketiak. Tapi tidak mesti juga, biasanya di ketiak. Itu penyakit taun. Lalu Rasulullah menjawab bahwa taun itu azab dari Allah Ta'ala yang dikirim untuk siapa yang Allah kehendaki. Itu azab di dunia. Karena taun itu hasil tusukan jin. Dia dari dalam munculnya, bukan dari luar. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa taun itu tusukan daripada jin. Memang Allah yang kirimkan juga. Allah yang mengirimkannya. Bahkan munculnya dari dalam. Jadi itu azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi azab itu dikirim, sudah ada orangnya yang ditujukan. Untuk desa ini berapa orang, desa B berapa orang. Itu sudah ada pada Allah Ta'ala. Faja'alahu, oleh karena ta'un itu azab, ta'un itu jadi rahmat bagi orang mukmin. Karena yang namanya azab Allah kirimkan pertama kepada kafir, kemudian di bawahnya orang yang berbuat dosa-dosa besar. Itu yang ditujukan azab tersebut. Karena kalau namanya azab itu ganjaran. Tapi kalaupun orang mukmin yang taat terkena juga imbahnya, faja'alahu rahmatan, maka ta'un itu menjadi rahmat bagi orang mukmin, bukan azab. Allah memberi kemarau seperti sekarang. Yang tertimpa musibah kemarau bukan hanya padi orang yang maksiat, yang beriman, yang rajin beribadah juga tertimpa kemarau, tidak ada air. sebagaimana juga dikala diberi hujan oleh Allah tidak hanya kepada orang taat. Jadi Allah memberikan secara umum. Kalau ada orang mukmin yang tertimpa penyakit taun seperti wabah pandemi yang telah lalu, itu jadi rahmat, kata Rasul. Falaisa min abdin, tidak ada seorang hamba yang dimaksud ini yang taat, yang mukmin, ya kaufit taun, yang ia berada di negeri yang telah, yang sedang dilanda wabah taun. Fayam kusu, maka ia tetap bertahan tinggal di negeri tersebut dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala kepada Allah Ta'ala. Ya'lamu, ia berkeyakinan, la yusibahu illa ma kataballah, bahwa tidak akan tertimpa tahun itu kecuali kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau saya kena, ini semuanya keputusan Allah. Kalau saya selamat dari tahun ini, juga ini keputusan Allah. Jadi dia tetap tinggal di negerinya, tidak keluar. Kalau seperti ini prinsipnya, illa kana lahu mislu ajri syahid, Allah berikan pahala seperti orang mati syahid. Ini syahid dunia, bukan syahid akhirat. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Karena syahid ada dua. Kalau syahid duniawi, seperti orang yang meninggal dalam perang membela agama, itu tidak dimandikan, dikafankan dengan kain yang berdarah, dan tidak disembahyangkan. Karena tidak dimandikan, maka tidak disembahyangkan, tapi dikafankan dan langsung dikuburkan. Itu syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat, di dunia dia tetap diperlakukan seperti jenazah biasanya, namun ia mendapat pahala syahid. Orang yang meninggal karena menceret, sedang wabah menceret. Perempuan meninggal karena melahirkan, meninggal dalam tahun, meninggal dalam masa sedang menuntut ilmu agama, meninggal dalam kondisi ia masih muda menuntut ilmu agama, itu pahala syahid. Kecelakaan, itu juga mendapat pahala syahid. Meninggal dalam karam atau meninggal dalam kebakaran, itu juga mendapat pahala syahid. Itu syahid akhirah namanya. Di dunia tetap diperlakukan seperti jenazah biasa, mendapat pahala syahid. Jadi untuk orang yang bertahan di negeri yang sedang tertimpa taun dengan mengharap pahala pada Allah, berkeyakinan bahwa musibah ini tidak akan terjadi kecuali kami yang sudah ada keputusan Allah, maka ia mendapat pahala syahid. Makanya di negeri yang tertimpa wabah taun, yang di luar dilarang masuk, yang di dalam jangan keluar. Itu di masa Sayyidina Umar juga pernah terjadi. Karena negeri yang ingin mereka masuk sedang tertimpa wabah, kalau tidak salah Sayyidina Umar bersikeras untuk masuk ke negeri itu. Namun ada sahabat yang menyanggah. Rasul pernah berkata, kalau ada negeri yang telah sedang tertimpa taun, dilarang masuk, dan yang di dalam jangan keluar. Penyakit memang itu Allah yang tentukan, tidak ada menolar begitu saja. Tapi begitulah Rasul juga melarangnya. Karena kalau dikatakan menolar begitu saja, pertanyaannya, sebelum penyakit ini muncul, dari mana ia menolar? Sebelum terjadi, tiba-tiba terjadi penyakit tahun, itu menolarnya dari mana? Pasti itu kan pemberian Allah. Namun kita disuruh juga menjaga di tempat yang sedang tertimpa tahun, jangan masuk. Yang di dalam jangan keluar, tetap bersabar. Jadi oleh karenanya, kalau tertimpa taun tadi, yang kata Rasul ini azab untuk orang kafir, namun jadi rahmat bagi kita yang beriman. Tinggal saja di negeri itu sambil menjaga diri, berdoa kepada Allah. Kalaupun meninggal di dalam negeri yang sedang tertimpa taun, walau kita tidak terkena penyakit tersebut, matinya pahala syahid. Di sini tidak disebutkan mesti kita kena penyakit taunnya. Bertahan di negeri yang sedang tertimpa wabah taun dan kita meninggal dalam kondisi musibah tersebut, walaupun kita tidak terkena, meninggal itu mendapat pahala syahid. Tapi dengan sifat ciri-ciri yang tadi, kita bersabar, mengharap pahala pada Allah, berkeyakinan bahwa penyakit ini tidak akan mengena siapapun kecuali sudah ada keputusan Allah. Kalaupun saya kena, keputusan Allah, kalaupun tidak, ini juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan prinsip seperti ini jadi rahmat, mendapat pahala syahid. Jadi jangan menghindar, jangan pergi, tinggal saja. Walaupun bagaimanapun, sambil kita terus berdoa kepada Allah dan berkeyakinan kalau memang sudah takdir, kemanapun saya pergi akan terjadi. Kalau tidak, walaupun kita bergaul dengan orang yang sedang tertimpa penyakit itu, juga tidak akan kena. Kalau setiap mendekat kita harus pasti akan kena, justru para dokter, para medis semuanya kena seperti waktu wabah pandemi. Mereka kan harus melayani. Tapi memang sudah takdir Allah mereka tidak kena, tidak akan kena. Dokternya dan mereka yang membawa, yang menjemputnya segala macam kan tidak kena. Memang itu sudah takdir Allah. Jadi rahmat bagi mereka yang mengembalikan diri kepada Allah. Untuk orang kafir azab, untuk orang mukmin itu menjadi rahmat, mati syahid. Tapi dengan prinsip yang tadi, kita bersabar, mengharap pahala kepada Allah dan berkeyakinan bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti kita kena penyakit tersebut. Kalau yang kena penyakit itu lebih-lebih, dia kena penyakit dan prinsipnya seperti tadi, itu lebih-lebih lagi. Karena dalam hadis lain Rasul berkata, "Man mata fit-ta'un fa huwa syahid." Siapa yang mati dalam negeri yang tertimpa taun, maka dia syahid. Tidak disebutkan man mata bit-taun, meninggal karena taun, tapi meninggal dalam kondisi tertimpa penyakit taun. Kemudian dalam hadis ini ada satu isyarat bahwa orang yang meninggal dalam kondisi tertimpa wabah taun ini, dia aman daripada fitnah kubur. Karena kita ketahui bahwa fitnah yang amat berat, pertama waktu sakratul maut, ini syaitan akan menggoda untuk tidak menyelamatkan iman kita. Kalau kita, karena syaitan itu tidak akan berhenti. Dari sekarang dia tetap mempengaruhi kita sampai sakratul maut. Ia duduk mempengaruhi, ingin mencabut iman kita. Setelah itu di alam kubur, di sana juga ada azab kubur di sana. Nah, untuk orang syahid, Rasul menyatakan orang yang meninggal syahid itu aman dari fitnah kubur. Maka dari hadis tadi ada isyarat, orang yang meninggal dalam wabah seperti ini, dia akan aman daripada azab kubur, karena dia mendapat pahala syahid. Maka oleh karenanya, kalau di negeri kita, di daerah kita tertimpa wabah-wabah penyakit yang menular, ya bahasa kita sekarang, yang memang amat rawan seperti COVID yang telah lalu, jangan pergi. Kemana kita mau pergi dari takdir Allah? Lari daripada mati, justru kita mengejar mati. Itu ada hasil hadis yang lari dari mati itu sebenarnya kita sedang mengejar mati. Kan dulu diceritakan masa Nabiullah Sulaiman, ada seorang pemuda ketakutan karena ada yang datang ke rumahnya dengan wajah yang amat seram. Karena merasa takut, lalu beliau datang kepada Nabiullah Sulaiman dan beliau minta, "Ya Nabiullah, tolong kirimkan saya ke negeri jauh sana. Kenapa? Saya takut tinggal di sini. Ada orang yang menghantui saya ini. Tolong kirimkan." Karena Nabi Sulaiman punya kendaraannya angin, kan hanya sekejap aja dikirim sudah sampai. Lalu dikirimnya Nabi Allah Sulaiman, dikirim orang tersebut ke negeri yang ia inginkan tadi. Begitu dia sampai ke negeri tersebut, malaikat maut pun tiba dan diambil nyawanya. Kemudian malaikat maut kembali menjumpa Nabi Sulaiman. Katanya tadi, "Dari mana?" "Ya, itu orang yang berdiri di sini tadi. Dia ajalnya sudah tiba 2 menit lagi dan ajalnya harus di negeri sana. Sementara dia masih di sisi Anda, maka tadi saya takut-takuti. Saya buat seram biar ia takut." Jadi waktu pemuda itu minta pada Nabi Sulaiman agar dikirim ia ke negeri yang jauh, malaikat maut ada di sana. Karena memang nyawanya harus diambil di sana. Sementara dia ada di sini, lalu malaikat membuat ia takut. Akhirnya minta pergi dari tempat ini pada Nabi Sulaiman. Begitu ia sampai di sana, langsung nyawanya dicabut. Jadi lari dari mati mengejar mati. Bukan berarti juga bahwa dikala bahaya ada di depan mata dan itu di luar kemampuan kita, langsung kita mengarah ke sana. Harimau berbahaya, itu masalah mati bahwa Allah Ta'ala, bukan juga seperti itu. Kita disuruh juga menjaganya. Ya, kita hati-hati. Bukan berarti boleh mau enggak bisa berenang langsung mau ciprun di dalam laut, enggak boleh juga. Kita disuruh menjaga-jaga. Kalau memang sudah ada jalan lain, kita harus menempuh jalan tersebut, jalani saja sambil berdoa kepada Allah. Kalau memang takdir, pasti akan kena. Tapi kalau memang kita tidak masuk dalam takdir tersebut, kita akan selamat. Nah, ini menyangkut kita kan hadis ini tentang sabar. Jadi di saat tertimpa wabah penyakit apa saja, kita dianjurkan bersabar karena itu keputusan Allah. Dan yakinilah yang akan tertimpa musibah itu sudah ada keputusan Allah. Allah mengirim batu pada burung ababil, itu sudah ada nama di sana. Maka di saat dilempar batu oleh burung ababil itu, yang kena itu orang yang sudah ada namanya, memang sudah dituju. Makanya dalam ayat itu kan, "Wa ma ramaita," di saat kamu memanah, sebenarnya Allah yang memanah mereka. Panahan itu akan mengena sasarannya sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersabarlah dalam bermacam cobaan. Nah, kita lanjut satu hadis lagi, ini nanti kita kesimpulkan. Daripada Anas radhiyallahu an qala, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innallaha azza wa jalla qala," bahwa Allah azza wa jalla berkata, "Izab talaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah yuridu aynaihi." Rawahul Bukhari. Rasulullah berkata, "Innallaha azza wa jalla qal," bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata. Berarti ini seperti subuh yang lalu, hadis kursi. Ya, hadis kursi. Allah berkata, "Izab talaitu abdi," apabila aku coba, aku beri cobaan kepada seorang hamba, "bihabibataihi," dengan 2 kehormatan yang ia miliki, "fasabara," maka ia sabar, awadduhu minhuma, aku gantikan dua kehormatannya itu dengan balasan surga. Apa dua kehormatan tadi? Yuridu ainehi, maksud Rasulullah dua matanya, seseorang yang bisa melihat. Tiba-tiba dia kena penyakit matanya buta. Nah, buta gak bisa melihat lagi. Pertama kabur sampai buta. Tidak saya beri cobaan penyakit buta. Kenapa dikatakan habibatai? Dua habib ini kan yang ia cintai, ia sukai. Karena anggota yang paling kita cintai dari sekian anggota tubuh adalah dua mata. Dan bila dua mata kita sudah buta, kita merasa kurang. Kurang nampak saja sudah merasa. Ini satu kehormatan. Orang ganteng tapi buta, cantik tapi buta, langsung turun kan? Turun. Nah, jadi maka disebutkan ini habibatai, dua anggota tubuh yang amat kita cintai adalah dua mata. Nah, apabila saya coba seorang hamba dengan mengambil dua penglihatannya itu, lalu ia sabar, ya sudah di takdir Allah untuk saya seperti ini, harus berjalan meraba-raba, ya kita terima. Awadduhu, saya gantikan surga kepadanya. Ya, jadi kalau kita sudah tua mungkin, yang seumur kita masih bisa melihat, masih bisa berjalan, kita sudah enggak bisa lihat lagi. Sudah berusaha berobat kemana-mana, enggak sembuh. Orang lain berobat di dokter ini sembuh, saya enggak sembuh. Jangan mengeluh. Allah mentakdirkan kita buta karena Allah ingin memberikan surga. Jadi sudahlah. Apakah jangan berikhtiar untuk berobat? Kita sudah mata, sudah kabur, kita ingin membaca Quran, kita berobat, dianjurkan juga untuk berobat. Kita pakai kacamata karena enggak terang lagi. Dengan terang kita bisa baca Al-Quran, bisa aman. Tapi kalau sudah kepada tahap terakhir, mata kita sudah dapat melihat lagi, bersabarlah. Berarti ada sesuatu hikmah yang amat besar yang ingin Allah berikan, yakni Allah memberikan surga. Makanya Jibril pernah datang kepada Rasulullah, tiba-tiba di dekat Rasulullah ada Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini sahabat Nabi yang kemudian beliau buta. Dan ini muazin pertama untuk subuh, dua muazin. Ada muazin pertama dan muazin kedua. Ibnu Ummi Maktum beliau azan pertama. Untuk azan kedua baru Bilal bin Rabah. Jadi dua muazin untuk subuh. Jadi waktu Jibril datang, karena Ibnu Ummi Maktum ada di dekat Rasulullah, Jibril bertanya, ya Ibnu Ummi Maktum, semenjak kapan anda seperti ini? Lalu beliau ceritalah, dalam satu musibah kena matanya maka buta. Bersabarlah, Allah tidak akan mengambil satu kehormatan seorang hamba kecuali Allah gantikan dengan surga. Oleh karenanya, kalau nanti sudah waktunya, mungkin sudah umur tua atau memang bukan umur tua, entah apa musibah yang terjadi di atas diri kita sehingga tidak dapat melihat, jangan pernah mengeluh. Sabar saja. Seperti tadi, bahwa tidak akan muta mata kita kalau memang bukan takdir dari Allah. Hanya takdir Allah itu kadang-kadang ada sebabnya, kadang-kadang tidak ada sebabnya mata kita buta. Sebabnya mungkin karena dipukul orang, ditabrak orang sehingga membuat mata kita buta. Boleh-boleh saja penyebab. Itu hanya asbab. Mungkin tak apa yang ia lempar, kenalah mata kita, akhirnya buta. Terimalah bahwa itu keputusan Allah. Dengan ikhlas mengharap pahala pada Allah Subhanallah, balasannya tidak ada lain, surga. Nah, itulah bahwa pahala sabar itu luar biasa. innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tidak ada ukurannya, yang dibalas oleh Allah sesuai dengan tingkat kesabaran kita. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada dua hadis yang kita baca subuh ini. Pertama tadi, sabar dalam musibah, dalam wabah tahun. Yang kedua, ada anggota tubuh yang amat berharga yang kita miliki diambil oleh Allah, bersabarlah. Juga anggota-anggota badan lain. Kalau kita simpulkan, setiap musibah yang tertimpa terhadap diri kita, apakah secara pribadi ataupun memang ada wabah umum, terimalah dengan ikhlas sambil kita terus berdoa kepada Allah, karena di baliknya itu Allah sebenarnya sedang mengibtila, sedang mencoba. Artinya mencoba ini bukan seperti ujian kita. Kita mencoba karena kita tidak tahu, tapi Allah sedang memperlakukan seperti orang yang ingin diuji. Sampai batas mana keimanan kita sebenarnya. Kalau kita percaya ada qadha dan qadar, semuanya itu keputusan takdir dari Allah, Allah sedang menguji keimanan kita sebenarnya. Apa benar kita percaya kepada Allah tentang qadha dan qadar atau tidak? Kita rela apa saja yang Allah perbuat kepada kita atau tidak? Kalau memang kita menerima, maka Allah akan beri balasan surga. Kan ada hadis yang lain juga disebutkan, idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalahu. Bila Allah ingin beri satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah uji dulu. Fa in radiya falahu ridha. Kalau ia ridha, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhitha falahu sukhtu. Siapa yang marah atas keputusan Allah, Allah akan marah. Kita Allah yang cipta. Allah boleh memperlakukan kita sekehendaknya. Tidak pantas kita marah dikala Allah memperlakukan kita dengan keinginan Allah, dengan yang sudah ada dalam keputusan Allah. Terima saja dengan ikhlas, ya Allah, telah Engkau uji aku dengan penyakit ini, dengan kondisi seperti ini. Ya, berikan kepada saya untuk dapat bersabar menerima keputusanmu, ya Allah. Kita mohon pada Allah. Kita mohon bagaimana kita bisa bersabar. Ya, karena untuk sabar ini tanpa bantuan Allah susah juga. Lagi kita mohon, ya Allah, berikan saya bisa bersabar menerima ujianmu ini, ya Allah. Nah, jadi surga kadang-kadang sudah ada di depan mata, tidak perlu amal anggota, hanya satu, yakni kita beri keyakinan ini dari Allah dan saya harus menerimanya. Bila meninggal, kita masuk surga. Jadi jangan sia-siakan surga yang sudah ada di depan mata, yang Allah ingin memberikan begitu saja, hanya dengan sedikit ujian. Sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang ingin kita selamatkan, tiba-tiba Allah mengambilnya. Oleh karenanya sekali lagi, mari terus kita berdoa kepada Allah, Allahumma rizqna sabra wa ja'alna minas sabirin. Ya Allah, rezekikan kepada kami sifat sabar dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bersabar atas ujianmu. Ujian penyakit, ujian dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang bersabar atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Angkutan Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Sari berita. Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Aceh Tamiang. Pemkab Gayo Luas raih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah. Inilah warta berita selengkapnya. Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan, serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
2: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
1: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas meraih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026. Selengkapnya disampaikan Alfis Sahrin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayo Luas Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayo Luas dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam

0: Pemerintah Aceh pastikan mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh LKPA. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan apresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapat serta pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA 2025. Pemerintah Aceh turut mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh LKPA. Sementara untuk dana otonomi khusus Otsus, Pemerintah Aceh berkomitmen mengarahkan pemanfaatannya pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Adapun sebelumnya, seluruh fraksi DPRA menyatakan setuju terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan Aceh tahun anggaran tersebut mencapai 10,70 triliun, sementara belanja realisasi sebesar 10,65 triliun, sehingga tercatat surplus 47,35 miliar rupiah. Pada sisi pembiayaan, penerimaan mencapai 530,39 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan 59,28 miliar rupiah. Pembiayaan neto tercatat 471,10 miliar dengan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa sebesar 518,46 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemko Sumbul Salam dorong percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sumbul Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota Sumbul Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota Sumbul Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota Sumbul Salam Haji Rasid Mancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal Sumbul Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, Sumbul Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota Sumbul Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
3: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur

0: memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
1: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
0: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
2: Demikian Warta Amkuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Amkuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Roped Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilo, Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Gombang AM di 1251 kHz. Sudah kita ikuti tadi informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini edisi Minggu 30 Agustus 2026. Sudah pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat ada untuk yang terus setia bersama kami. Bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang ataupun daerah tingkat dua lainnya yang juga masih dapat mendengarkan menyangkut siaran kami dengan baik di pagi hari ini. Saya Didi Hiransyah kembali menyapa kebersamaan pagi Anda Warilun hingga usai tugas nanti insya Allah hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih di luar.